0: pelemahan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: sana, comot sini. Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival festival-festival fashion besar selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
5: Terima kasih.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
7: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
8: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
7: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
9: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
7: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
10: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
7: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah?
11: Udah Pak. Udah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Bapak kasih kepres saja. Itu.
11: Oh gitu?
13: Udah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi,

0: merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
1: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
0: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
2: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
4: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
5: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
6: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Barat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erik hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Menyala matahariku. Iyalah, jam segini udah berasa banget kan panasnya. Ditambah angin Cirebon yang ya kita tahu sendiri. Kalau jemur nih jam 9, jam 10 udah kering ya. Dan yang perlu kita waspadai juga, ini buat sebagian dari kita yang mungkin kulitnya sensitif ya, debunya juga ini luar biasa. Jadi kalau memang gak penting-penting banget, gak ada urusan yang urgent, ya udah deh, mending di rumah dengerin RRI Pro 1 Cirebon ya. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana topik yang akan kami hadirkan ini kaitannya wajah baru layanan admin duk Kota Cirebon, cepat, transparan dan juga merata. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, juga Camat Lemah Wungku Kota Cirebon. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung ya, baik itu melalui line telepon atau juga WhatsApp dan juga via live chat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Iya, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus melakukan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan optimal dan meminimalisasi keluhan warga. Iya, pendengar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dr. Andes Andi Armawan MSI mengatakan pihaknya memiliki sejumlah inovasi pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Salah satunya adalah program setara atau sejam tak terasa yang menargetkan pelayanan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan nanti kita akan perbincangkan ya kaitan tentang wajah baru layanan Adminduk Kota Cirebon, cepat, transparan, dan merata. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, yang juga nanti akan menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan MSI, serta Cat Tur Wulan Anggraini SIPMM Camat Lemah Wongko Kota Cirebon. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa.
1: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
2: Banget.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdut

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223.

0: takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon ini terus melakukan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat ya. Dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan optimal dan meminimalisasi keluhan warga. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda adalah wajah baru layanan admin duk Kota Cirebon, cepat, transparan, dan merata. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0231 486374 atau 0231 84 93259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya pendengar, jika kita bicara soal mengurus KTP, kartu keluarga atau akte kelahiran, pasti yang terbayang di benak kita dulu ini adalah antrian panjang atau bisa jadi juga birokrasi yang rumit ya. Tapi hari ini kita akan bedah langsung wajah baru layanan admin duk Kota Cirebon, cepat, transparan, dan merata. Saat ini, Disdukcapil Kota Cirebon sendiri berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Dan bersama narasumber istimewa kita pagi ini, kita akan kupas tuntas bagaimana transformasi digital, jaminan bersih bebas pungli, hingga aksi nyata jemput bola ke masyarakat bahwa diadopsi demi memastikan semua warga terlayani tanpa terkendali. Langsung saja kita sapa narasumber istimewa kita pagi ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon, Bapak Dr. Andes Andi Armawan, M.Si. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma, sehat,
1: kabar baik,
2: semangat,
1: ya?
2: Tetap bahagia.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, tetap ya Pak ya. Dengan tetap rumah baru ini ya Pak ya.
2: Iya, rumah baru Pak.
1: Tetangga depan ya Pak ya.
2: Siap.
1: Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Dan juga tidak sendiri Pak Andi, pagi ini sudah ada Ibu Camat Lemahungku Kota Cirebon, Ibu Catur Wulan Anggraini, SIPMM. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Camat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Kabar baik ya?
3: Kabar baik, senang sekali bertemu hari ini.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak juga Ibu sudah meluangkan waktunya nih untuk berbincang bersama kami. Izin Bu Camat, Isma, langsung ke Pak Kadis dulu.
3: Siap,
1: ya.
3: Siap.
1: Baik, Pak Kadis, ini kalau kita bicara soal transformasi layanan admin duk yang cepat, transparan, merata, ini apa indikator utama yang Bapak terapkan untuk mengukur bahwa pelayanan hari ini sudah jauh lebih baik dan maaf ya Pak kalau kita bilang lebih bersih begitu dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa nih Pak Kadis?
2: Alhamdulillah Mbak Lisma, saya harus mengatakan dulu dan harus berterima kasih, bersyukur saya tepat hari ini adalah 100 hari saya menduduki menjabat di Disdukcapil Kota Cirebon, Mbak.
1: Selamat ya Pak ya. Enggak kerasa 100 hari ya Pak.
2: 100 hari. Jadi komitmen kami saat kami dilantik, Pak Wali Kota membisikkan pada kami agar Pak Ibu Wakil juga agar perbanyak turun ke lapangan. Nah kami melihat beberapa potensi-potensi permasalahan di lapangan itu kan tadi disampaikan memang kendala masih banyak walaupun memang sudah dilakukan. Bagaimana KTP itu cepat, transparan, dan tentunya merata serta gratis. Ini sudah dilakukan. Tetapi untuk di Disdukcapil Cirebon sekarang artinya kami menghadirkan wajah baru Mbak Lisma, yaitu pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat itu dulu. Nah setelah kepuasan masyarakat, tentunya masyarakat akan percaya kepada pemerintah. Itu intinya Mas Mbak. Jadi kami bukan lagi berpikir hari ini bekerja untuk output tetapi outcome. Bagaimana kami bekerja, efeknya itu untuk masyarakat harus jelas. Ini dulu, sehingga kami bisa menghadirkan, menularkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan SKPD pun akan berbuat sama. Amin. Jadi pada saat kita bergerak, janganlah gugur kewajiban ataupun janganlah bekerja secara rutinitas. Itu kita hindari yang gitu-gitu. Jadi kita bekerja bagaimana efeknya itu kepada masyarakat itu jelas. Seperti kami lakukan hal yang terkecil lah, transparan misalkan. Seluruh masyarakat persyaratan alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka. Ini kita sudah sampaikan. Kemudian bagaimana masyarakat memantau proses pelayanan dengan jelas, kita juga sudah lakukan itu. Bahkan setelah masyarakat menerima pelayanan administrasi kependudukan, kita lakukan juga survei Mbak, IKM, indeks kepuasan masyarakat. Kita nggak main-main, kita lakukan. Kalaupun masyarakat ada yang komplain, tulis komplainnya di berapa, sehingga nanti menjadi bahan evaluasi sore komplainannya ada di mana. Ini yang penting Mbak, karena bagaimanapun kita bekerja melayani masyarakat. Dan memang salah satu SKPD yang langsung pilar pelayanan itu ada di kami. Sehingga kemarin pun pada saat kami evaluasi oleh Kementerian Pan-RB, kami mendapat porsi lebih pada saat kita dinilai bagaimana sakipnya, lakipnya, kemudian bagaimana juga kita bekerja IKM itu jelas outputnya, outcome-nya, kita dihitung semua. Kemudian juga tidak ada praktik pencalon maupun pungutan liar. Ini yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun kita sudah masuk pada wilayah bebas korupsi WBK yang kami dapatkan. Ini satu-satunya SKPD kami WBK, Mbak. Itu yang luar biasa. Kami juga harus mempertahankan itu. Kami masuk itu sudah WBK. Jadi kami juga berat untuk mempertahankan. Kalau meraih gampang, kalau mempertahankan itu agak sulit. Kemudian cepat, Mbak. Kalau cepat itu pelayanan dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Ini masyarakat menunggu itu. Sampai, ya jujur Mbak, kita survei juga saat dulu kami masuk pertama, kok yang datang biasa-biasa aja nih, nggak penuh parkiran. Tapi sekarang mobil-mobil mewah pun Mbak, datang ke kami gitu loh Mbak. Iya, jadi mereka menganggap, udahlah kita datang aja ke sana. Atau waktunya juga nggak cukup, nggak sampai 1 jam, mereka juga datang, nggak lama dia keluar lagi pulang. Itu yang kita harapkan. Kemudian pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses layanan. Ini penting Mbak, karena bagaimanapun program kami, target kami IKD, yaitu identitas kependudukan digital yang belum 100% masyarakat mendapatkan itu. Tapi kalau sudah IKD ini semuanya masyarakat sudah kita masukkan atau kita data, insya Allah apapun pendataan itu berbasis NIK ini bisa terpenuhi di Cirebon. Pajak dan retribusi pun nanti akan mengarah ke sana, Mbak.
1: Wow.
2: Kemudian yang petugas memberikan pelayanan yang responsif, ramah, dan profesional. Ini yang kita lakukan. Jadi kita punya senyum, sapa, salam, tambah lagi tanyakan apa ininya gitu, Mbak.
1: Okay,
2: ya. Kemudian merata. Kita tidak melihat

0: tidak bisa mencapai itu, tidak mencapai apa sasaran atau target, karena untuk mendapatkan iris mata atau potret atau foto untuk
1: yang pasnya
0: pas gitu itu ya, juga nggak ini. Jadi kita apa bawa-bawa layar itu Mbak di belakang gimana pergerakan mereka. Karena kalaupun kita nyentuh dia marah, ngamuk. Nah itu yang menariknya di kami. Kemudian juga komitmen kami melayani dengan integritas, memberikan kemudahan dan mewujudkan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon. Dan wajah baru Adminduk Kota Cirebon, transparan dalam proses, cepat dalam pelayanan, dan gratis tanpa pungutan. Itu Mbak Lisma.
2: Insya Allah, Mbak Lisma.
0: Insya Allah, Mbak Lisma.
2: Insya Allah.
0: Ini kebakaran
2: yang luar biasa ya, Bu Camat.
0: Ini Adinda saya juga saya arahkan untuk bagaimana Adminduk dengan kecamatan itu benar-benar
2: sinkron ya Pak.
0: Sinkron, iya.
2: Baik-baik, luar biasa nih Bapak. Salut buat Bapak dan seluruh jajaran ya Pak. Isma ke Bu Camat nih. Ibu begitu mendengar penjabaran dari Pak Kadis, kemudian kan ini mau tidak mau harus diketok tularkan begitu kan kepada masyarakat. Nah seperti apa nih, bukan mohon maaf, nggak semua masyarakat kita siap menerima perubahan, walaupun ini perubahan yang baik, yang bagus gitu. Tapi kan kebanyakan, mohon maaf ya Bu, masyarakat kita kebanyakan yang maunya pengen cepat jadi aja. Yeah. Padahal Pak Kades sudah jelas-jelas nih, nggak ada pungutan liar ya Pak. Tapi kebanyakan masyarakat kita pengennya instan. Kan nitip sama orang, jadi. Itu yang sudah lama terjadi, kemudian sekarang perlahan dihapuskan semua ya Pak Kades ya. Masya Allah luar biasa. Gimana Ibu ini?
3: Iya Ibu, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Disdukcapil Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Bapak Andi Armawan ya. Ini sangat luar biasa karena kami jujur saja di masyarakat itu merasakan langsung Bu, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil saat ini, bagaimana memberikan pelayanannya itu langsung kepada masyarakat. Kemudian dari Disdukcapil Kota Cirebon juga sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disdukcapil, tetapi Disdukcapil yang ke Baperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah dan membuat apa ya masyarakat senang, karena apa, bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Disdukcapil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
2: Secepat itu
3: ya, luar biasa. Kami sudah beberapa kali ya, sudah di beberapa RW juga kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut, kolaborasi dengan Disdukcapil ini luar biasa. Pak Kadis terima kasih. Karena kemarin juga pada saat bulan Juni Disdukcapil itu membuka ya layanan terkait dengan akte kelahiran, dan ini sangat dirasakan karena kan pada saat pendaftaran sekolah akte kelahiran itu kan menjadi yang utama ya, syarat utama gitu ya. Nah sehingga masyarakat juga senang Bu, dimudahkan, bisa cepat, transparan, dan merata. Jadi tidak bisa nggak melihat siapapun, siapapun warga masyarakat Kota Cirebon, ya kami layani ya dengan tadi, dengan maksimal dan dengan prima gitu.
2: Ini berkali-kali Pak Kadis dan Bu Camat katakan cepat. Seberapa cepat sih Pak Kadis?
0: Gini, kalau bicara cepat kita ingat sekali ada mungkin udah pensiun ya Bu, Panono ya di sini ya.
2: Panono masih Pak?
0: Masih ya, masih Panono.
2: Kira udah pensiun. Masih Bapak.
0: Panono tuh melihat potensi. Akhirnya Panono membuat satu singkatan tular katanya, satu jam kelar. Oke lah kita buat itu, sampai kita buatkan juga lagunya. Jadi semangat banget ya.
2: Ada lagunya.
0: Iya, jadi setiap masukan-masukan dari berbagai komponen pasar kita lakukan. Kemudian Pak Wali juga pada saat kami pelantikan, tolong ini buatkan singkatan setara. Ya artinya kita coba lagi setara sejam tanpa tak terasa gitu.
2: Oh, jadi ya, orang cukup sejam.
0: Iya, orang menunggu itu tidak jenuh. Kita juga ada di sana tempat bermain anak, kemudian bagaimana laktasi untuk ibu-ibu yang menyusui kita siapkan, kemudian bagaimana tempat parkir, kemudian untuk air minum dan sebagainya kita siapkan. Insya Allah masyarakat datang ke kami itu tidak lama lah, satu jam udah selesai. Kemudian ada juga masyarakat dari luar ingin pindah ke luar kota, udah tidak usah ke tempat yang di tempat pindah di sana, cukup di sini mengisi formulir, kemudian kita koordinasi dengan daerah tempat di mana dia pindah, dia langsung jadi KTP kartu keluarga. Itu Mbak.
2: Jadi memang birokrasinya pun jadi lebih
0: sudah seperti
2: ya,
0: itu. Bapak. Apalagi kalau sudah identitas kependudukan digital semuanya sudah 100%. Ini lebih mudah lagi Mbak. Itu yang jadi masalah. Cuma ada saja kendala-kendala lain yang menjadi permasalahan kami. Pada saat masyarakat datang kok tidak terekam dan sebagainya. Karena apa? Karena belum kerekam ke KTP elektronik. Yang dulu kan pernah juga KTP yang lama yang belum ini. Mungkin dia silakan, nggak apa-apa, ada solusi lain yaitu kita rekam dulu biometriknya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini saatnya kita sapa pendengar juga yang sudah

0: bergabung bersama kita ya. Tapi sebelumnya Isma kembali ajak Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519335. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Bapak Ibu, kita sapa ada Mas Radit di Perum. Assalamualaikum Pak Kadis dan Bu Camat, sehat selalu. Amin. Sepertinya melakukan langkah besar untuk membuat wajah baru pelayanan Adminduk kepada masyarakat. Ini apa tantangan yang dihadapi Pak? Kemudian apakah ada target yang menurut Bapak belum maksimal yang ingin dikejar, dan bagaimana strategi Bapak juga untuk membentuk pegawai yang bekerja luar biasa juga? Terima kasih juga untuk Mbak Isma. Sama-sama. Baik, ini sepertinya buat Pak Kadis semua nih ya pertanyaannya. Borongan Pak Kadis.
1: Borongan, siap.
0: Mangga, silakan.
1: Ya, terima kasih ke Mas Radit ya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini, menjadi sebuah inovasi semangat kami, Mbak. Jadi untuk kami memberikan pelayanan pada masyarakat, pada prinsipnya tadi kita tidak melihat ataupun berbagai tingkatan, kita merata lah seperti itu. Kemudian kita dalam melakukan pelayanan juga cepat, artinya tadi yang saya katakan inovasi setara, sejam tak terasa, kita lengkapi dengan fasilitas lain, kemudian tular, satu jam kelar, kita buktikan tidak hanya sekedar slogan saja, tetapi kami ukur sampai sejauh mana indeks kepuasan masyarakatnya, kemudian bagaimana untuk potensi-potensi permasalahannya. Memang banyak masalah, Mbak. Kalau saja pemerintah Kota Cirebon ini jumlah personil atau SDM-nya lumayan banyak, kita sebenarnya secara hitungan itu 88 orang, Mbak. Tapi kami hanya sekarang itu 44, jadi kurang setengah lah. Ya. Karena kita juga bekerja itu bukan hanya di kantor di Sukcapil saja, tetapi juga di mal pelayanan publik, kemudian kami juga bekerja di masyarakat jemput bola, kemudian kami juga pada jam-jam tertentu mendapat informasi ada masyarakat yang rentan kesehatan. Ini menarik sekali nih, Mbak. Kalau saya boleh berbicara, kami ini berkejar-kejaran dengan malaikat maut, Mbak.
0: Ya Allah.
1: Karena suatu ketika ada cerita, Mbak, kami ini diminta untuk merekam biometrik pasien yang sedang sakit di rumah sakit. Jam 10 itu masih biasa.
0: Okay.
1: Akhirnya kita coba ke sana. Tidak lama jam 11 kita datang ke rumah sakit di salah satu kota Cirebon ini, tapi dia sudah perawatan yang intensif, udah pakai selang dan sebagainya. Ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau KTP kan harus biometrik, pakai sidik jari, kemudian iris mata dan sebagainya, foto juga nggak boleh ada perlengkapan yang lain. Nah akhirnya kami ada solusi lain, yaitu kami ketemu dengan pimpinan. Ya sudahlah, artinya ini kan untuk kesehatan BPJS, sehingga dari situ baru di ACC untuk tidak perlu lagi ada KTP, seperti itu, Mbak. Dan tambah lagi misalkan permasalahan tadi yang sebutkan, kami menghadapi permasalahan rentan kejiwaan ODGJ yang perlu juga hak untuk kependudukan, kita juga menghadapi permasalahan seperti itu. Nah, masalah-masalah lain kami dihadapkan tidak cukup masalah yang santai-santai saja, Mbak. Dalam seminggu sekali kami hadir di pengadilan tata usaha negara, di pengadilan tinggi TUN di Bandung, yaitu gugatan-gugatan masyarakat, bukan hanya pencatatan hari ini saya, tapi sebelum-sebelumnya, Mbak, itu kita digugatnya itu karena apa, merasa tidak tercatat tapi kok muncul pencatatan. Tapi setelah dilakukan kami mediasi berbagai perjalanan kita setiap permasalahan, alhamdulillah kami dimenangkan dalam pengadilan-pengadilan tersebut. Jadi perjalanannya tidak cukup hanya di kantor, katanya udah Pak Andi enak, katanya di Sukcapil cuma duduk-duduk saja.
0: Ternyata
1: tidak begitu, Mbak. Kita juga berhadapan pada hukum. Karena kegiatan kami kan mencatat kejadian kependudukan setiap hari. Itulah yang kami juga hati-hati, sehingga komitmen kami kepada teman-teman saat setelah apel kita juga briefing kelompok-kelompok per bidang, kemudian apa yang kita hadapkan kemarin, kita menjadi evaluasi, kemudian kita coba masuk ke jam 8 pelayanan. Kita juga ada MOD satu yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan, dia mengecek setiap loket-loket itu kesiapan dari mulai peralatan dan sebagainya. Kendalanya memang satu sebetulnya, yaitu bagaimana jaringan internet, yang mana ini masih kita berpusat dari kementerian. Pada saat jaringan di pusat itu agak lemot, inilah yang akan menjadi kendala. Tapi terus kita lakukan, pada saat terjadi kendala kita cepat flyer kita buat, informasi kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga inilah yang saya katakan, kita tidak bisa kemana-mana dalam sehari, Mbak. Kita melihat jangan sampai trouble ataupun permasalahan itu muncul, tidak ada solusi, ini berat. Jadi setiap polisi harus ada tindakan.
0: Baik.
1: Kemudian medsos kami pun jalan terus, karena bagaimanapun masyarakat harus tahu apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat pemerintah hadir untuk masyarakat.
0: Masya Allah, luar biasa. Jadi baru 100 hari tapi udah banyak cerita ya Bu Camat.
2: Betul sekali.
0: Banyak cerita dan perjuangan. Gitu
1: insya Allah.
0: Baik, Masya Allah.
1: Yang penting masyarakat percaya kepada pemerintah.
0: Amin.
1: Itu dulu dengan pelayanan
0: pastinya.
1: Kami, Mbak.
0: Baik, luar biasa. Baik, selanjutnya kita sapa yang juga sudah berkirim live chatnya. Ini ada dari Ibu Nur Hayati. Mohon maaf sedikit melenceng pertanyaannya, dan mungkin saya warga yang kurang update. Bapak Ibu mohon maaf, saya punya orang tua usia sudah katanya 92 tahun, tapi karena tidak memiliki data yang lengkap, ini apakah bisa dibantu? Dan seperti tadi Bu Camat sampaikan, kalau saya tidak salah dengar di awal, bisa melalui RT/RW. Apa yang harus saya lakukan agar orang tua saya ini memiliki identitas yang jelas? Terima kasih banyak. Mangga, silakan Bu Camat.
2: Ya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu nanti warganya warga mana? Okay. Jika memang itu warga kami, nanti kami langsung Pak dengan Pak Kadis koordinasi langsung mungkin bisa dibantu untuk perekaman KTP di tempat ya Pak ya.
0: Kalau
2: untuk
0: langsung datang gitu.
2: Bisa.
0: Biasa,
2: untuk
0: Ibu
2: warga
1: langsung ke rumah.
2: Rentan. Wow. Ya, kalau memang rentan tadi, rentan terkena terkait kesehatan dan kesehatan jiwa, kami bisa bantu untuk perekaman identitasnya langsung ke rumah.
0: Ini mungkin Bu Nur Hayati mudah-mudahan masih menyimak jawabannya nih ya. Ada apa ya, hotline number atau gimana nih Pak Kades Bu Camat? Mungkin bisa ditindaklanjutinya.
1: Boleh.
0: Gimana nih Bapak?
1: Langsung aja ke nomor HP saya aja langsung, Mbak.
0: Langsung ke nomor Bapak.
1: Iya, karena kita HP-nya HP sejuta umat.
0: Enggak apa-apa nih Pak Kades jawabannya.
1: Di 0878 10 5-4x45 Merdeka.
0: Baik, Masya Allah. Jadi bisa langsung ke Pak Kadisnya loh Ibu. Ini berarti benar-benar dibantu
2: ya.
0: Ada yang harus disiapkan gak sih Pak Kadis Bu Camat?
1: Iya, jadi gini tambahan warga. Makasih Bu Camat. Memang betul apa yang disampaikan Bu Camat, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan Hak identitas kependudukan. Makanya untuk Ibu Nur Hayati tidak usah cemas. Bagaimanapun untuk kependudukan orang tua pasti kita buatkan. Tapi yang jelas tadi, yang penting adalah saksi-saksi jelas. Memang kalau memang itu aktenya hilang dan sebagainya, atau akte tidak ada, yang penting ada saksi lah. Ya, sehingga kita bukan menghindari pengadilan, tapi bagaimanapun sebelum masuk ke pengadilan, karena bagaimanapun kalau akte itu tidak ada, tapi kan untuk diputuskan lewat pengadilan, Mbak. Tapi kita tidak berusaha ke sana dulu. Dan kita pun sudah komitmen dengan pengadilan, sudah selesaikan dulu di tataran kami, manakala itu hanya bisa diselesaikan dan itu secara legal formalnya itu jelas, bisa, enggak masalah bagi kami. Makanya banyak yang bertanya kesulitan dan sebagainya, apakah kami nanti pengadilan lama lagi dan sebagainya.
0: Saya bilang
1: tidak.
0: Tidak berarti ya,
1: tidak
0: Pak,
1: perlu
0: ya?
1: Cemas lah, karena bagaimanapun tadi administrasi kependudukan atau identitas penduduk adalah hak setiap warga negara Indonesia. Itu Mbak.
0: Jadi yang dibutuhkan paling tidak ada saksi ya.
1: Minimal
0: Pak ya,
1: ada saksi
0: untuk menguatkan bahwa orang tua Ibu Nur Hayati ini memang berusia 92
1: tahun dan beramat di sana. Dan tadi betul Bu Camat bahwa kami manakala memang rentan tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa berpindah dari rumah ke tempat kami atau ke kecamatan atau ke MPP, kami akan hadir di rumah langsung ketok pintu rumah.
0: Oke, okay, nah ini lanjut lagi Bu Nur Hayatinya. Kalau ke kecamatan katanya jam berapa? Terus ketemu siapa? Wah, Bu Camat.
1: Ketemu kecamatan mana tuh?
0: Iya,
2: kecamatan mana?
0: Bu Nur Hayati mungkin bisa dicek di WhatsApp lagi kecamatan mana. Nah, kalau di kecamatan katanya jam berapa, Bu? Misalnya dan ketemu siapa?
2: Kalau di kecamatan itu kita mulai buka dari jam 7:30 pagi ya, sampai dengan jam 4 sore.
0: Okay.
2: Nah, nanti ketemunya bisa langsung di pelayanan.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, nanti mungkin dari kecamatan akan dibantu perekaman Okay, rekaman baik. KTP-nya itu bisa dilakukan di kecamatan. Okay. Untuk yang KTP pemula ya Pak ya, yang baru gitu. Atau bisa ke Disduk Capil juga bisa, mangga gimana enaknya aja untuk masyarakat.
0: Senyamannya.
2: Iya, senyamannya.
1: Kalau boleh saran ke kami saja Mbak.
0: Langsung ke Disduk Capil.
1: Nanti kalau itu langsung ke MOD saja, diarahkan di sana. Syarat-syaratnya apa, yang diperlukan. Jadi kita tidak mempersulit. Yang jelas kalau memang untuk kependudukan, apa yang perlu siapkan. Kalau kurang-kurang kita konsultasikan. Kalau memang terbenturnya tidak bisa, bila perlu saya konsultasikan langsung ke Dirjen Adminduknya. Karena beliau juga, Pak Dirjen, membuka diri. Silakan manakala ada kesulitan di lapangan untuk administrasi kependudukan, kami siap untuk menjawab seperti itu Mbak.
0: Oh dekat katanya Pak, di Karya Mulia, belakang dong ya.
1: Aduh, rumah saya Mbak.
2: Kalau Karya Mulia berarti masuknya Kesambi, kecamatan Kesambi. Nah kalau yang langsung ke Disduk Capil, itu langsung jadi KTP-nya. Tapi kalau di kecamatan hanya perekaman saja, tidak bisa langsung jadi
0: KTP. Jadi karena ini rumahnya juga gak terlalu jauh ya Pak ya,
2: datang
1: aja. Yang penting kondisi kesehatannya bagaimana. Jangan memaksa kan kalau memang kesehatannya tidak bisa berpindah ataupun tidak bisa bergerak, kami yang akan hadir ke masyarakat.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Pecamat. Ini selanjutnya ada dari Pak Jumadi. Assalamualaikum Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Mohon maaf kalau pertanyaan saya melenceng nih Pak. Saya sering lewat depan kantor Disduk Capil. Mohon maaf sekali Pak. Sekedar masukan, jalan atau areanya tuh kayak kurang terlawat ya Pak ya. Apalagi nggak nyaman nih Pak, jalannya pada berlubang. Ini bagaimana solusinya?
1: Ya betul. Kita sudah usahakan Mbak. Bagaimanapun jalan ini penanganannya ada di dinas yang lain. Tapi kami sudah melaporkan karena bagaimanapun wajah pelayanan juga tidak lepas dari lingkungan bagaimanapun. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, jangan pernah tidak bersih untuk ruangan atau kantor atau lingkungan. Tapi kalau terkait jalan berlubang dan sebagainya, jangankan masyarakat, saya juga kalau hari ini tadi mencoba bersepeda walaupun hari ini pakai motor, itu jalan berlubang di depan kami.
0: Tambah rusak ya Pak ya?
1: Tambah rusak karena banyak
0: jalur tiap hari ya,
1: karena banyak masyarakat menggunakan kendaraan roda 4 masuk ke kantor kami Mbak, itunya pelayanan sekarang.
0: Baik Bapak Ibu, kita istirahat dulu sebentar dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya di 02314863374 atau 02318493259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Kami kembali selepas yang berikut ini.
3: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
4: Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hambar sekali ya, si Gea.
5: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
4: kali.
5: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
5: Tika.
4: Nih,
5: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
6: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
8: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
7: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
8: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
7: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
8: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
6: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 02318493259, WhatsApp 081324951935.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan topik wajah baru layanan admin Duk Kota Cirebon cepat, transparan, dan merata bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon Bapak Dr. Andes Andi Armawan MSI dan juga Camat Tomahungku Kota Cirebon Ibu Catur Wulan Anggraini SIPMM. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami ya, dan ini kayaknya kita langsung sapa lagi pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Izin ya Pak Kadis dan juga Ibu Camat. Ini selanjutnya kita sapa ada Pak Ahmad di Harjamukti. Ahmad, saya mau tanya apa pentingnya kita harus selalu memperbarui data. Misalnya mohon maaf nih Pak, tahun ini menikah, tahun depan mohon maaf ya Pak, berpisah. Apa itu memang harus secepat itu prosesnya Pak? Apa nanti aja kalau dapat jodoh baru katanya Pak? Terima kasih banyak untuk pencerahannya. Unik nih ya Pak Ahmad ya.
1: Baik. Makasih Pak Ahmad, ini menarik Pak Ahmad. Nah, berbicara tentang kependudukan, ini kan dicatat ya Mbak. Kita mencatat dari hari ini kita lahir, dicatat. Kemudian kita dewasa untuk pencatatan ini, tentunya pada saat sekolah juga kita butuh untuk KTP, kartu keluarga, dan sebagainya. Kemudian pada saat tadi pernikahan, kita dicatat juga, ya kan? Baik muslim atau non muslim kan tercatat, Mbak, ya. Tercatat untuk apa? Yaitu tentunya untuk tadi dokumen kependudukan, ya. Entah nanti kedepannya ahli waris dan sebagainya. Nah, ini lagi saya harus menyampaikan, karena perjalanan kami pun tidak mulus dalam 100 hari. Kita banyak gugatan. Gugatan itu muncul karena tadi pencatatan kependudukan terkait dengan pencatatan perkawinan. Perkawinan terutama non-muslim ya, yang dicatat pada kami. Ini banyak terjadi permasalahannya nanti pada saat sidang-sidang gonogini dan sebagainya bagi waris. Ini yang muncul, yang muncul. Jadi seolah-olah nanti muncul ada modus-modus lain, seolah tidak tercatat. Kalau tidak tercatat kan istilahnya tidak tercatat ke negara. Dia kawin gereja, kawin kalau muslim mungkin siri dan sebagainya. Nah, kawin siri pun bisa dilakukan pencatatan isbat nikah dan sebagainya. Nah, makanya kita juga ada kegiatan lain, inovasi kami saat pernikahan itu kita juga mencoba memberikan pelayanan terbaik. saat dua pasangan ini menikah, langsung hari ini pun dinikahkan oleh KUA dan kami pun ikut di dalamnya terlibat memberikan apa? Kartu keluarga dan KTP. Kita sudah lakukan itu. Yaitu kami punya program cantik catatan pernikahan teridentifikasi kependudukan. Jadi cantik. Nah, biar cantik kan istilahnya.
0: Jadi ya, bagus ya
1: bahasanya. Kalau biasa-biasanya kan setelah ijab kabul dapatnya apa? Kartu
0: nikah tadi ya.
2: Buku nikah.
1: Buku nikah. Kita masuk, Mbak, memberikan kartu keluarga dan KTP.
0: Paket lengkap ya, Pak?
1: Paket lengkap, Mbak.
0: Masya Allah, keren banget.
1: Kita sudah melakukan kerjasama dengan KUA dan pengadilan agama. Itu kita lakukan itu.
0: Oke, baik. Mas Doni mau pindah ke kota Cirebon, udah langsung jadi, Pak. Dia lega soalnya, Pak. Lega belum kan ya, Pak? Pindah ke kota Cirebon aja, ada Pandi.
1: Nggak perlu harus ke kabupatennya. Datang ke kita, mengisi formulir, kemudian kita lakukan koordinasi.
0: Sesimpel itu ya,
1: Pak. Itu. Nah, ada pertanyaan sekarang dari teman-teman RW tempat kerja kami apa, katakan. Nah, itu yang jadi masalah. Kami harus sampaikan di sini. Kerja RT RW sama, Mbak. Pada intinya, kami dalam sebulan sekali memberikan laporan kepada Pak Camat, Bu Camat. Kemudian Camat juga memberikan laporan pada Lurah. Lurah breakdown lagi ke bawah pada RT RW. Sehingga jelas perkembangan kependudukan terintegrasi itu ada. Karena bagaimanapun ini sudah menjadi program pemerintah pusat. Kalau dulu kan dari bawah ke atas ya, Mbak. Ada keterangan RT RW dan sebagainya. Kemudian dengan digitalisasi yang lebih dipermudah lagi, ada beberapa birokrasi yang diputus. Artinya sudahlah lebih baik datang, tapi nanti dari atas ya ke bawah memberikan laporan. Sama sebetulnya.
0: Sesimpel itu jadinya ya, sekarang ya, Pak.
1: Ya, dengan era digital tadi dipermudah. Tapi pertanyaan masyarakat itu apakah aman data-data ini? Ya kan, IKD dan sebagainya. Saya harus sampaikan tidak mesti harus khawatir atau takut, karena kita sudah dilindungi oleh tadi sertifikat jaminan keamanan tentang data. Kita sudah mendapatkan itu, Mbak, untuk Kota Cirebon. Dan kemarin diserahkan langsung oleh Pak Wali Kota kepada kami pada saat hari jadi Kota Cirebon ke-599 di lapangan.
0: Wow, luar biasa nih, Bapak, Mbak, ya. Baik, jadi gimana, Don? Mau pindah ke Kota Cirebon apa enggak? Baik, Bapak Ibu, ini kita sapa juga pendengar yang sudah masuk di line telepon kita. Ada Bu Reni nih, Pak Kadis dan Bu Camat di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Isma.
0: Iya, Ibu Mangga.
9: Ada Pak Kadis Andi ya.
1: Iya, Bu Reni.
9: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
9: Giring bingah, Pak.
1: Alhamdulillah.
9: Bapak jadi di ini ya, baru banget nih.
1: Ganti kulit, Mbak.
9: Baru.
1: Ganti seragam.
9: Iya, selamat.
0: Amin, ya, alhamdulillah.
9: Udah ada Bu Camat juga ya. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam, Ibu.
9: Walaupun di Plumbon dulu kami pernah bertugas di Karanganom 3. Karanganom 3 pertama kali diangkat.
1: Iya.
9: Lalu di Pengampun 1, terakhir di Kejaksaan. Jadi tahu.
1: Alhamdulillah.
9: Iya, wilayahnya gitu. Baik. Camat belum ada di sana ya.
2: Baik, Ibu.
9: Iya. Menyenangkan tugas di sana. Ada pertanyaan ini tadi kan Pak Kadis menjelaskan bahwa memang harus apa namanya mengetahui ada kesulitan dari masyarakat, kemudian turun langsung masyarakat untuk mengetahui indikator keberhasilan. Mungkin untuk mengukur keberhasilan tentang sebuah survei itu tentang mungkin taruhlah KTP atau apa itu seperti apa ya, Pak, ya mengetahuinya tuh dari apa gitu kan, mungkin beragam tuh penduduk itu. Yang kedua ini, Pak, meskipun saya tinggal di kabupaten, hanya ingin mengetahui bahwa setelah seorang anak menikah gitu ya, tentu saja itu kakaknya sudah misah dari orang tuanya. Mungkin sudah harus memisahkan, artinya ibu-ibu gitu anaknya dengan suaminya. Nah, itu berapa lama untuk mengurusnya sehingga bisa apa namanya bisa memiliki kakak
0: sendiri,
9: kakak tersendiri gitu, tidak lagi menyatu dengan ibu dengan ayah gitu. Itu aja mungkin, Pak Andi. Salam buat ayah ya, Pak Arifin.
1: Tuh, gitu, pasti kan, salamnya buat ayah.
9: Baik-baik aja, Kak.
1: Alhamdulillah. Sekarang lagi cari orang hajatan, Mbak.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ayah hobinya cari tempat hajatan, bisa nyanyi di sana, Bu.
0: Oh ya. Luar biasa ya, Pak ya. Baik, Pak, ya, silakan Pak.
1: Terima kasih Mbak Reni, ini masukan dan tentunya tadi beberapa pertanyaan sekaligus menjadi sosialisasi pada masyarakat itu. Jadi pertama, untuk mengukur keberhasilan pelayanan kami, kami lakukan tadi survei IKM, Mbak. Indeks kepuasan masyarakat, di mana masyarakat setelah melakukan pelayanan itu keluar langsung ditanya oleh petugas. Siapa petugasnya? Mereka-mereka yang apa namanya sedang diklat apa dia praktek, dari baik, mahasiswa, baik. Dari ya, pelajar ya. Banyak di sana. Kita lakukan IKM. Dan alhamdulillah IKM kami sampai dengan terakhir itu 94,94.
0: Wow.
1: Ini lumayan, Mbak.
0: Nyaris sempurna ya, itu, Pak.
1: Kami tidak begitu saja percaya. Kami langsung turun, kemudian testimoni juga, kemudian kami juga keliling ke beberapa titik radius 100 meter lah, warung-warung yang ada di situ, tempat berkumpulnya orang. Kita dengar-dengar cerita aja, tapi alhamdulillah dia mereka positif, semuanya mengatakan bahwa pelayanan admin dok kami ini sudah mulai terasa. Artinya masyarakat ini bisa merasakan betul pelayanan itu. Bahkan kami sudah bisa mengatakan bahwa outcome kami bisa diterima. Outcome itu bagaimana efek daripada pelayanan itu Mbak. Kemudian bagaimana untuk pengurusan kartu keluarga
0: baru,
1: ya. Kalau kewajibannya memang untuk usia 17 tahun itu harus sudah misah, paling sudah keluarga. Nah, untuk bagaimana pembuatannya, saya balik lagi bertanya mau berapa lama, Mbak. Ayo kita uji aja. Makanya kita pakai detik aja, masuk orang datang situ, kemudian pelayanan, kemudian dilihat kartu keluarganya, dan nggak usah repot-repot. Bahkan Pak Dirjen itu kan pernah menyatakan bahwa tidak perlu bawa KTP dan sebagainya, tetapi ada hal-hal yang saya juga masih menggunakan, karena bagaimanapun IKD ini belum semuanya 100%. Kalau IKD sudah 100%, saya pikir ini nggak butuh seperti itu. Bahkan untuk seperti ini bisa online, bisa masuk daftar lewat online. Nanti tinggal datang ke Disdukcapil ngambil hasil daripada produk yang diberikan.
0: Semakin gitu, mudah
1: semakin
0: aja,
1: mudah, semakin simpel
0: ya.
1: Iya, tapi tadi kekhawatiran masyarakat, apakah data ini bisa dijamin?
0: Iya, bisa aman atau tidak begitu ya?
1: Nah, tadi di tanggal ulang tahun hari jadi Cirebon itu Pak Wali mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat bahwa sertifikat keamanan untuk data itu sudah diterima oleh Kota Cirebon.
0: Alhamdulillah
1: sudah serahkan
0: kepada kami. Luar biasa. Jadi enggak ada keraguan ya.
1: Keraguan.
0: Ini gak menjawab pertanyaan Pak Teguh di Sunyaragi, aman enggak ya. Pak Kadis katanya data aman, kita sudah dijawab berkali-kali tadi ya. Yang ucapannya berkali-kali aman, Pak Kadis kita sampaikan.
1: Baik.
0: Ya. Luar biasa. Baik, ini selanjutnya kita sapa juga dari 0821-2787 sekian. Ya. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat menyimak. Izin tanya, ya. Katanya admin duk bisa hadir di Baperkam RW dan juga RT nih. Apakah ada jadwal pelayanan admin duknya di masing-masing RW? Sementara RW Sekota Cirebon itu kan banyak.
1: Ya.
0: Atau memang atas permintaan siapa jika kita mau ngurus kependudukan di RW kami? Ini sayang sekali nggak ada namanya. Baik, gimana nih?
1: Baik Mbak, kita jadwal kan dalam satu minggu itu dua kali turun ke lapangan jemput bola. Untuk hari Selasa itu jadwalnya untuk pengurusan administrasi kependudukan, akte kelahiran dan akte kematian. Kita keliling, tadi kemarin itu kita ada di
2: Panjunan.
1: RW 1 Panjunan pesisir utara ya.
2: Yeah.
1: Kemudian akan bergerak lagi, habiskan dulu di wilayah Lemahwungkuk.
0: Okay.
1: Kemarin Kesepuan sudah, kemudian mana lagi kemarin tuh ke ini Panjunan. Sekarang wilayah-wilayah Panjunan, wilayah kemarin Kebon Baru kita sudah. Nah, tinggal nanti ditambah misalkan ada kebutuhan masyarakat yang cukup banyak, itu kita juga bisa mendadak dalam hari-hari tertentu kita datang ke Baperkam atau ke RW setempat yang tadi meminta. Silakan Pak RW-nya melalui lurah, camat memberikan informasi kepada kami.
0: Oh baik, itu, jadi bisa mengajukan
2: bisa, ya? Karena mengusulkan.
1: Karena bagaimanapun perlu digarisbawahi oleh masyarakat bahwa KTP atau admin duk ini adalah kepentingan pemerintah Mbak, bukan kepentingan masyarakat. Makanya kami juga punya kepentingan bukan masyarakat hadir ke Disdukcapil sebetulnya, tapi kami harus hadir ke masyarakat.
2: Pemerintah yang harus hadir,
1: pemerintah harus hadir ke masyarakat. Tetapi tadi karena sistem digital yang belum sempurna, belum semuanya IKD belum 100%, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah online dan sebagainya belum bisa terlaksana. Tapi daerah-daerah lain sudah ada. Jadi kalau menurut kami Mbak, kami tidak bangga kantor kami penuh oleh pelayanan, bahkan kami itu sedih Mbak, karena bagaimanapun yang sukses itu kalau kantor itu sepi. Kantor itu
0: gitu ya,
1: hanya bekerja pada saat masuk online, kirim dari rumah-rumah itu dari masyarakat, langsung kita proses, nah tinggal masyarakat datang ngambil.
0: Wow.
1: Bahkan kalau di Bandung sudah drive thru,
0: iya.
1: Jadi sistemnya pakai kendaraan pun sudah bisa
0: langsung
1: melakukan
0: ya,
1: pelayanan itu.
0: Oh, okay,
1: nah kita insya Allah Cirebon akan mengarah ke sana.
0: Itu sudah terjadwal nggak sih Pak Kadis Bu Camat untuk misalnya datang di RW-RW-nya gitu, atau kita sebagai sudah, masyarakat taunya dari mana gitu?
1: Iya di flyer Mbak, di flyer di Sdukcapil,
0: di sosmed,
1: di sosmed,
0: oh, ya, baik.
1: Sosmed, atau buka sosmed kami gitu Mbak,
0: okay,
1: biar
0: okay.
1: Apa namanya? Namanya Instagram kami bertambah
0: biar update nya tahu ya, oh itunya followernya ya, jangan lupa gitu ya di follow gitu ya.
1: Adi Armawan 01 underscore 01
0: siap Pak, sudah Pak.
2: Iya betul Bu, jadi mungkin sedikitnya menambahkan terkait dengan usulan tadi, jadi di Sdukcapil sendiri sudah punya jadwal yang terjadwal, sudah punya waktu yang sudah terjadwal di setiap RW, kelurahan, dan kecamatan. Nah nanti dari kami menginformasikan di grup warga biasanya. Jadi dari kecamatan kami share ke grup kelurahan, kemudian kelurahan itu langsung share lagi di grup RW-nya.
0: Oke, jadi gitu. Sekarang itu memang kecanggihan teknologi mempermudah.
2: Betul,
0: sekali ya,
2: itu mempermudah. Nah, kalau misalkan memang ada masyarakat yang sangat membutuhkan dan memang banyak kebutuhan terkait dengan adminduk, itu bisa mengusulkan ke kelurahan, nanti dari kelurahan itu bisa langsung bersurat saja ke Sdukcapil atau melalui kecamatan juga bisa.
0: Oh,
2: gitu.
0: Baik, semakin dipermudah
2: iya.
0: Ya Bu ya, tinggal
2: kita
0: nyari
2: apa
0: ya?
2: Gitu. Misalkan yang paling banyak adminduknya terkait dengan akte kelahiran karena musim sekolah gitu, mau masuk sekolah
0: betul,
2: karena itu kan
0: betul,
2: kebutuhan.
0: Betul.
2: Ya nanti kita bisa dorong dan kita juga bisa kolaborasi dan minta tolong. Dan saya dari Kecamatan Lemah Hungkuk ini setiap Pak izin cukup telepon Pak Kadisnya itu udah di ACC. Oke, besok dijadwalkan. Oke, minggu depan kita jadwalkan. Jadi memang sangat mudah komunikasi kami ya dengan di Sdukcapil Kota Cirebon.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih ya Pak Kadis.
1: Makasih sama-sama.
0: Jadi Pak Kadisnya nggak cuma 24/7 ya, kayaknya lebih dari itu ya, bisa 8 ya. Orang kan 24/7 ya.
2: Iya betul-betul.
0: Ini mah kapanpun langsung ya.
1: Dan terakhir Mbak Asma, izin tambahkan Mbak, kami juga melakukan pelayanan di pusat-pusat perbelanjaan kemarin di mall
2: di Krege Mall.
0: Oh iya.
1: Lumayan Mbak, target kami 200, ternyata antusias masyarakat sampai 400
0: per
1: hari. Lumayan Mbak.
0: Ya, banget ya. Dua kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa.
1: Saya pusat pelayanan pun terbantu lah dengan ada kami, masyarakat dari mana-mana datang selain untuk mau apa namanya melakukan pelayanan adminduk, mereka juga berbelanja di sana.
0: Alhamdulillah, waduh.
2: Iya ini sangat membantu sekali Bu, sampai ada yang japri ya ke saya.
0: Gimana katanya
2: Bismillah, Bu Camat, terima kasih berkat statusnya Bu Camat, jadi saya punya KTP baru. Masalah KTP saya yang lama itu hilang dan sukses terus untuk Bu Camat dan Pak Kadis.
0: Masyaallah. Itu berbahagialah sebagai warga Kota Cirebon ya, dimudahkan semuanya. Baik. Ini selanjutnya ada Mas Rian Yuda Wirawan. Selamat pagi Pak Kadis dan Bu Camat. Semoga ke depan kegiatan administrasi kependudukan untuk jemput bola lebih dirutinkan lagi ya Pak, karena sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu Pak Kadis dan juga BCL. Amin. Bu Camat Lemah
2: Hungkuk. Ada nama baru ya.
0: Tapi masuk gak Pak Kadis ya?
1: Masuk.
0: Baik. Tapi ini kan langkah udah begitu banyak dilakukan Pak Kadis ya. Ini memang ada target dalam waktu dekat gak sih Pak Kadis, apa gitu yang ingin benar-benar dicapai?
1: Yang dicapai kami sebenarnya target-target dari pemerintah pusat juga harus terpenuhi Mbak. Itu yang pertama. Kedua, ada helatan akbar nanti 2029 kan pemilu. Jadi biasanya 5 tahun sekali kan selalu didadak nih Mbak, coklit dan sebagainya. Nah kami juga berkoordinasi dengan KPU, Panwaslu, sehingga jangan sampai mendekati pemilu masuk tahapan kita belum siap. Nah Kota Cirebon sudah berusaha sebelum ini, kita sudah menyiapkan. Makanya apa yang disampaikan tadi bahwa kerja di Sdukcapil kan bukan hanya kerja santai sebetulnya Mbak. Kami kerja 24 jam. Di luar jam kerja kami, kami selalu berkoordinasi bahkan Zoom meeting dengan pemerintah pusat terkait bagaimana dalam waktu dekat pun sudah akan muncul data kependudukan dari dinamis menjadi data kependudukan bersih, yang mana data kependudukan ini dijadikan acuan bahwa kota-kota itu berapa sih sebenarnya jumlah penduduknya, ya kan? Kita aja kan tercatat 359.150.000 ya jumlah penduduk. Itu kan belum dilihat lagi, itu kan triwulan 2 tahun 2020 5 kemarin. Nah ini kan masuk di Juli ini sudah muncul data baru. Itu secara nasional, kemudian di breakdown menjadi data-data di kabupaten kota. Nah data itulah menjadi kebijakan dari pemerintah, kemudian SKPD atau masyarakat atau instansi lain untuk tadi menggunakan survei dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kami bangga, Mbak, karena bagaimanapun kami ini kerja, tapi data kami ini dipakai oleh semua orang.
0: Iya, gitu loh, Mbak. Ya,
1: bahkan KTP itu kan yang pertama orang masuk meminta pelayanan dimanapun.
0: Betul.
1: Pasti ditanyakan KTP,
0: Mbak. Betul, itu. Betul sekali.
1: Bahkan kalau dilihat namanya Andi Armawan, wah itu bangga banget, Mbak.
0: Biasa nih Pak Kadis ya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Ini dari Firman di GSP. Selamat pagi Bapak Ibu, saya telat mendengar tapi tadi bilang bisa perekaman di kecamatan ya. Kebetulan saya baru mau buat KTP katanya. Nah ini persyaratannya apa yang harus dibawa? Dan gak apa-apa kan kalau datangnya di kecamatan aja, gak usah jauh-jauh.
1: Boleh.
0: Padahal deket ya Pak GSP. Deket
1: Bapak, ini kamu kenapa? Mau ketemu Bu Camat.
2: Oh kecamatannya beda.
0: Oh beda dulu kayaknya. Ya,
2: kalau GSP maksudnya ke Sambi
1: ya. Kecamatannya punya kumis ya.
2: Nanti ketemu sama ini Pak Eko camatnya.
0: Oh nah gimana nih Bu camat?
2: Boleh nanti Mas Fatih datang saja ke kecamatan ke Sambi ya. Nanti langsung biasanya langsung direspon sama informasi. Biasanya bawa persyaratannya itu KK ya Pak ya,
1: keluarga.
2: Dan akte kelahiran. Itu saja sih.
0: Daripada ke kecamatan mending langsung ke KTP.
2: Iya, kalau ke kecamatan. Gini, Mas Fatih kalau ke kecamatan itu cuma direkam aja. Rekam nanti tetap yang mencetak KTP-nya itu ada di Dukcapil. Jadi kalau menurut kami kalau mau langsung cepat jadi dan dicetak itu datangnya ke Dukcapil.
1: Lebih dekat lagi ke MPP, Mbak. Mall pelayanan publik yang ada di jalan apa ini? Jalan
2: Pemuda.
1: Ya. Semuanya dimudahkan lah untuk pelayanan adminduk atau pelayanan lain di Kota Cirebon.
2: Tapi gimana Mas Fatihnya aja? Barangkali mau ke kecamatan enggak apa-apa. Nyamannya aja
0: gitu. Tapi nanti enggak ketemu Bu Camat. Kita kecamatan
2: saja. Kalau mau harus pindah dulu jadi warga lemah hungkuk.
0: Iya gitu ya Bu Camat ya. Baik Bu Camat dan Pak Kadis, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai closing statement. Ini Isma minta dari Bu Camat dulu, kemudian ditutup oleh Pak Kadis ya. Silakan Bu Camat, silakan.
2: Iya terima kasih untuk warga masyarakat Cirebon, Kota Cirebon, kita jangan takut. Semua administrasi kependudukan di wilayah Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Lemahungkuk, yaitu kita berupaya maksimal ya untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan merata. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat Kota Cirebon.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mangga Pak Kadis, silakan.
1: Oke, baik. Himbauan kami sebelum menutup, bagi masyarakat yang belum lengkap untuk administrasi kependudukannya, baik itu akta apa namanya kelahiran, kemudian akta kematian, kemudian akta perkawinan, kalau memang ada di keluarganya, mohon untuk bisa datang kepada kami. Kemudian kartu identitas anak 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari, Mbak. Itu diminta untuk diwajibkan masyarakat harus memiliki kartu identitas anak. Itu kemudian KTP elektronik ini juga harus dimiliki oleh masyarakat, kartu keluarga, dan yang lebih terpenting semuanya adalah IKD, identitas kependudukan digital, harus direkam. Itu kalau ini semuanya sudah masuk ke data IKD, insya Allah 100% masyarakat Kota Cirebon pelayanan adminduk atau pelayanan-pelayanan lainnya dimudahkan. Karena Cirebon satu data butuh tadi ada IKD. Komitmen dari data-data ini disatukan.
0: Masya Allah, jadi memang ini harus kerjasama dari semua pihak ya Pak ya. Dan satu lagi ini nggak ribet ya Pak ya.
1: Ribet.
0: Langsung datang aja.
1: Dan gratis Mbak.
2: Gratis, jadi tanpa pungutan biaya.
0: Nah itu dia ya, bukan dia ngapain ya Bu Camat lah. Kita harus pakai orang gitu. Udah datang langsung sendiri. Semuanya beres ya Pak Kadis ya. Masya Allah.
1: Dan terima kasih 100 hari saya menjabat di Dukcapil. Saya sudah paham betul bagaimana melayani masyarakat dan baik.
0: Masya Allah.
1: Kuncinya adalah kita harus menjadi manusia dulu untuk memanusiakan manusia.
0: Jadi manusia dulu untuk memanusiakan manusia, luar biasa nih quotes of the day ya dari Pak Kadis. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Bapak Dr. Andes Andi Armawan MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon, dan juga Ibu Caturulan Anggraini SIPMM Camat Lemahungkuk Kota Cirebon. Masya Allah, kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih juga nih atas kemudahan dan juga ini transparan semuanya ya Pak.
1: Amin,
0: ya.
2: Sami-sami Bu, terima kasih.
0: Lebih dimudahkan lagi. Jadi enggak usah malas-malas lagi untuk ngurus administrasi versi kita sendiri ya,
2: Pak. Ya. Cepat dan gratis.
1: Ya, ya. Terima kasih RRI yang sudah memberikan apa kesempatan pada kami berikutnya. Sama-sama ini menjadi sosialisasi kembali pada masyarakat, Mbak.
0: Baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi dan pendengar Tanpa Terasa hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Cirebon menyapa kali ini. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RR.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda, di mana kali ini kaitannya tentang beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang menarasikan pengklaiman Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya klaim ini tidak benar ya, dan dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Tautan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI, hivemoderation.com, hasilnya audio ini adalah rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Dinas Perhubungan di Subkota Cirebon terus melakukan penyesuaian pengaturan alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL atau lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan. Langkah ini memang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan akibat konflik arus kendaraan di titik-titik persimpangan. Meski begitu, perubahan pengaturan fase lampu lalu lintas ini berdampak pada munculnya antrian kendaraan yang lebih panjang di beberapa simpang, dan kondisi ini menjadi perhatian masyarakat karena dinilai menimbulkan kemacetan, terutama di jam-jam sibuk. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan ATDDEA, ini menjelaskan bahwa setiap perubahan pengaturan APIL dilakukan berdasarkan standar teknis yang telah ditetapkan. Dan menurutnya, pengaturan lampu lalu lintas ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena memiliki parameter dan indikator yang harus dipenuhi. Jadi buat kita nih, para warga yang masih mengeluhkan antrian lampu merah, ini memang sudah ada aturannya ya, dan sudah diperhitungkan secara matang. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.
1: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jadi kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang ngeh nggak selama libur operasionalnya MBG? Ini ternyata bawa dampak terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok ya, yang ada di pasar itu jadi turun nggak sih harganya? Iya kan? Iya, pendengar, berkurangnya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan program ini ternyata membuat beberapa harga komoditas seperti telur, daging ayam, dan sayuran ini mulai mengalami penurunan ya, hingga ya bisa dibilang ke kisaran harga normal. Kondisi ini tentunya disambut positif nih sama masyarakat, terutama dari kalangan ibu rumah tangga yang selama beberapa bulan terakhir terus menyesuaikan pengeluaran ya akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Sebelumnya ketika program MBG ini aktif, kebutuhan pangan meningkat cukup signifikan. Pasokan telur, daging ayam hingga berbagai jenis sayuran banyak diserap untuk memenuhi kebutuhan penyediaan menu makan bergizi gratis untuk para peserta program. Dan meningkatnya permintaan ini tentunya berdampak pada berkurangnya stok yang tersedia di pasar tradisional. Akibatnya sejumlah harga komoditas ini mengalami kenaikan dibandingkan kondisi normal. Nah, kalau menurut pendapat Anda sendiri gimana nih? Enaknya lanjut apa enggak ya? Dan pendengar, tanpa terasa saatnya saya Lisa Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Rena Agustina hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan sesaat lagi juga segera akan kami hadirkan untuk Anda dialog khusus Jaksa Menyapa dengan tema pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon mewujudkan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan bebas dari pelanggaran hukum bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Lisma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap sehat, tetap smart. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Novel The Next karya Nathan Hale adalah novel yang memadukan satir politik dengan kisah pribadi yang mendalam. Novel ini bercerita tentang Samuel Anderson, seorang profesor sastra yang gagal menjadi penulis terkenal. Hidupnya berubah drastis ketika sang ibu, Faye, tiba-tiba muncul kembali setelah menghilang selama beberapa dekade. Faye menjadi berita nasional setelah ditangkap karena melempar buku ke gubernur yang sedang mencalonkan diri sebagai presiden. Samuel yang terlihat hutang dan diancam pemecatan diminta untuk menulis sebuah buku tentang skandal ibunya. Melalui penyelidikan masa lalu Faye, Samuel menemukan banyak rahasia tersembunyi tentang keluarganya dan dirinya sendiri. Novel ini sendiri melintasi beberapa dekade, yaitu di tahun 1960-an hingga ke masa kini, serta berbagai lokasi, dari pedesaan Iowa hingga Chicago dan New York City. Hill mengeksploitasi berbagai tema termasuk hubungan ibu dan anak, trauma masa kecil, politik, dan budaya selebriti. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh humor, The Next menawarkan pemandangan mendalam dan juga kritis terhadap Amerika. The Next diterima dengan baik oleh kritikus dan pembaca, dan dianggap sebagai salah satu debut novel terbaik di tahun 2016. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali masa lalu membentuk masa kini, serta pentingnya pengampunan dan pemahaman

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan kali ini bersama saya Rina Agus ini. Edisi kami 9 Juli 2026 kami hadirkan Jaksa Menyapa. Kali ini dengan tema pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon ya. Dan pemilihan kuwu ini merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting di tingkat desa. Melalui pemilihan inilah masyarakat menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan desa, menjalankan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 6 tahun ke depan ya. Dan tentunya agar proses tersebut berjalan dengan baik, seluruh tahapan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selain menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan juga adil, pemilihan kuwu juga harus terbebas dari praktik politik uang, intimidasi, penyebaran informasi bohong maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Kami akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Di antaranya ada Bapak Gilang Twinda Yuda SSTP untuk sebagai Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang.
2: Kabar sehat untuk siang hari?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga ada dari Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ada Bapak Febri Eka Pradana SH. Selamat siang Bapak Febri.
4: Selamat siang.
2: Ketemu
4: siang,
2: lagi. Dan juga kabar sehat ya untuk yang hari ini ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio. Dan juga ada Bapak Kasina Esos, JF PSM Ahli Madya DPMD Kabupaten Cirebon. Selamat siang Bapak.
5: Siang Mbak.
2: Kabar sehat juga ya Pak ya.
5: Alhamdulillah baik.
2: Sehat semua ya. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Atau juga Anda bisa berkomentar di live chat kami ya di kanal RRI Cirebon. Nah Rina, izin dulu mungkin ke Pak Gilang ya Pak.
3: Oke.
2: Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran umum pelaksanaan pemilihan kuwu di Kabupaten Cirebon untuk tahun ini Bapak.
3: Boleh Mbak, terkait pelaksanaan pilwu di tahun 2027 ya Pak ya, ya kan? Memang kita akan melaksanakan pilwu serentak dengan jumlah total 177 desa dari 39 kecamatan. Nah memang rencananya kita akan melaksanakan tuh mulai running di bulan Agustus atau Oktober. Seperti itu mungkin itu sedikit gambaran dasar ya Pak.
2: Oke, untuk tahapan penting yang wajib diketahui juga sama masyarakat nih Pak untuk pemilihan kuwunya.
3: Mungkin tadi di sini terkait pemilihan kuwu serentak. Ada beberapa kuwu yang mungkin akan melaksanakannya. Jadi mungkin kita mau menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas gitu kan. Seperti itu. Kondusivitas di desa ataupun di wilayah masing-masing yang akan melaksanakan pilwu serentak tersebut.
2: Oke, baik Pak Gilang. Rina ke Pak Febri. Peran Kejaksaan Negeri dalam mengawal pemilihan kuwu ini bagaimana nih Pak?
6: Baik, terima kasih Mbak. Terkait peran ya, peran kita tentunya tetap ya melakukan penegakan hukum khususnya di pemilihan kuwu ini ya Mbak. Mungkin kita akan memantau, memonitoring, kemudian melakukan deteksi dini. Misal ya kalau besok terjadi apa namanya pelanggaran-pelanggaran, kita melakukan deteksi dini, kemudian kita melakukan penyuluhan atau penerangan hukum, ya seperti itulah peran kita. Kemudian selain itu Mbak, terkait pemilihan KUU ini kita juga menerbitkan SKCK.
2: SKCK. Nah, untuk
6: SKCK itu kalau di kita, kalau SKCK kan kepolisian ya Mbak. Nah kalau di kita itu ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu tidak terkena atau tidak menjalani proses pidana selama 5 tahun seperti itu. Nah itu mungkin salah satu syarat wajib dari kita yang kita terbitkan untuk syarat administrasi bagi KUU seperti itu.
2: Oke, dan untuk aspek pencegahan tentu lebih diutamakan ya Pak ya dibandingkan dengan penindakan. Bentuk pendampingan hukum seperti apa yang akan diberikan oleh kejaksaan misalkan terjadi?
6: Baik, terima kasih. Untuk pendampingan hukum karena saya di Intel ya Mbak, sedikit menjelaskan lah ya. Tentunya khususnya ya kejaksaan sudah melakukan MOU antara desa dan juga Pemda melalui apa namanya Pak DPMD ya. Kita sudah melakukan MOU terkait tentunya di sini berkaitan dengan administrasi Mbak.
2: Okay.
6: Pengadministrasian yang ada di desa itu yang benar itu seperti apa, terus aturan-aturan yang relevan itu seperti apa. Jika ke depan atau ditemukan ada permasalahan atau tumpang tindih aturan, bisa kita melakukan konsultasi untuk menemukan jalan terbaik seperti itu.
2: Okay.
6: Baiknya seperti apa.
2: Baik, terima kasih Pak Febri. Rina ke Pak Kasine. Pak, apa peran DPM di dalam pembinaan penyelenggaraan pemilihan KUU nih Pak? Mungkin bisa sedikit ke depan.
4: Momen atau kegiatan yang sangat baik nih kaitan dengan jaksaannya Pak. Terima kasih Mas Eka dari Kejaksaan Kabupaten Cirebon yang sudah memberikan ruang kita ke apa dari pemerintah daerah apabila khusus DPMD untuk menyampaikan terkait dengan pemilihan KUU nanti di 2027. Di masyarakat Mbak, kadang pemilihan KUU itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Meriah nah, banget ya Pak.
4: Iya, karena apa? Dampak politisnya sangat nyata tuh. Kalau pemilihan KUU. Kemudian terutama ini anak-anak milenial, kemudian bahkan orang yang sudah sepuh dulu gitu kan, masih mempertanyakan, kok Pak dulu mah seperti ini pemilihan KUU? Kok sekarang seperti ini?
2: Kok beda gitu, ya Pak?
4: Beda. Gitu. Gitu. Makanya pas banget nanti kita sampaikan nih seperti apa sih perjalanan pemilihan KUU sampai dengan pemilihan KUU serentak gitu. Kan Pak dulu mah seperti ini Pak, kok sekarang seperti ini? Contoh gini, dulu itu pemilihan KUU itu terpusat di desa, TPS-nya hanya 2. Kok sekarang menyebar? Ini gimana Pak? Gitu. Jadi kita mungkin nih saya sedikit agak panjang barangkali ya terkait dengan perjalanan pemilihan KUU gitu. Jadi pemilihan KUU tidak terlepas dari desa, pemerintahan desa. Sesuai tema juga ini bagaimana pemilihan KUU itu yang demokratis, kemudian ujungnya berintegritas ya, taat terhadap aturan hukum. Jadi di desa itu diatur bahwasanya pemerintah desa itu dalam sejarahnya luar biasa panjang. Kita ambil di undang-undang yang mengatur tentang desa itu undang-undang 579. Nah itu waktu itu pemilihan KUU tidak seperti sekarang serentak nih. Gitu ada aturan. Bahkan dulu penyelenggaranya kan yang kalau sekarang yang memutuskan untuk membuat panitia penyelenggara pemilihan kepala desa atau KUU itu sudah ditentukan dibentuk oleh BPD. Nah dulu nggak ada Pak BPD. Nah dulu itu istilahnya ada LMD Pak, Lembaga Musyawarah Desa. Itu berdasarkan Undang-Undang 579. Kemudian di 1999 itu ada Undang-Undang 22. Nah itu diatur juga. Jadi LMD hilang, muncul BPD. Nah waktu Undang-Undang 2299 BPD ini Badan Perwakilan Desa. Nah kalau sekarang kan Badan Pemusyawaratan Desa. Nah Badan Perwakilan Desa itu yang membuat atau membentuk tim panitia tadi. Nah cuman waktu itu di Undang-Undang 299 itu terjadi permasalahan.

0: yaitu merubah yang tadinya badan perwakilan desa BPD itu menjadi badan permusyawaratan desa. Sama salah satunya nanti membentuk tim panitia pemilihanku. Cuman bedanya kalau BPD itu bisa tadi waktu zaman undang-undang 2299 itu kita menjatuhkan ku. Nah, kalau di Undang-Undang 32 2004 itu tidak bisa menjatuhkan ku. Nah, dan terakhir yaitu muncullah Undang-Undang 6 2014. Ini tonggak atau permulaan awal adanya pemilihan kubu serentak itu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 2014, ya. Kemudian ada permennya, yaitu permen awal sekali, permen 112 2014, yang mengatur tata cara di dalamnya itu bagaimana diadakan pemilihan kubu. Ya itu kronologisnya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang 6 2014, pemilihan kepala desa itu tidak serentak. Habis masa jabatannya kemudian diadakan pemilihan kubu. Gitu kan, masing-masing dulu kan. Nah, kemudian setelah Undang-Undang 6 2015 baru diadakan pemilihan kubu serentak. Dan di Kabupaten Cirebon untuk pemilihan kubu serentak pertama yaitu di 2015 yang diikuti oleh 135 desa. Ya. Kemudian 2015-2017 diikuti oleh 100 desa. Kemudian 2019 diikuti oleh 177 desa. Nah, kemudian berulang lagi tuh di tahun 2021 balik lagi ke 135 desa. 2023 kemarin itu 100 desa. Nah, harusnya di tahun kemarin 2025 itu diadakan pemilihan kubu serentak 177 desa. Tetapi ada Undang-Undang 3 2024 yang mengatur bahwa salah satunya itu adalah perpanjangan masa jabatan kubu atau kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Akhirnya pelaksanaan pemilihan kubunya mundur
1: lagi.
0: Ya, harusnya kemarin 2025, sekarang muncul ke 2027. Nanti tahun depan, gitu. Sejarah atau kronologi sebagaimana pemilihan kubu serentak dan periodisasinya. Kalau dulu enggak namanya tiap 2 tahun, dulu mah dia habis melaksanakan pemilihan kubu. Kemudian kenapa sekarang itu pemilihan kubu itu di tidak di satu tempat nih, Mbak? Dulu mah kan di balai desa tuh datang dihadiri oleh calon-calonnya gitu. Betul. Kan. Kalau Mbak suka melihat pemilihan kubu yang sebelum Undang-Undang Nomor 6 2014, itu kan luar biasa kan, hajatan masyarakatnya kumpul balai desa, si calon itu kemudian berjejer di pinggirnya dupa dan luar biasa gitu. Ada unsur-unsur tradisional
2: ya, ada siadat.
0: Ya, tapi setelah Undang-Undang 6 2014 nggak ada tuh, karena tidak boleh hadir. Itu setelah terjadinya wabah COVID, Mbak. Nah, waktu itu ada muncul Permendagri nomor 72 2020 yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala desa di masa pandemi COVID. Nah, waktu itu diatur maksimal setiap TPS 500 dan TPS harus menyebar di RW atau di blok. Nah, itu sejarahnya. Kemudian akhirnya pemilihan kubu atau kepala desa tidak lagi di satu tempat. Nah, insya Allah nanti kita di 2027 itu dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 6 ke Undang-Undang Nomor 3 itu PP-nya sudah ada, sudah muncul PP 16 2026, gitu. Dan sekarang sedang kemarin ada proses penyusunan permennya terkait dengan pemilihan kubu ini yang mungkin tidak lama lagi akan muncul sebagai dasar pedoman kita nanti untuk pelaksanaan pemilihan kubu di 2027.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, benar ya, kalau pemilihan kubu itu kadang masyarakat tuh sampai bela-belain nggak dagang loh, Pak. Bela-belain nggak dagang, dan mereka juga kayak penasaran juga atas apa yang dipilih ya, dan siapa yang nanti akan jadi. Dan Rina ke Pak Gilang, ini bagaimana mekanisme pencalonan bakal calon kubu nih, Pak Gilang?
3: Baik, Mbak, terima kasih banyak. Terkait mekanisme tadi disampaikan oleh Pak Kasina juga, memang kita masih menunggu dasar ya, Mbak. Dasar regulasi terkait rubahan.

0: perubahan dari dasar regulasi sebelumnya. Yang tadi Pak Kasian sampaikan juga ada PP 16 tahun 2026 bahwa di situ mengikat terkait proses dan mekanisme pemilihan kuwu. Mungkin itu. Nah, kami sekarang sedang menunggu hasil dari Kemendagri terkait Permendagri yang baru keluar, seperti apa mekanismenya. Jadi mungkin belum bisa menyampaikan, tetapi poin-poinnya ada beberapa poin masih seperti tahun sebelumnya. Hanya ada beberapa pasal ataupun beberapa opsi yang ditambahkan seperti itu. Mungkin itu saja, Mbak.
1: Oke. Lalu bagaimana pemerintah menjamin seluruh tahapan ini akan berjalan transparan nih, Pak?
0: Kita sedang melaksanakan penyusunan perda terkait regulasi, mekanismenya, termasuk tadi kita harus membentuk tim, yaitu ada 3 tim yang kita sedang susun, yaitu tim fasilitasi. Nah, itu tingkat biasanya sekretariatan kita bidang di kabupaten. Nah, ada tim terkait tim pengawasan, yaitu tim pengawas itu dari biasanya dari beberapa dinas kayak Kesbangpol kayak gitu kan. Nah, terus ada pembentukan tim pengamanan. Tim pengamanan itu biasa dari kita, yaitu Pol PP, Mbak. Nah, kita sedang membentuk ketahapan namun seperti itu untuk menuju ke 2027.
1: Oke. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gilang. Rina ke Pak Febri. Pak Febri, pelanggaran hukum yang paling sering berpotensi terjadi dalam setiap pemilihan kuwu nih, Pak. Apa saja nih, Pak?
2: Baik, terkait pelanggaran ya, Pak. Mungkin di sini saya sudah beberapa kali ya, beberapa kali mengikuti apa namanya pilbu. Kebetulan mungkin sebenarnya saya mau cerita ya, Pak.
1: Boleh, boleh.
2: Mau cerita.
1: Boleh,
2: nih.
1: Boleh, Pak.
2: Ibu saya kan kuwu, Mbak.
1: Oke.
2: Saya sudah beberapa kali mengikuti proses yang namanya pemilihan kuwu, dan saya juga menemukan, Mbak, di lapangan itu kemungkinan ya se-Indonesia itu hampir sama ya potensi-potensi pelanggaran dalam pemilihan kuwu itu ya. Salah satunya mungkin terkait politik uang. Nah, terkait politik uang ini mungkin nggak cuma di desa ya. Semua pemilihan sampai presiden pun
1: masih ada ya, Pak ya?
2: Iya. Yang saya lihat itu sampai sekarang itu masih ada, Mbak. Nah, ini menyangkut apa namanya, menyangkut terkait pemilihan kuwu, apalagi di desa ya. Di desa itu saya lihat itu masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali. Nah, penanganannya untuk pelanggaran terkait politik uang ini mungkin masih dalam arti masih sangat kecil seperti itu. Walaupun di praktek itu ada, tapi di sini pelapornya, Mbak. Nah, pelapor. Inti dari politik uang ini sebenarnya ada pelapor sama tangkap tangan seperti itu untuk bisa diproses. Nah, ketika kita hanya mendengar Pak di sana ada politik uang, Pak. Pak saya dapat ini, tapi yang ngasih terus barang buktinya nggak ada, gimana kita mau proses seperti itu? Yang itu namanya kan delik aduan. Nah, harus ada laporan dan juga harus ada saksi seperti itu, Mbak. Kemudian selain apa namanya potensi terkait penyalahgunaan jabatan. Nah, mungkin ya di sini saya menjelaskan atau menyampaikan kepada incumbent atau yang saat ini menjabat, yang akan menjabat lagi, apa namanya, mengajukan lagi ya, Pak,
0: mencalonkan lagi,
2: mencalonkan lagi tepatnya pada pemilihan tahun berikutnya. Tolonglah jabatan itu jangan digunakan untuk mengintervensi seperti itu, Mbak. Nah, karena itu juga masuk termasuk dalam pelanggaran pidana, Mbak. Ya, penyalahgunaan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Tipikor seperti itu. Kemudian ada penyebaran hoax. Nah, ini nggak cuma di desa ya, mungkin ya. Sekarang aku lihat penyebaran hoax ini udah sangat kompleks ya, Mbak. Salah satunya di desa lah. Ada fitnah, berita palsu, manipulasi video, kemudian ujaran kebencian seperti itu. Sebenarnya ini juga masuk ke dalam ranah pidana seperti itu, Mbak. Seandainya itu dilaporkan seperti itu. Kemudian ada lagi pemalsuan dokumen. Nah, pemalsuan dokumen ini mungkin untuk syarat administrasi ya. Supaya dia lolos di administrasi, maka dia memalsukan dokumen itu sehingga dia lolos. Kemudian nantinya kalau ada apa namanya ya, ibaratnya dia ketahuan seperti itu, nah baru bisa kita proses. Tapi alangkah baiknya jika ada info seperti ini segera di laporkan ya. Seperti itu. Karena kan kita juga nggak tahu, kalau teknisnya mungkin nanti DPMD ya Pak yang bisa menjelaskan. Kemudian intimidasi pemilih. Nah ini terkait juga incumbent lagi Mbak. Nah intimidasi ini bisa mengancam kehilangan bantuan. Terus habis itu ditekan masyarakatnya agar tetap memilih sesuai apa kemauan dari incumbent tersebut. Seperti itu Mbak, mungkin yang dapat saya sampaikan.
1: Mengenai politik uang itu sendiri, konsekuensi hukum bagi pemberi maupun penerima politik uang ini tentunya ada aturannya juga ya Pak ya Pak?
2: Iya.
1: Dan apakah ini juga berkaitan dengan intimidasi Pak?
2: Sebenarnya semua itu jadi satu kesatuan di dalam intimidasi itu ya Mbak. Terkait politik uang ini tentu ya di dalam undang-undang tipikor khususnya di dalam pemilihan umum itu ada yang namanya suap atau gratifikasi. Nah mungkin ini saya jelaskan ya perbedaannya. Kalau suap itu keduanya sama-sama aktif Mbak. Ya sama-sama aktif. Mungkin kalau di ranah politik atau pilwi itu lebih ke gratifikasi. Seperti itu, pemberian satu yang aktif tapi dia menghimbau atau mengajak untuk mencoblos itu seperti itu.
1: Jangan lupa ya soal kayak gitu ya Pak ya, mengingatkan gitu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935. Nah, sebelum Rina bacakan live chat yang sudah dikirimkan juga di kanal YouTube kami, Rina mau ke Pak Kasina dulu deh ya. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya yang sesuai dengan keinginannya tanpa bayang-bayang intimidasi ataupun hal-hal lainnya Pak?
3: Oke, makasih Mbak. Ini luar biasanya pemilihanku itu kaitan dengan partisipasi. Jadi mereka itu tanpa ada komando siapapun, karena tadi tingkat politisnya sangat tinggi. Mereka yang lagi usaha dimanapun di luar kota misalnya,
1: rela ya,
3: itu pulang.
1: Pulang ya.
3: Gitu, bahkan dimobilisasi gitu kan. Mereka kan biasanya ini udah pendukungnya ini, udah pendukungnya bersepakat kemudian naik bis bang. Jadi tanpa ada kita woro-woro atau kita ngajak, mereka sangat ingin untuk partisipasi pemilihan kepala desa, beda dengan pemilihan di luar kepala desa. Kemudian tadi menyambut ke apa sedikit menambahkan barangkali apa yang betul tadi disampaikan oleh Pak Gilang, bagaimana Kabupaten Cirebon PMD nih untuk persiapan di 2027. Nah selain kita menunggu nanti permen ya sesuai dengan PP 16/2006 yang baru, karena perubahan undang-undang nomor 6 ke nomor 3 2024. Itu juga beririsan nanti dengan tadi pertanyaan bagaimana dari kejaksaan nih terkait dengan perannya terhadap pemilihanku, kaitan komunitas dan lainnya penegak hukumnya. Jadi tadi disampaikan bahwa walaupun menunggu permen tetapi tidak jauh, di PP juga tidak jauh dari yang lama gitu. Jadi tadi poin disebutkan tiga tahapan kita nih sedang persiapan pembentukan tim PAS namanya tingkat kabupaten. Nah di dalamnya itu ada juga dari kejaksaan masuk anggota dan dari banyak dinas instansi. Nah itu nanti diketuai oleh DPMD. Kemudian yang kedua tim WAS, tim pengawasan, gitu sama nanti dari kejaksaan, dari kepolisian, dari dinas instansinya lain juga masuk juga. Nanti diketuai oleh badan Kesbangpol. Nah kemudian yang ketiga tim was kecamatan kalau dulu nih,
4: gitu. Pengamanan.
3: Nah kalau sekarang pengamanan barangkali, kalau dulu tim was kecamatan, jadi di tingkat kecamatan itu diketuai oleh Pak Camat, kemudian anggotanya ada dari Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Kasipem, Sekmat gitu kan. Itu terkait dengan pelaksanaan yang sehari-harinya dijalankan, termasuk tadi ada politik uang, ada perlanggaran. Itu kan dari kita, dari tim was kabupaten. Itu kan tidak bisa. Jadi ada tim was kecamatan. Nah yang ketiga tadi tim pengamanan. Nah ini nanti dikoordinatori oleh Kasatpol PP. Nah dalam rangka tadi bagaimana pelaksanaan hukum itu bisa berjalan dari kejaksaan, dari Polres, itu masuk di semua tim tadi. Masuk di tim PAS, masuk di tim pengawasan, masuk di tim
0: pengamanan.
3: Nah, tapi nanti penanganannya ada beda. Kalau tadi kata Mas Eka, Mas Febri ya, gitu, kalau saya, Mas Eka, gitu. Itu kan kaitannya misalnya ada politik uang, ada black campaign, ada apalah yang seperti itu, nanti dibedakan. Ada yang namanya kaitan pidana dan lainnya, itu biasanya dibentuk nanti gakumdu, penegakan hukum terpadu, nanti kan mangga apakah ini pidana. Nah, nanti ada juga tim was itu menangani perselisihan nih, perselisihan pemilihannya. Kalau tadi kan dalam prosesnya tuh, nah ini kan setelah pemilihan biasanya ada selisih lagi tuh, ribut ini misalnya Pak ternyata perhitungannya atau itunya tidak benar gitu. Nah, nanti ada, tapi ketentuannya adalah maksimal 3 hari nih setelah misalnya pemilihan, pemilihan dan perhitungannya hari sekarang tanggal 9, berarti kan 3 hari ke depan tanggal 12 ya, maksimal tanggal 12 tuh pengaduannya, penyampaiannya, satu itu. Yang kedua, yang dalam rangka perselisihan itu adalah maksimal kalau selisih antar pemenang dengan yang kalah itu maksimal 1%. Jadi kalau yang udah di atas 1%, ya nggak mungkin diterima tuh perselisihannya, ngapain juga misalnya ada itu gitu kan. Jadi ketentuannya kalau saya misalnya dengan Pak Kabid ini ada perbedaannya kurang dari 1%, itu bisa diproses. Gitu. Nah, kemudian maksimal setelah ada pengaduan itu 1 bulan, nanti tim was kabupaten menentukan bagaimana aduan ini benar atau salah gitu. Jadi secara umum tadi pertanyaan Mbak bahwa bagaimana nih DPM atau Pemda melakukan tadi sosialisasi atau mengajak agar adanya partisipasi yang tinggi. Alhamdulillah, walaupun ya kita tetap mengupayakan seperti itu, tapi walaupun bahasa kasarnya tidak diupayakan pun, mereka berlomba-lomba untuk
1: tinggi ya Pak ya
3: partisipasi. Iya, bahkan kalau tidak dia tidak tercatat misalnya dalam DPS atau apalagi DPS itu ramai, itu akan pasti ramai gitu kan. Jadi insya Allah untuk pemilihan kepala desa itu antusiasmenya sangat
1: tinggi ya. Baik. Izin untuk bisa membaca kalafiat terlebih dahulu dari Miftahur Rahman. Kubu Kabupaten Cirebon ini rawan politik uang, serangan fajar. Apalagi pendukung calon kubu Kabupaten Cirebon itu, bagaimana nih Pak cara lapor politik uang ke Kejaksaan Cirebon katanya. Ini mungkin mekanismenya bisa dijelaskan dulu.
2: Baik, terima kasih ya. Terima kasih terkait pertanyaan tadi ya. Bapak siapa Mbak tadi Mbak?
1: Miftahur Rahman.
2: Bapak Miftah. Nah, terkait pelaporan, bagaimana melaporkan terkait adanya politik uang. Nah, sebenarnya nggak langsung ke Kejaksaan ya Mbak, karena ini adalah pemilihan kubu ya Pak Kasina ya. Nah, pelaporannya itu sebenarnya ke panitia. Nah, ya ke pengawas tadi udah dijelaskan kan, ada pengawas, terus pengawas dari tingkat kecamatan ya Pak, sampai kabupaten. Nah, itu ada mekanismenya seperti itu. Nah, kalau di Kejaksaan mungkin kalau nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup ya Mbak, dari laporan itu ada pelapornya, ada barang buktinya berupa amplop atau apalah yang berkaitan dengan politik uang, tentunya nanti penyidik akan menyerahkan berkas tersebut ya ke kita untuk kita tindak lanjuti ke penuntutan di persidangan seperti itu. Jadi tetap ya Bapak Miftah tadi, laporannya tetap dari bawah melalui panitia yang ada di desa, kemudian nanti tetap ujungnya ke kita seperti itu. Kalau perkara itu lanjut seperti itu Mbak. Nah, seperti itu.
1: Baik, apakah sebelumnya juga pernah terjadi politik uang dan akhirnya masuk ke kasus Pak?
2: Kalau di sini belum ya Pak?
1: Belum
2: ada ya?
1: Belum ada ya.
2: Cuma infonya itu banyak seperti itu.
3: Tapi tidak bisa dibuktikan.
2: Nah, susahnya itu ya. Politik uang itu susahnya ya. Walaupun gini Mbak, pernah ya ada laporan yang ngasih kemudian itu cuma amplop. Nah, Nah ini amplop apa? Maksudnya kan nggak jelas ya. Seperti itu.
3: Tapi barangkali menyambung dari Mas
2: Eka. Gimana Pak?
3: Misalnya seperti itu, tetapi siapa kan?
2: Iya.
3: Siapa yang jelas? Siapa yang
4: memberi?
2: Iya.
3: Kemudian di mana tempatnya? Kan okay. Apalagi apa Pak ke kejaksaan atau kemana? Jangan. Jadi hanya isu-isu aja.
1: Oke. Okay. Jadi sulit untuk bisa tindak lanjut lagi ya Pak ya, kalau kayak gitu ya Pak ya. Oke. Dan ini Rina ke Pak Gilang, bagaimana pemerintah juga mengantisipasi potensi konflik antar pendukung nih Pak?
0: Terima kasih Mbak. Mungkin terkait konflik antar pendukung tadi kita sudah membentuk tim kan untuk terkait fasilitasi, pengawasan dan pengamanan. Di situ juga kita sudah melakukan koordinasi di tingkat bawah yaitu tingkat kecamatan khususnya untuk menjaga kondusivitas desa. Di mana biasanya kecamatan khususnya Pak Camat ataupun teman-teman dari kecamatan Kasipem dan Pak Sekmat itu kan biasanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu Bu itu. Dan kita juga tahapan-tahapan sebelum ke ranah pemilihan juga melakukan sosialisasi terkait kepanitiaannya. Jadi kita menyampaikan kepanitiaan bagaimana menjaga kondusivitas sehingga pelaksanaan pilu serentak di tahun depan berjalan lancar. Seperti itu mungkin. Yang terakhir mungkin tadi tambahannya Bu, terkait ke masyarakat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat terkait kondusivitas di desa. Dimana jangan sampai terjadi tadi yang disampaikan oleh Pak Eka mungkin hoax yang berdasarkan sini gitu kan, jangan sampai telan mentah-mentah gitu itu mungkin mungkin itu saja.
1: Oke. Artinya masyarakat juga harus berperan aktif juga ya Pak.
0: Betul.
1: Oke ya. Dan ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp. Terima kasih ada Ibu Siti yang ada di Sumber. Kalau ada warga yang mengetahui adanya intimidasi agar memilih calon tertentu, apakah identitas pelapor ini akan dirahasiakan? Mohon informasinya ya Pak ya, katanya kepada narasumber. Dan terima kasih untuk Mbak Rina. Oke. Terima kasih Ibu Siti yang sudah bergabung. Mangga Bapak, kalau ada warga yang mengetahui apakah identitas pelapor ini akan dirahasiakan, katanya Pak. Aman ya Pak ya?
2: Insyaallah. Baik, terima kasih ya. Terkait identitas pelapor, tentunya di situ ya Mbak, kita mengacu pada undang-undang terkait pelaporan aduan ya. Termasuk di dalamnya identitas pelapor itu emang dirahasiakan. Nah, tetapi nanti kalau proses ini ya Pak, bisa naik atau berlanjut itu tentunya kan pelapor sama yang dilaporkan ini pasti tahu seperti itu. Nah, jadi selain laporan inilah, mungkin laporan-laporan yang lain terkait desa atau penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan yang ada di desa bisa dilaporkan ke kita seperti itu.
1: Oke, baik. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu Siti terus juga. Dan ini sama Fajar yang ada di Lemah Abang. Selamat siang Mbak Rina. Saya mau tanya, apakah kampanye melalui media sosial ini punya aturan tertentu? Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Fajar ya yang ada di Lemah Abang. Oke, ini mungkin Pak Gilang.
0: Baik, tadi mungkin pertanyaan Mas Fajar atau Pak Fajar ya terkait kampanye. Kita sedang mengatur regulasinya Mbak. Terkait tadi, memang nanti ada jadwal terkait kampanye. Kampanye itu kan bebas, bisa kampanye melalui digital media sosial ataupun melalui baliho yang dipajang di setiap desa ataupun di setiap sudut desa, seperti itu. Biasanya memang kita lakukan itu biasanya maksimal 3 hari untuk melakukan kampanye. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya kita tidak mengerahkan untuk mengondisikan massa. Tidak arak-arakan, mungkin yang tadi kata Pak Kasina bilang memang ini kan tradisi budaya Kabupaten Cirebon yang memang hiburannya kan sangat ramai kan gitu kan. Gitu kan. Tetapi dengan adanya kondusivitas, kita menjaga kondusivitas dengan hasil laporan dari teman-teman kecamatan tadi yang kita sampaikan. Hasil laporan seperti apa di tingkat bawah yaitu menjadi bahan apakah kampanye mekanisme seperti apa ataupun tekniknya seperti apa. Mungkin itu nanti kita sampai.
1: Oke. Ini baik, terkait juga tentang euforia nih ya Pak Kasina, bagaimana menciptakan suasana pemilihan yang damai. Yang kita tahu nanti ini bakal terbagi juga nih beberapa spot yang ada ya. Silakan.
3: Oke. Jadi luar biasa unitnya pemilihanku itu karena langsung berhadap-hadapan kan. Kemudian tensinya sangat tinggi karena
1: panas ya Pak.
3: Ini keluarga saya, ini saudara saya, ini dukungan saya gitu kan. Bahkan kan ada yang bukan konon katanya benar gitu, antara mertua dan menantu sampai ribut. Gitu kan, tidak pilihan. Gitu. Jadi bagaimana ini menjaga kondusivitas tadi menyinggung dari Pak Kabid, betul. Nah, kita batasi nih. Walaupun dalam kampanye ya. Nah, di dalam kampanye diatur. Mm-hmm. Gitu kan, enggak kayak dulu seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kampanye apakah dengan misalnya sambil bersih-bersih gitu, kampanye yang mendidik seperti itu. Kemudian tidak boleh ada ujaran kebencian misalnya dalam kampanye itu. Nah, termasuk tadi bagaimana kalau di medsos boleh nanti ada dibuat ketentuannya. Nah, jangan sampai kemudian black campaign, kemudian apa istilahnya diskreditkan atau yang secara pribadi menyerang gitu kan. Nanti diatur. Gitu. Kita dari kemarin juga sudah cuman tidak serigit mungkin nanti ke depan kita atur, karena sekarang medsos malah lebih kayaknya lebih masih efektif ya, gitu kan. Cuman yang jadi masalah kan kalau masyarakat yang mohon maaf tidak tahu terkait sanksinya dan apa, kan suka kemudian memberikan ini respon yang luar biasa gitu kan, padahal itu misalnya dilarang akhirnya berujung nanti undang-undang melanggar undang-undang ITE barangkali gitu. Jadi tadi nanti kita kerangkai dalam peraturan gitu, peraturan bupati biasanya pasti setiap pelaksanaan pemilihanku atau pilkades setiap pelaksanaan pasti dikerangkai nanti ada peraturan. Terakhir kita ada peraturan Bupati nomor 24 tahun 2023 itu yang mengatur tentang pemilihan kubu serentak waktu 2023. Nah, kita juga tadi Pak Gilang sudah menyampaikan juga sedang disusun bahkan perdanya karena ada perubahan undang-undang seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Kasina. Dan akhirnya ke Pak Febri. Pak Febri, bagaimana ini terkait dengan juga nanti bakal ada mungkin calonku juga menggunakan media sosial untuk kampanye ya Pak ya, walaupun peraturan juga nanti akan ada gitu. Lalu penyebaran hoax yang mungkin juga ini bisa terjadi ya Pak ya pada pilwu Pak.
2: Baik, terima kasih ya. Untuk penyebaran hoax ya Mbak, mungkin di era sekarang ini banyak sekali ya media sosial atau medsos itu yang disalahgunakan untuk menjelekan menjelekan ini dalam konteks KUU ya Mbak, menjelekan paslon lain. Nah, perlu diimbau ya, jika ada fitnah atau ujaran kebencian di situ itu termasuk juga dalam tindak pidana Mbak. Nah, jadi kalau ada korban atau seseorang yang merasa dirugikan itu bisa melapor ya Mbak ke yang namanya ke kepolisian, karena ini masuk ke ranah tindak pidana umum seperti itu. Nanti di situ akan dilakukan penyelidikan, penyidikan. Kalau berkas lengkap, unsur pasal terpenuhi, maka akan lanjut ke penuntutan seperti itu. Jadi perlu dihibur ya kepada teman-teman pengguna medsos, kalau itu bukan fakta atau seseorang yang membicarakan tidak sesuai dengan apa faktanya itu tetap hati-hati seperti itu. Karena di negara kita negara hukum, jadi semua tindakan atau sikap itu ada konsekuensinya Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Febri. Dan Rina lanjut lagi untuk bisa membacakan pesan yang sudah dikirimkan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ini ada Ibu Yayah yang ada di Gegesik ya. Saya mau tahu apa saja syarat utama bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri. Boleh dikasih tahu Pak siapa nih? Oh, pertanyaannya buat Pak Gilang mungkin ya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Silakan Bapak Gilang.
0: Baik Mbak, terima kasih banyak. Tadi Ibu Yayah ya, mohon izin. Regulasinya sama seperti di Perbup 2024 ya Pak Kasina, mohon izin. Terkait persyaratan utama, mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail Bu di regulasi terbaru, karena memang tadi mungkin kita berdua ataupun tadi kita sampaikan dari DPMD bahwa ada regulasi-regulasi yang menambahkan dan mengurangi terkait mekanisme sampai aturan-aturan dasar terkait pendaftaran. Jadi kita juga lagi membedah itu, menyusun itu. Jadi kalau kita sampaikan sekarang juga mungkin takutnya nanti berbeda kan, seperti ya, itu kan. Mungkin Bu Yayah bisa menunggu gitu kan, sampai nanti kita sampaikan sosialisasikan bahwa apa saja poin-poin ataupun syarat-syarat yang harus dilengkapi. Tetapi salah satunya tadi mungkin Pak Febri atau Pak Eka yang sampaikan tadi, ada persyaratan terkait permintaan SKCK mungkin kan gitu, seperti itu memang diwajibkan. Itu termasuk SKCK ke kepolisian juga harus ada seperti itu. Karena memang persyaratan itu ada dua poin, Mbak. Terkait yang pertama adalah co-incumbent itu berbeda dengan persyaratan dari belum pernah menyalotkan seperti itu. Mungkin itu saja, Bu.
1: Oke, terima kasih. Dan Rina ke Pak Kasina, ini apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada panitia pemilihan KUU nih, Pak?
3: Nah, tadi kalau tahapan ceritanya yang sudah dilalui, salah satunya adalah BPD membentuk panitia. Jadi desa itu ada namanya panitia pemilihan kepala desa atau PPS, panitia pemungutan suara. Ini 9 yang lalu ya, tapi mungkin tidak akan berbeda walaupun PP dan PRM-nya akan berubah, tapi tidak merubah itu. Nah, kemudian itu tingkat desa. Ada lagi di tingkat TPS nanti namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, bagaimana kemudian membina terhadap mereka itu? Gitu. Ya alhamdulillah sebetulnya kan tata cara pemilihan dan lainnya itu mirip dengan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Itu mirip seperti itu. Nah, kemudian pembina seperti apa? Nanti kalau panitia pemungutan suara atau nanti ada KPPS sudah terbentuk, nanti ada semacam pelatihan, gitu.
0: Bimtek lah.
1: Ya, ada bimteknya juga ya.
3: Berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, bahkan nanti sampai tingkat kecamatan, dan nanti ada panitia tingkat kecamatan, ya timwas kalau dulu itu timwas yang kecamatan, nanti juga secara intens akan membina desa-desa mana di kecamatannya yang akan menyelenggarakan gitu kan. Bahkan sebelum pemilihan hari hanya besok misalnya itu kan ada gladi gitu kan. Bagaimana kemudian panitia ini melaksanakan pemungutan suara misalnya. Itu ada nanti bintangnya.
1: Ada ya. Oke. Dan Rina ke Pak Febri, apa pentingnya edukasi hukum kepada panitia dan juga calon KUU nih, Pak?
4: Baik, terima kasih. Tentu ya Mbak, sangat penting terkait edukasi. Nah, kalau edukasi itu termasuk ranah kita, seksi intelijen, kita melakukan yang namanya penyuluhan dan penerangan hukum ya Mbak. Untuk khususnya calon ya, tentunya edukasi ini bisa melalui yang namanya kita memiliki, kalau ke kantor ya Mbak, kita memiliki yang namanya layanan pelayanan hukum gratis.
1: Oke.
4: Nah, jadi walaupun ini ke ranah pemilihan KUU, nah kita juga bisa nanti maksudnya konsultasi terkait aturan lah yuridisnya seperti apa. Misal di situ ada persyaratan SMA, nah dia memiliki ijazah S1, nah gimana ini Pak, bisa atau enggak seperti itu, salah satu contohnya seperti itu. Nah, untuk edukasi terhadap siapa ini, panitia-panitia, tentunya kita saling berkoordinasi sama DPMD Mbak. Nah, karena ini penggeraknya di DPMD ya Pak, di DPMD tentunya selain kita berkoordinasi, kita juga melakukan monitoring dan pemantauan langsung Mbak. Nah, selain aplikasi Jaga Desa nih Mbak, kita di sini ya Mbak, seperti intel-intel seluruhnya lah, kita tetap memantau kondisi vitas yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya pemilihan KUU ini agar tetap kondusif seperti itu.
1: Kita tentunya mengharapkan semuanya aman lancar semuanya ya Pak ya.
4: Iya, amin.
1: Oke, amin. Ini ada Ibu Desi yang ada di Plumbon. Selamat siang Mbak Rina, masa iya dikasih uang enggak mau, masa iya dikasih sembako enggak mau, katanya gitu. Kayaknya enggak mungkin ya warga pada nolak. Ini tapi kalau dari bapak-bapak di sana, bagaimana semestinya masyarakat ini bersikap? Terima kasih, mohon maaf atas pertanyaannya. Oke, terima kasih ya Ibu Desi yang ada di Plumbon ya. Silakan Pak Gilang, mungkin Pak Gilang.
0: Baik, terima kasih Mbak Rina. Terkait Bu Desi tadi kan, ya dibilang rezeki ya rezeki kan gitu kan mungkin kan ya, masa menolak rezeki seperti itu kan. Tetapi kan memang bagaimanapun juga kita memiliki aturan kan seperti itu. Aturan tadi ya mungkin disampaikan Pak Febri dan Pak Kasina juga, jika perihal ini bakal sampai ke tingkat atas, kan otomatis kedua belah pihak juga bakal ikut serta, kan seperti itu kan. Jadi alangkah baiknya bisa menyikapi apakah itu berbentuknya memang tujuannya adalah politik uang, kan gitu kan, atau bagaimana, atau memang cuma bentuk sosial, kan gitu kan, cuma-cuma. Nah, mungkin seperti itu, agar masyarakat bisa menyikapi dengan bijak lah, seperti itu. Mungkin,
1: Mbak. Oke. Dari Pak Kasina bagaimana memandangnya?
3: Gini, jadi juga soal ya, semacam itu tuh, ya mohon maaf, tanda kutip kayak apa ya, jadi nggak kelihatan tapi bau gitu. Nah, ada dulu tuh semacam di tingkat desa nih, lokal desa gitu kan. Bagaimana sih supaya tidak menjadi masalah hukum gitu. Bahkan saya bersepakat nih antara BP pemerintah desa dengan calon-calon tuh, dah gabung aja semuanya jadi sama nih, semua dari calon-calon dari pemerintah
1: ngasih bantuan sama gitu.
3: Sembako, gitu. Sembako. Jangan kemudian memberikan lagi gitu kan. Tapi wallahualam di belakang itu mungkin
1: ada susah. Kenapa kan mengungguli ya Pak?
3: Tapi tadi tetap ini kan ada aturan main. Kalau misalnya itu kemudian kata masyarakat tertangkap tangan, dia kemudian membagi-bagikan di luar, misalnya ada musyawarah itu, ya mungkin konsekuensinya tadi kata KKB juga ada aturan. Nah, kemudian sedikit barangkali waktunya udah agak ini, kita mengingatkan juga, jadi selain pemilihan kubu, ini masyarakat kan belum familiar, ada namanya PAW.
1: Apa itu Pak?
3: Jadi kalau yang tadi kita bahas itu pemilihan kubu definitif nih, yang udah jadwalnya udah ditentukan, ada namanya PAW, jadi pemilihan antar waktu.
1: Antar waktu ya?
3: Ya, ini sekarang ada nih Pak Kabid sebetulnya, monitoring ke sana, salah satu desa di Kertasura ya,
1: Kertasura.
3: Itu sekarang nih hari ini sedang diselenggarakan PAW, pemilihan antar waktu. Gimana Pak PAW itu? Jadi PAW misalnya gini, kan masa jabatanku itu dulu tadi kata Mbak 6 tahun dulu, Undang-Undang 6 2006, Undang-Undang 2014, kemudian dirubah Undang-Undang nomor 3 2024, yang tadinya 6 tahun menjadi 8 tahun. Jadi masa jabatan 8 tahun. Nah, tiba-tiba misalnya di tengah perjalanan itu pakunya itu yang namanya manusia hidup, misalnya meninggal, atau misalnya terkena kasus hukum nih banyak yang kena oleh Mas Eka gitu kan, atau misalnya mengundurkan diri, mengundurkan diri itu karena nyalek misalnya, atau nyalon bupati atau bupati contoh, Niril di Kabupaten Cirebon, Pak Wapuk, Pak Jigus, itu kan beliau sedang aktif jadi kubu, kemudian mengundurkan diri jadi wabup, nyalon, terpilih jadi wabup, kan kosong itu, nah kan harus diisi. Nah, kalau sisa masa jabatannya itu kurang dari 1 tahun, itu tidak diselenggarakan PAW, tapi cukup dengan penjabat. Nah, rata-rata kan lebih dari 1 tahun nih, otomatis harus ada kubu pengganti antar waktu. Nah, itu diadakan pemilihan antar waktu. Jadi kalau syarat dan lainnya sih, bahasa Mas Eka mah mutatis mutandis.
1: Apa tuh?
3: Mutatis sama dengan syarat-syarat yang definitif, misalnya warga Indonesia berumur minimal 25 tahun, misalnya berkelakuan baik, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi mekanismenya berubah, tata cara pemilihannya. Kalau misalnya pemilihan kudu definitif, yang milihnya kan semua warga desa yang sudah mempunyai hak pilih, gitu kan, usia 17 tahun atau sudah nikah dan lainnya. Nah, kalau PAW yang memilihnya itu bukan itu, tetapi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Misalnya BPD, RT, RW, LPM, PK Karang Taruna, itu yang lembaga-lembaga itu saja yang memilihnya. Hanya, dan waktunya tidak dia kemudian 8 tahun, tapi hanya menyelesaikan
1: sisanya,
3: masa jabatan itu yang meninggal. Itu artinya masyarakat, Pak, PAW siapa Pak? Karena kita sampai sosialisasi terus tidak familiar gitu. Alhamdulillah Cirebon 2024 ada 7. Nah, kemarin 2025 nggak ada karena ada moratorium tuh, tidak boleh ada. Nah, sekarang di 2026 sudah 3 nih, desa Kedondong Kidul, desanya Pak Wabuk tuh, udah. Kemudian desa Cangkoak, Dugu Puntan, kemudian sekarang hari ini
0: Kertasura.
3: Desa Kertasura, Kapetakan, dan mungkin rencananya satu desa
0: Kendal,
3: Kecamatan
0: Asia.
1: Aduh, gitu. Sibuk itu banget jadi, ya.
3: Keliling-keliling. Pemirsa apa RRI ya. Program satu bahwa selain pemilihanku yang definitif tadi,
1: ada juga PAW.
3: Ada PAW seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya. Jadi masyarakat juga paham akhirnya ya. Oke, nah mungkin ini pesan terakhir ataupun yang bisa disampaikan ya, mungkin dari Pak Gilang terlebih dahulu. Satu menit ya Bapak-Bapak.
0: Baik, Pak. Okay. Makasih. Mungkin dari saya pribadi terkait pemilihan serentak tahun 2007 ya Mbak ya. Di sini kan ada syarat hak pilih untuk warga atau DPT. Nah itu mungkin agar masyarakat dapat selalu mengecek terkait nama-nama yang akan menjadi hak pilihnya. Karena memang ada beberapa persyaratan, yaitu pertama mungkin berusia minimal 17 tahun. Yang kedua terkait harus berdomisili selama 6 bulan. Okay. Gitu. Jadi ada perbedaan terkait DPT ya Mbak. Dalam artian pilkada itu kan berbeda dengan pilu. Kalau pilkada kan mengikuti KTP, tapi kalau pilu berdomisili. Mungkin seperti itu. Jadi sering-sering mengecek terkait hak pilihnya, termasuk orang yang di luar kota sekarang, kalaupun memang tahun 2007 pengen kembali memilih di desanya, silakan kembali. Seperti itu mungkin.
1: Oke, terima kasih Pak Gilang, Pak Febri, Mangga. Harapan kejaksaan terhadap pelaksanaan pemilihan KUU.
4: Baik, terima kasih Mbak. Harapan kita tentunya intinya itu agar Kabupaten Cirebon ini tetap kondusif ya Mbak. Perlu saya ingatkan sekali lagi tadi potensi-potensi pelanggaran ya. Saya mohon untuk diminimalisir lah. Kalau tidak bisa diminimalisir ya dihilangkan seperti
1: amin,
4: itu.
1: Amin.
0: Jangan sampai ada Pak.
4: Nah, seperti itu. Makanya ya, ini pesan terakhir ketika Bapak atau masyarakat Kabupaten memilih KUU di tahun 2027, pilih yang berkompeten seperti itu. Okay. Karena banyak KUU yang terjerat itu tidak mengetahui administrasi, tidak mengetahui aturan, sehingga dia melakukan tindakan tercela tersebut, yaitu korupsi. Okay. Seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Febri. Silakan Pak Kasina, pesan menutup bagi masyarakat Kabupaten Cirebon menjelang pemilihan KUU nih Pak.
3: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, kami ya istilahnya berharap dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, yang pertama jaga nanti kondusivitas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid dan Mas Eka, supaya dalam menentukan memilih calon pimpinan kita benar-benar istilahnya tidak menimbulkan permasalahan. Yang kedua, kami berharap juga agar di 2027 sama dengan tahun-tahun sebelumnya gairah untuk mencalonkannya tinggi. Kan kalau dulu itu 2 tahun sebelum pemilihan sudah ramai. Sekarang tinggal 1 tahunnya Mas.
0: Iya,
3: belum denger-denger nih gitu. Jadi berharap kan semakin banyak kontestan yang ikut, kan tadi demokrasi akan lebih tinggi, walaupun batas tertingginya dibatasi 5 orang. Seperti itu ya, kalau lebih nanti ada seleksi lagi. Kemudian yang ketiga, ya walaupun tadi banyak yang menanyakan Pak ini terkait dengan politik uang dan lainnya, masih tetap ada, yang mudah-mudahan ke depan tadi dikurangi, kalau kata Mas Eka kalau bisa
0: jangan ada begitu lagi.
3: Kalaupun ada ya bentuknya sedekah atau apa di awal kesepakatan, tapi itu juga ya kalau bisa ya, tidak adalah seperti itu. Jadi benar-benar memilih pimpinan itu sesuai dengan visi misi program kerja yang akan dilaksanakan dia selama memimpin kurang lebih, ya bukan kurang lebih, yaitu selama 8 tahun. Okay. Itu barangkali.
1: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Terima kasih Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Daerah Bapak Gilang Twindra Yuda SSTP. Terima kasih juga untuk Bapak Febri Eka Pradana SH, Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak Kasina Esos, JF PSM Ahli Madya DPMD Kabupaten Cirebon, yang sudah hadir ya di studio untuk Jaksa menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Pemilihan KUU bukan sekadar memilih seorang pemimpin desa, tetapi juga menjadi cerminan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput. Keberhasilan penyelenggaraannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, panitia, para calon, serta seluruh masyarakat untuk menjunjung kejujuran, sportivitas, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Terima kasih semuanya, dan kini saatnya Rina juga pamit undur diri dari Jaksa Menyapa. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih
0: banyak.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga. Ini sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rusarto.
5: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak Timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 Timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat berkesan sekali. Saya belum pernah

dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erik ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini

0: ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
1: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dia, dia, dia. It's your boy V. Yeah.

0: tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Malah kabur, cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan, atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kali ini saja lagu-lagu Parayangan menemani suasana istirahat siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk,

0: merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi pecinta wisata alam, wisata trekking di Majalengka ini menjadi pilihan menarik ya untuk mengisi waktu liburan. Kabupaten yang dikenal dengan julukan Kota Angin ini memiliki banyak jalur trekking dengan karakter berbeda, mulai dari lintasan ringan yang cocok bagi pemula hingga jalur pendakian ekstrim menuju puncak Gunung Ciremai. Mayoritas destinasi trekking di Majalengka berada di kawasan lereng Gunung Ciremai. Tidak heran jika udara di kawasan ini juga terasa sejuk dengan panorama pegunungan, hamparan hutan hijau, hingga pemandangan matahari terbit yang memanjakan mata. Menariknya, setiap jalur menawarkan pengalaman yang berbeda. Ada yang hanya membutuhkan waktu belasan menit untuk mencapai puncak, ada juga yang memerlukan persiapan fisik dan perlengkapan lengkap ya, karena medan yang cukup berat. Dan kali ini Rina akan rekomendasikan wisata trekking terbaik di Majalengka berdasarkan tingkat kesulitannya. Ada yang namanya Ciwene Gelis. Bukan Ciwene, tapi Cawene. Cawene Gelis ya. Ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati trekking ringan tanpa harus menguras tenaga. Jalur menuju puncaknya relatif landai dengan trek tanah yang nyaman dilalui. Waktu tempuhnya hanya sekitar 20 menit sehingga cocok bagi pemula maupun keluarga ya. Sesampainya di atas, pengunjung akan disuguhi panorama megah Gunung Ciremai. Kawasan ini juga punya area camping yang cukup luas serta menjadi lokasi favorit untuk menikmati sunrise maupun sunset. Yang kedua adalah puncak Bukit Sanghyang Dora. Nah, ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Majalengka. Julukan tersebut ini muncul karena pemandangan perbukitan hijau yang bertumpuk menyerupai gugusan pulau. Perjalanan menuju puncak membutuhkan waktu kurang dari 1 jam tergantung kondisi fisik masing-masing pendaki. Harga tiket masuk juga cukup terjangkau ya, yakni sekitar 5.000 untuk kunjungan pulang pergi dan 10.000 bagi wisatawan yang ingin berkemah. Selain berolahraga ringan, lokasi ini juga menjadi tempat favorit berburu foto dengan latar pegunungan yang memukau. Ini nih ya, dari namanya unik dan mungkin Anda juga kepengen nih datang ke tempat Raja Ampatnya Majalengka, yaitu puncak Bukit Sanghyang Dora. Bisa nih nanti ya, pada saat akhir pekan rencanakan untuk datang ke sini.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke 8 besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Dan yang ketiga ada namanya Gunung Ciwaru. Ini menjadi destinasi yang tepat bagi wisatawan yang menginginkan trekking singkat namun tetap menyajikan panorama indah. Di area parkir, pengunjung hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki menuju puncak. Jalurnya juga didominasi anak tangga yang menanjak melewati kawasan perkampungan warga. Di atas puncak terdapat deretan pohon pinus, gardu pandang, serta panorama Gunung Ciremai yang menjadi latar sempurna untuk berfoto. Tiket masuk ke kawasan ini sekitar Rp15.000 per orangnya. Wisata trekking sedang, ya kategorinya, menyusuri alam Majalengka. Ada juga Bukit Pamoroan. Nah, ini dia pendengar. Bagi wisatawan yang ingin mencoba jalur sedikit lebih menantang, Bukit Pamoroan ini bisa menjadi pilihan. Bukit dengan ketinggian sekitar 900 hingga 1200 meter di atas permukaan laut ini memiliki jalur tanah yang melewati padang rumput luas serta kawasan hutan alami. Saat musim hujan, jalurnya ini bisa menjadi licin sehingga pengunjung disarankan menggunakan alas kaki yang sesuai. Sesampainya di atas, pemandangan hamparan sawah bertingkat milik warga ini menjadi daya tarik utama yang sayang untuk dilewatkan. Itulah dia ya, beberapa jalur trekking di Majalengka. Jalur terbaik dari pemula sampai dengan tingkatan sedang. Tadi Rina udah kasih ya informasinya ya. Tinggal eksekusi aja kira-kira kapan. Kalaupun ternyata pengen trekking dalam waktu dekat, perhatikan juga faktor cuaca. Karena beberapa hari belakangan cuacanya juga aduh, anginnya cukup kencang nih. Pasti di sana bakal lebih dingin juga ya. Dan hingga di sini Rina menemani Anda di saja lagu-lagu parayangan Cat Bonsai untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Akan kami hadirkan berita daerah siang sesaat lagi ya. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Publik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Bapperkam.
2: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
0: Sari berita. Disdukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah wilayah. Kepedulian masyarakat dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh percaya diri dan penuh harapan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan.
3: Ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan disitulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
4: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
3: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan lain sebagainya. Di sinilah dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di medsos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan disitulah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
4: Lebih lanjut, menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Disdukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah wilayah.
1: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil.
5: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi di Dukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
1: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Bapperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang karena bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Dukcapil, tapi cukup ke Bapperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
5: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kota Cirebon memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di ruang publik. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat umum RDPU Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, serta Yayasan Pancaran Kasih Grage Cirebon kemarin. Selain membahas pemenuhan hak penyandang disabilitas, rapat tersebut mencari langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan yayasan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Yusuf MPD, mengatakan rapat membahas seputar pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum optimal, kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah luar biasa, kebutuhan juru bahasa isyarat, hingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pasca pendidikan. Rapat dengar pendapat juga menyoroti pentingnya implementasi perda penyandang disabilitas melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan, juklak, dan petunjuk teknis, juknis. Menurut Yusuf, salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti ialah penyusunan juklak dan juknis perda tentang penyandang disabilitas agar pelaksanaannya memiliki pedoman jelas. PPh final 0,5% jadi dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM.
6: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
7: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPh final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
6: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
7: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kepedulian masyarakat dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh percaya diri dan penuh harapan.
2: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
8: Anak yang tinggal di panti asuhan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk turut menghadirkan kehangatan keluarga bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, anak-anak di panti asuhan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya mereka tidak memilih untuk lahir ataupun tumbuh tanpa kehadiran ayah maupun ibu, sehingga membutuhkan kepedulian dari masyarakat.
2: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Karena mereka itu bukan keinginan. Dia lahir, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bukan berarti nggak punya ibu dan bapak, artinya bahwa ibu dan bapaknya tidak hadir di tengah-tengah mereka. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua.
8: Dia menjelaskan, meski orang tua kandung tidak hadir dalam kehidupan mereka, bukan berarti anak-anak tersebut kehilangan sosok ayah dan ibu. Pengurus panti asuhan memang berperan sebagai orang tua pengganti, namun masyarakat juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan kasih sayang dan perhatian. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kepedulian dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti mengunjungi panti, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian, hingga sehingga menghadirkan rasa kekeluargaan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kehadiran orang-orang yang peduli dapat membantu mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Cirebon menyiapkan pendampingan bagi 3 orang haji asal daerah itu yang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi hingga proses pemulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Cirebon, Walim Tamim di Cirebon, hari Rabu kemarin mengatakan pendampingan dilakukan melalui koordinasi dengan petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan jemaah. Menurutnya, 3 haji tersebut belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan dan menunggu rekomendasi dari kantor urusan haji di Arab Saudi terkait kelayakan untuk melakukan penerbangan. Mualli mengatakan proses pemulangan akan segera dilakukan setelah tim medis menyatakan kondisi 3 haji telah membaik dan layak terbang menuju Indonesia. Ia memastikan Kemenhaj Kabupaten Cirebon bersama kantor wilayah Kemenhaj Jawa Barat akan mendampingi proses kepulangan termasuk menjemput mereka di bandara setibanya di tanah air. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: depan. Dangdut adalah kita.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
4: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
3: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari temuruna.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Kali ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Silakan untuk Anda yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, bisa ya melalui WhatsApp Pro 1 di 0813 2495 1935. Terima kasih yang sudah berkirim WhatsApp. Nanti Rina akan kembali lagi untuk bacakan pesan dari Anda. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: aku judi, banyak yang bunuh diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Peleret mau request 7 sumur. Boleh tungguin lagunya. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Mas Adi yang ada di Merdeka pengen pantun janda. Boleh tungguin ya. Mau kirim salam buat yang lagi tugas, tetap semangat, terima kasih. Terus juga buat all crew disalamin, penggemar Pro Dangdut juga, spesialnya buat Ade Saputri, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Hans yang ada di Hargelis Indramayu ya, Hans Ardiansyah. Selamat siang, pengen lagunya Nasar yang Seperti Mati Lampu. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina. Kemarin Rabu pagi jam 7-an menyiarkan RRI Cirebon katanya. Kemarin emang ya? Oh iya ya. Dan juga untuk semua kru RRI Cirebon disalamin, buat semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon dan semua orang Hargelis Indramayu, semua orang Kuningan juga salamin. Wah, ini baik banget semuanya disalamin ya. Thank you. Dan nanti satu persatu Rina bakal play lagu yang udah di request, kayak yang satu ini nih. Rina play dulu lagu dari Elvi Sukaisi dengan 7 Sumur.

0: ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini mengenai video Jokowi dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Beredar video di media sosial Facebook yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan video yang beredar, hasilnya mengarah ke laman regional.kompas.com berjudul Jokowi sebut Anwar Usman jatuh sakit karena kelelahan. Video tersebut memanipulasi foto yang digunakan sebagai ilustrasi dalam artikel tersebut. Selain itu, setelah diperiksa menggunakan Hive Moderation, hasilnya diketahui bahwa suara Jokowi dalam video terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99%. Lebih lanjut, di media sosial Instagram milik Joko Widodo @jokowi tidak ditemukan unggahan terkait program bantuan untuk para pensiunan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bukan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru Jalan Rea Fatahila Megu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SD Negeri 1 Cipejo Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
5: Dangdut adalah kita.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut-dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Pro 1 RRI Cirebon akan hadir Rafian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit dari Pro Dangdut. Selamat siang dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kini saatnya pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat terkait Beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan dari RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli dan RRI Ranai. Dengan hostnya itu Binda. Kita akan hadirkan satu lagi dan pada pukul 16 juga kami akan bersama Anda dalam siaran berjaringan.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penambahan kelompok atau golongan penerima manfaat transportasi umum gratis di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penambahan itu dilakukan sejalan dengan rencana kenaikan tarif TransJakarta dan TransJabodetabek. Informasi selanjutnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta supaya menata sistem pengangkutan sampah dengan jelas, termasuk saat nanti ditetapkan jadwal pengangkutan secara berkala. Yuke menilai keberhasilan kebijakan pengurangan sampah menuju TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sangat bergantung pada kesiapan tempat atau sarana di lapangan. Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan semua fasilitas pendukung, mulai dari tempat pemilihan hingga moda pengangkut sehingga tersedia dan memadai. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asa Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Pesta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baan.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UB SRT One Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

Miring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di

kontranya, banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah UBS RT Wan Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain

0: di setiap tahunnya. Kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBSR Taiwan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dibangun pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
2: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika. Iya.
1: Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Sperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Ya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
5: Iya.
6: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang.
5: Nah, gitu.
6: Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu.
5: Iya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa. Itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orangnya sadar apa enggak
6: gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus gitu.
6: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

FM Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda sudah menyimak dan mendengar Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan RRI Ranai. Baik pendengar, saat lagi itu juga kami akan segera hadirkan siaran berjaringan lintas Jabar bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga Cirebon. Jadi terapkan terus sana bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi bersama saya, Pian Alwansyah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena dan.
2: Kami akan segera bersama siaran berjaringan Lintas Jabar bersama RRI Bogor, Bandung, dan juga Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar sore.
1: Cianjur Jaang akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, keduanya untuk keselamatan dan keamanan.
2: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya teman.
0: Itulah pokok-pokok warta Jabar sore edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
3: Lintas Jabar sore Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, di Dukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Zafira.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil.
5: Layanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi di Dukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
4: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami, jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Bapperkam RW-RW, dan itu tuh sangat mudah membuat apa ya masyarakat senang, karena apa, bisa terlayani dengan cepat, nggak perlu jauh-jauh datang ke Dukcapil, tapi cukup ke Bapperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
5: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap ASN untuk cegah judi online dan pinjaman ilegal. Ate Burhanuddin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan praktik judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Langkah awal yang dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN, disertai peningkatan literasi digital dan literasi keuangan sebagai bentuk pencegahan sejak dini. Kebijakan tersebut diambil menyusul munculnya data yang menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu daerah dengan tingkat aktivitas judi online yang tinggi pada 2025. Wali Kota Bandung Eparhan menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan tidak adanya ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terjerat praktik judi online. Menurutnya, pelaku judi online kerap terjebak dalam persoalan lain, seperti pinjaman online ilegal akibat tekanan ekonomi. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat program literasi digital dan literasi keuangan di lingkungan ASN. Program tersebut nantinya akan diperluas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi. Selain edukasi, Farhan juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang aman dan ilegal bagi masyarakat. Menurutnya tingkat pemanfaatan koperasi di Kota Bandung sudah cukup tinggi, namun pemerintah menemukan adanya indikasi sejumlah kelompok simpan pinjam informal yang mulai bertransportasi menjadi koperasi simpan pinjam. Ia menegaskan pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat tidak berkembang lebih luas.
2: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya teman. Nah itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN, baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir THR. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Selanjutnya yang jadi harapan saya adalah pemanfaatan koperasi. Pemanfaatan koperasi di Kota Bandung mah sudah cukup tinggi sebetulnya. Problemnya saking tingginya beberapa
6: Terkait ASN yang terbukti bermain judi online, Parahan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Apabila pelanggaran masih tergolong ringan, akan dilakukan pembinaan dan teguran. Namun jika terbukti mengorganisasikan atau terlibat dalam jaringan perjudian, sanksi tegas sehingga pemberhentian tidak hormat akan diterapkan.
0: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
8: Jasa itu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
9: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia Emas di 2045 ini. Namun dalam perjalanannya banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
7: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha, koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
0: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terkait peran koperasi dalam memberikan layanan sumber kesejahteraan kerakyatan? Berikut suara masyarakat yang dihimpun RRI Bogor.
10: Menurut saya, koperasi masih punya peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi manfaatnya memang tergantung dari pengelolaannya. Kalau dikelola dengan baik dan anggotanya aktif, hasilnya juga akan lebih-lebih terasa.
11: Bagi saya memang koperasi itu sangat bermanfaat ya, dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena memang menjadi sebuah bentuk solidaritas gitu untuk sesama masyarakat ya kan. Apalagi di koperasi itu juga ada istilah SHU ya, sisa hasil usaha, yang itu tiap tahun selalu dibagikan kepada anggota, dan anggota itu bisa saling membantu, bisa saling support gitu ya, baik di pendanaan dan sebagainya. Dan juga koperasi itu bisa menjangkau sampai level masyarakat yang paling kecil. Jadi kalau yang kita tahu ya, mungkin ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang toko, sembako, dan berbagai bentuk bisnis lainnya lah, yang itu bisa menjangkau sampai level bawah.
12: Sebenarnya koperasi punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi itu tergantung pengelolaannya. Kalau transparan, aktif, dan programnya sesuai kebutuhan anggota, pasti manfaatnya bisa dirasakan. Kalau tidak, ya masyarakat juga jadi kurang tertarik.
0: Menguatkan jejaring usaha menjadi langkah strategis untuk mendorong koperasi di Kota Bogor semakin mandiri dan berdaya saing. Bagaimana peran Dekopimda dalam memperluas jejaring usaha serta menyiapkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045? Berikut wawancara Marisa Titifani Gusti dengan Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, Rahmat Effendi.
13: Kita akan tanya dulu ke Pak Rohman ya, selaku Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, untuk melihat bagaimana potret koperasi di Kota Bogor saat ini. Kalau dari sisi jaringan usaha, Pak, strategi apa sih yang memang dijalankan Dekopimda untuk menghubungkan koperasi dengan pasar, BUMN, dan juga rantai pasok supaya koperasi ini bisa naik kelas? Mangga untuk disampaikan.
14: Baik, Ibu, terima kasih para pendengar RRI yang setia. Salam koperasi. Jadi Dekopimda ini, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor, bukanlah lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi melainkan organisasi atau organisasi payung atau rumah bersama bagi seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor. Jadi posisi strategis Dekopimda berperan sebagai jembatan atau bridge antara pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, dengan pelaku koperasi di akar rumput. Jadi Dekopimda hadir ini untuk mengawasi, mengayomi, memperjuangkan aspirasi koperasi. Jadi peran Dekopimda di Kota Bogor jadi semacam atau ibarat inkubator ya Bapak Ibu, atau orang tua yang membimbing koperasi-koperasi kita agar bisa bersaing ya di pasar. Tadi seperti yang disampaikan, menyambungkan antara produsen konsumen. Jadi beberapa koperasi yang telah dibina dan maju saat ini, misalkan koperasi Sinarmas di Perumahan Rancamaya Ciawi Bogor, dia telah berkembang atas binaan Dekopimda. Kemudian ada juga koperasi GMM ya, koperasi Gapura Mitra Mulia ya, di komplek Perumahan Yasmin, yang kebetulan juga saat ini juga hadir di hadapan kita ya, juga dia berkembang dengan kuliner-kulinernya. Jadi peran Dekopimda dalam hal ini ada 4 pilar utama ya. Pertama adalah advokasi dan pendampingan kebijakan ya, fungsi pengawasan, di mana Dekopimda berperan mengawasi regulasi di tingkat daerah agar berpihak kepada koperasi. Kemudian yang keduanya juga memberikan pendampingan terkait legalitas nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi koperasi, agar koperasi di Kota Bogor berbadan hukum dan mudah mengakses program pemerintah seperti dana bergulir, LPDB, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitasi pengembangan usaha dan bisnis, yang memang itu yang saya bidangi saat ini. Jadi ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tapi harus mandiri secara bisnis ya. Ya, pertama digitalisasi koperasi yang kita lakukan. Dekopimda Kota Bogor memfasilitasi koperasi untuk go digital ya. Mulai dari pembukaan digital hingga memasarkan produk anggota melalui e-katalog lokal maupun marketplace, di mana Dekopimda juga menyiapkan program-program Simaksel yang saat ini program pembukaan untuk koperasi. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas anggota sampai didapatkan SHU koperasi ataupun masing-masing anggota. Jadi program ini gratis untuk para koperasi, boleh menggunakan dengan pembinaan oleh Dekopimda. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kemajuan koperasi kita di Kota Bogor. Yang tadi disampaikan juga mengenai akses pasar ya, akses pasar dan permodalan. Dekopimda melakukan bisnis matching ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya
15: simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi dan jasa yang bernilai tambah ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopinda. Jadi regenerasi fungsi pendidikan ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance ya. Yang kedua, Dekopinda rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota. Yang ketiga, koperasi milenial ya. Kami koperasi Kota Bogor itu modern, maju dan sejahterakan. Demikian barangkali. Terima kasih.
16: Baik, hatur nuhun Profesor Rohman Effendi MSc ya atas penjelasannya.
17: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Baik pendengar, PPH final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
18: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
19: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakto, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
18: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra, namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha, makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya jadi 1% menjadi 1%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
19: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, tingkat serapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibanding pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
20: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
21: Sekarang baru 15%, kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani.

0: Di baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
1: Untuk penerapan jalan umum dan kebutuhan masyarakat, program Cianjur Caang terus berlanjut termasuk untuk keselamatan para pengguna jalan. Ian Sofian melaporkan.
2: Terkait adanya program Cianjur Caang yang sudah ada dari tahun-tahun kebelakang dan sangat bermanfaat untuk penerangan jalan, keamanan, dan keselamatan. Dengan adanya program Cianjur Caang itu, dalam keberlanjutannya, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Aris Haryanto, program Cianjur Caang terus berlanjut.
3: Cianjur Caang akan terus berlanjut, Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, semuanya untuk keselamatan dan keamanan.
2: Ia menambahkan salah satu kebutuhan masyarakat untuk penerangan. Selain itu, penyebarannya terus dilanjutkan hingga ke wilayah selatan. Disinggung apakah akan ada perubahan nama Cianjur Caang, belum mempelajari apa Cianjur Caang atau benerang.
3: Saya belum mempelajari, nanti saya coba cek lagi apa.
2: Masih yang sebelumnya.
3: Pasti akan Cianjurnya Cianjur Caang atau Cianjur benerang atau Cianjur. Tapi yang diharapkan oleh kita
2: sekarang. Sedangkan penerangan jalan sudah dilakukan penataan dari mulai sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan termasuk untuk jalur memasuki wilayah Cianjur Selatan. Namun demikian program Cianjur Caang, kata Aris, tetap harus berlanjut karena penerangan merupakan kebutuhan untuk semua. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
1: Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
4: Ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasannya ini A, B, C, D, dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
5: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
4: Nah, kalau kita berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan sebagainya. Di sini ada dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di Mensos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
5: Lebih lanjut menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Dengan demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adrenaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif, dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini. Berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing, kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar, sore yang begitu banyak angin. Dan semoga saja Anda bisa memahami dan kita semuanya bisa menjaga kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas. Apalagi di kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Semoga saja Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Pian Alwanda bersama rekan pengarah teknik Gembung Nurhita akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ragam musik dan informasi akan kami hadirkan hingga nanti Anda akan menyimak siaran kami dalam rangkaian siaran selanjutnya. Untuk Anda bisa terus simak bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pada pukul 17 nanti Anda akan menyimak Cek Fakta, sekaligus juga Anda akan menyimak terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini dan juga esok bersama perkirawan BMKG Kertajati Majalengka. Kami akan hadirkan terlebih dulu rangkaian informasi dari rri.co.id dan ini terkait dengan TNI bantah kerahkan prajurit ke Polda Metro Jaya. Ya, dan dari antaranews.com dikabarkan bahwa Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas membantah adanya pengerahan prajurit ke markas Polda Metro Jaya sebagaimana dinarasikan dalam video yang beredar di media sosial. Dan Nas juga menegaskan bahwa informasi mengenai pengerahan prajurit tersebut tidaklah benar. Nas tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai yang beredar tersebut. Isu itu muncul setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang bersenjata laras panjang dan mengenakan seragam loreng berada di lingkungan Polda Metro Jaya, tepatnya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Berdasarkan narasi yang menyertai video, peristiwa tersebut disebut terjadi pada hari Kamis dini hari, namun hingga kini belum diketahui secara pasti tujuan keberadaan mereka di kawasan Polda Metro Jaya. Hingga Kamis siang, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi terkait video tersebut, pendengar. Jadi untuk pendengar, Anda akan terus menyimak rangkaian musik dan informasi dan Cek Fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, mereka jangan terlewatkan Debar atau Dengar Bareng bersama Pro3. Akan kami hadirkan pada Jumat ini hari nanti pendengar pada pukul 3 waktu Indonesia Barat antara Prancis dan juga Maroko. Kemudian dilanjut pada hari Sabtu 11 Juli 2026, Spanyol versus Belgia. Dan hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, Norwegia versus Inggris pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan terima dengar, Anda akan terus menyimak ragam musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan dari rri.go.id dikabarkan mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 atau B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Dan kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 ini tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyatnya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Dan selanjutnya, mampukah negara memiliki sumber air? Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan. Dan terus mendengar, Anda akan terus menyimak kerang-kerang kamu dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan bersama saya Pian Alwansa di dampingi para tadi Bung Nurita.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sehat Tepat Dikaren akan bersama kami dalam Cek Fakta, dan akan kami lanjutkan Cek Fakta dengan rangkaian informasi bersama perakiran BMKG Kertajati Majalengka yang akan menghadirkan info cuaca untuk hari ini dan esok.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar sebuah unggahan di YouTube menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50. Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa pelarangan ini dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Dan berdasarkan penelusuran, tidak diketemukan pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50. Narasi judul dalam unggahan video tidak sesuai dengan isi videonya. Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 Indonesia yang mulai diterapkan 1 Juli 2026. Video menjelaskan bahwa B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar fosil. Program ini disebut dapat mengurangi impor solar, menghemat devisa negara, serta mendukung target swasembada energi. Video tersebut juga membahas sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan pembatasan penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan. Narator menyampaikan bahwa opini negara-negara barat khawatir terhadap meningkatnya kemandirian energi Indonesia. Namun video tidak menyajikan bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi B50. Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron yang dilansir dari Antara menyatakan bahwa infrastruktur Pertamina telah siap menyalurkan biodiesel B50 menjelang peluncuran program oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan menurutnya kesiapan infrastruktur terutama berada di Pulau Jawa dan Pertamina telah menyiapkan masa transisi selama 3 bulan untuk beralih dari B40 ke B50 atau B40 ke B50. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Ya, berkat info cuaca untuk kesempatan sore hari ini akan bersama Desi Ekawati yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini dan juga esok.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan. Kemudian perkiraan cuaca esok hari pada Jumat 10 Juli 2026 untuk wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
1: Ya, pendengar, Anda sudah menyimak rangkaian informasi cuaca bersama perkirawan Desi Ekawati yang sudah menghadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok. Terdengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
4: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
4: Mana, coba lihat.
2: Nih.
4: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
4: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
4: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
4: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
5: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
6: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang

0: Jas Laboratorium, Lab Kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, berdengar, ini terkait dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA, dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit François Letessier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 lalu. Dan pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Prancis. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan tersebut. Dan harian olahraga Prancis L'Equipe menyebut FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial Letizia. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir atau IFA mengajukan protes resmi kepada FIFA. IFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang maksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu juga tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. Sampai ada berita ya pendengarnya bahwa pertandingan antara Mesir dan Argentina ini akan diulang. Tapi mungkinkah hal itu terjadi pendengar? Pro1 masih bersama Anda.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan strategi taktis berskala nasional guna mengatasi persoalan anak tidak sekolah. Dan program komprehensif ini sengaja dirancang untuk merangkul kembali 2,9 juta anak yang kini kehilangan hak belajarnya. Dan strategi tersebut berfokus pada penguatan program wajib belajar 12 tahun secara merata di seluruh provinsi, integrasi data tunggal berbasis digital akan digunakan untuk melacak keberadaan anak-anak yang putus sekolah tersebut.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Informasi pendengar sebelum Anda akan menyimak berita daerah Lembasa Cirebon, pakar komunikasi Dr. Emru Siombing menilai evaluasi dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG perlu dimulai dari transparansi program, ketepatan sasaran

penguatan sistem pengawasan serta peningkatan standar keamanan pangan. Ya, dan menurutnya semestinya diprioritaskan intervensi gizi negara, semestinya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak telantar, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta kelompok ibu hamil dan menyusui serta balita. Yang menilai MBG tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya menjadi indikator bahwa penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat. Kondisi tersebut menurutnya bukan hanya menyebabkan pemborosan anggaran, melainkan juga mengurangi aktivitas program. Oleh karena itu, dosen Universitas Pelita Harapan Jakarta ini mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional yang mulai mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun perubahan tersebut harus didukung dengan proses verifikasi data yang ketat. Jadi intinya pendengar, sekali lagi tentunya jangan kaget ya pendengarnya bila nanti anak Anda tidak mendapatkan MBG karena terverifikasi data yang ternyata Anda bukan penerima manfaat. Pro 1 masih bersemangat.

0: Program setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Ke Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Wali Kota Cirebon Effendi Edo ninjo langsung proyek pembangunan senderan mawi panjangipun 9 dasa meter. Pemerintah Kabupaten Indramayu teras macepet modernisasi pertanian ngelangkungi program pertanian modern Advanced Agricultural System. Warta selengkapnya di Waos teng Biana Alwansyah. Wali Kota Cirebon Effendi Edo dinten Rebo kepengker ninjo langsung proyek pembangunan senderan mawi panjangipun 9 dasa meter wonten Kali Suba Kelurahan Derajat. Infrastruktur hasil kerja sesarengan kalian BBWS niki dipun wangun inggile kali meter kangge ngendaliaken luapan toya ingkang asring ngerembek pemukiman wargi. Lurah Derajat Daniar beberaken bilih wiwit taun 2021 menawi wonten wilayahipun toya saged gayu dodo tiang dewasa lan bebani 106 dasa kepala keluarga. Sementara wisniku Wali Kota Cirebon Effendi Edo ngimbo masyarakat supado sesarengan jagi fasilitas supado saged ngelampah optimal. Dene pihak kelurahan gadai rencana ngajengaken normalisasi wonten titik rawan sanesipun kanthi bertahap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon medalaken himbauan waspada angin kenceng wonten puncak mangsa ketiga niki. Fenomena niki nggadahi potensi nyebabaken wit ambruk ngantos kerusakan fasilitas umum. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon Samsul Huda neda warga madosi panggenan ingkang aman lan nebi wit ageng utawi papan reklame nalika angin ageng nembe nerjang. Kejawi niku wargi dipun larang membakar sungkra utawi mirat puntung rokok sembarangan amargi gampil nyebabaken kebakaran lahan singgaring. Menawi wonten kondisi darurat masyarakat saged madosi bantuan ngelangkungi call center BPBD wonten nomor 00 0877 87 kali 9 1 Wonten 1 dasa 7 aparatur sipil negara ngelampai uji kompetensi nyerat makalah wonten SMK Negeri 1 Majalengka dinten Kamis niki. Seleksi dipunwontenaken kangge ngerabat 17 jabatan administrator wonten lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Sekda Majalengka Iron Randi ngendikaken bilih seleksi dipunlampai transparasi ada dasar sistem merit ngelangkungi platform mata lensa. Rekam jejak kinerja nyumbang 6% biji. Dene penyeratan makalah dinten puniki nentosaken 9% sisanipun. Aeron pesen supados para peserta jagi integritas kangge wujudaken reformasi birokrasi Majalengka ingkang langkung maju profesional lan adaptif. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat ngawontenaken harmonisasi rancangan perubahan maksudnya peraturan daerah perkawis rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan tahun 2006 ngantos 2006 wonten Bandung dinten Kamis niki. Rapat lintas sektor dipimpin Kadif P3H Ferry Irawan saking arahan Kakanwil Asep Sutandar kangge nyengkuyung investasi ingkang ramah lingkungan. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar beberakan rencana tata ruang jemaripun 1,5 ewu hektar wonten tigang dasa kali kecamatan. Berkawis strategis ingkang dipunrembag ngeliputi perlindungan kawasan pangan, infrastruktur bendungan margitol, dumugi mitigasi bencana. Kemenkumham Jabar masyaken aturan pudiki selaras kalian hukum nasional kangge kesejahteraan Kuningan. Warta simpukasan pemerintah Kabupaten Indramayu teras nyepetakan modernisasi pertanian ngelangkungi program pertanian Modern Advanced Agriculture System. Bupati Indramayu Luki Hakim negesakan mekanisme kados dene drone lan combine harvester mupangat sangat kangge ningkatakan efisiensi lahan sabin jembaripun satus selangkung ewu hektar. Sanajan sakit macepet panen lan ningkatakan regi gabah pangginaan mesin puniki nimbulaken dilema amargi ngancem penguripane buru tani tradisional. Nanggapi perkawis niku Ahmad, petani saking Jatibarang nyuwun pemerintah ngerancang skema transisi kangge ngadepi dampak teknologi supados buru tani alit boten kecalan pademelan. Kejawi pemerintah ajeng teras nyurung teknologi ugi diajengaken jagi kesejahteraane masyarakat. Saudara pakatan Warta Bahasa Cirebon, daluni kisaking RRI Cirebon.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

B40 ataupun bahan bakar B40 ini digunakan di Indonesia mulai per 1 Juli kemarin, pendengar. Dan ini ada informasi dari Menteri SDM Bung Bahlil Lahadalia bahwa pemerintah menyampaikan akan mewajibkan bioetanol atau bensin yang dicampur dengan etanol pada tahun 2027 nanti setelah berkaca pada kesuksesan mandatory biodiesel B40 atau B50. Bahlil menjelaskan penerapan wajib bioetanol ini akan dibagi menjadi beberapa tahap. Dengan tahap pertama, mewajibkan campuran etanol sebesar 10% hingga 20%, dan ia berharap campuran etanol dapat terus meningkat sebagaimana yang kini diterapkan dalam mandatory biodiesel B50. Dan tebu, singkong, kemudian jagung akan dikelola bersama-sama baik dengan Danantara maupun Pertamina dan swasta yang lain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5% atau mandatory E5 mulai Juli 2026 untuk beberapa lokasi. Sementara itu, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Eni Yalisiani Dewi mengatakan kewajiban penggunaan E5 ini pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatory E5 ini meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Jadi, sudahkah kerasa Anda ataupun tercampur etanol bahan bakar Anda? Apa komentar Anda, pendengar? Dan nanti mungkin akan dibahas dalam rangkaian dialog pagi untuk RRI Program 1 Cirebon. Halo Theodorus Yudhistira, terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami melalui RRI Playgo ataupun RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Terima kasih WA Anda. Dan dikabarkan Magelang petang hari ini cerah, sama Cirebon juga cerah. Bagaimana dengan anginnya? Apakah juga anginnya kencang atau semeribit, kata orang Jawa sana ya, semeribit anginnya. Dan semoga saja semuanya dalam keadaan sehat buat Theodorus Yudhistira yang sudah bersama kami melalui siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan bersama Pro 1 RRI Cirebon dan bersama saya Piana Alwansyah.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ya, pendengar, informasi terakhir pendengar dari rri.co.id. Angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan nasional. Data terbaru menunjukkan sekitar 881 ribu anak tercatat putus sekolah di berbagai daerah. Dan pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musyaf, menilai persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi, keterbatasan akses, hingga pandangan keluarga menjadi penyebab utama. Jajan mengatakan kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh peserta didik. Akibatnya banyak keluarga harus memilih sekolah swasta yang masih membebankan biaya. Dan menurut Jajan, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis perlu segera diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini dinilai harus mencakup bagi sekolah swasta bagi keluarga kurang mampu. Dan Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia, Dudung Abdul Qadir, juga menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai ketimpangan anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Dudung menyebut persoalan ekonomi dan budaya turut mempengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah. Dan menurutnya, praktek pernikahan usia muda masih ditemukan di sejumlah daerah. Terima kasih untuk mendengar, Anda sudah bersama saya, Abiana Wansa, dalam rangkaian Cirebon sore ini. Dan semoga saja kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga sehat selalu bagi kita semuanya, dan keberkahan dari Maha Kuasa akan terus mengalir di setiap langkah kita. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pada pukul 19 kami akan bersama Pro 3 dalam rangkaian Warta Berita, dan segera bersama rekan saya Riana Korstono akan bersama Anda dalam Cirebon malam ini.

0: Akan segera bersama Pro 3 Pendengar untuk menyampaikan rangkaian Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
3: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
5: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
4: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
5: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
6: Bahlil Lahadalia.
7: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Dikit Pak, ada kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
10: Bupati. Bupati.
11: Bupati. Jangan dialingin, Mas. Jangan
6: Pak, ada mau sampaikan, Mas. Dikit Pak, ada kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berbuat bersalah ya. Sama-sama kita berdoa tuntas permohonan saya. Ya.
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
12: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
13: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
12: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
13: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
14: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
13: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
15: Jual beli CPO. Selain CPO?
16: Sama Pam Kernel.
15: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
16: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
18: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
16: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
18: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
16: Iya.
18: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
16: Iya.
17: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
18: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
19: Oh, pasti lihat.
18: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
19: Waduh, lupa saya.
18: Lupa. Kalau faktur pajak?
19: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
18: Faktur pajak itu siapa?
19: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
18: Yang
19: itu
18: bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
19: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
18: Tidak pernah ketemu?
19: Tidak pernah ketemu.
18: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
19: Siapa?
18: Pak Handoko Limaho?
19: Nggak pernah.
18: Kalau Liu Raymond?
19: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
18: Tidak pernah ketemu.
19: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
18: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
19: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
17: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
20: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
21: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
20: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
22: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
20: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
23: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
24: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
23: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
24: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
25: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
24: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
0: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
0: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk

0: Nasi berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
1: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
0: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
3: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,8 FM program Masa Tu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis ini 9 Juli 2026 kembali menemani Anda. Dan malam hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi. Selamat malam Pak Sulhan. Halo, selamat malam Pak Sulhan. Assalamualaikum Pak Sulhan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Sama Mas Rian ya? Betul, dengan Rian Pak. Iya. Tema kita 3 keindahan jiwa utama manusia ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Betul Mas Rian. Baik, silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisa'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tus'ir khaddaka linnas, wa la tamshi fil ardi marha. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana. Shadaqallahu al-azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan, terutama nikmat kesempatan untuk thalabul ilmi, tidak lain tujuannya yaitu untuk meningkatkan kadar ibadah kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat kadar ketakwaannya, juga meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yaitu 3 keindahan jiwa utama sebagai manusia. Lalu dalam Islam, hakikat keindahan jiwa manusia tidak terletak pada parasnya yang cantik, yang ganteng, kaya atau sugih, atau kaya atau miskin. Bukan juga rupanya, tapi melainkan pada kebersihan daripada batinnya. Yaitu apa? Yaitu pada hatinya. Nah, dari sini, apa sih keindahan jiwa utama manusia itu sendiri? Di antaranya yang pertama yaitu qalbun salim. Qalbun salim itu berarti hati yang tulus. Yang keduanya akhlakul karimah, perilaku yang mulia. Dan yang ketiga yaitu ridho Allah atau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang utama adalah qalbun salim. Yani qalbun salim atau hati yang tulus. Manusia telah Allah ciptakan, manusia telah Allah berikan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan yang wajib kita syukuri. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah itu bukan karena pas tanggal muda atau pas punya uang yang banyak saja. Tapi kalau kita mensyukuri diberinya kesehatan itu sudah syukur. Mensyukuri kalau kita kembali, kalau kita sadari, kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di rumah sakit, terutama yang namanya di ruang ICU, berapa menit, berapa detik yang memakai oksigen, kalau kita hitung berapa miliar rupiahnya, sementara kita diberikan umur yang panjang, umur yang sehat, badan yang sehat, menghirup udara dengan bebas, ini kita syukuri. Mensyukurinya yaitu dengan meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa wong ya, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Wa la in kafartum, siapa orangnya yang kufur, mengingkari nikmat Allah, Allah akan menambahkan namanya azabnya, memberikan azabnya atau siksaannya. Jadi yuk saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk kita selalu mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Wa idza dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah ini salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Anggota badan yang sehat. Baik itu dari mata, mata untuk kata melihat, yang namanya telinga untuk mendengar, hidung untuk bernapas, serta nikmat anggota tubuh lainnya. Kita syukuri. Nah ini cara mensyukurinya yaitu dengan diberinya kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kadar ibadah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau di dunia mungkin namanya pengadilan, pengadilan di kita masih banyak yang belum adil sepenuhnya. Ini kenapa masih senggol kanan, senggol kiri. Artinya apa? Mulut yang berbicara, hati jujur. Tapi kalau mulutnya ini, nah ini. Inilah yang namanya hatinya itu yang jujur. Sementara pengadilan di akhirat kita yaitu semuanya. Bukan mulut saja yang berbicara, anggota tubuh kita. Untuk apa kita diberi umur yang panjang? Umur itu untuk apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqu ma laysa laka bil 'ain inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Nah ini yang artinya apa? Bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini hadis juga, dalam sebuah hadis dijelaskan pula, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini jadi seorang pemimpin siap bagaimana pertanggungjawaban kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau emang itu salah, kalau emang itu benar, katakan salah ya salah, jangan karena mohon maaf. Karena misalkan ada iming-iming dengan diberinya sekian juta atau sekian miliar, akhirnya hukum berubah. Jangan seperti hukum tetap katakan halal, halal, haram, dan haram. Jangan sampai misalkan aslinya haram karena dikasih namanya sepeda motor terus jadinya halal. Itu nggak boleh. Jadi kalau yang namanya halal ya halal, haram ya haram, tetap yaitu ulil haqqa walau kana murran. Katakanlah walaupun itu pahit, tapi tetap kalau emang itu salah, tetap katakan salah. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara anggota tubuh yang terdapat di tubuh kita ada satu organ yang memiliki peranan yang sangat penting. Apa itu? Yaitu organ tersebut yang disebut namanya hati. Nah, hati merupakan raja atau pemimpin bagi anggota tubuh lainnya. Hati memiliki peran penting dalam memerintahkan anggota tubuh untuk bergerak. Baik atau buruknya manusia beramal dengan anggota tubuhnya tergantung dari baik buruknya kondisi hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahiya qalbu. Ketahuilah di antara tubuh itu ada segumpal daging, bila ia baik, maka baik pula lah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa yang namanya dia adalah hati. Pembenaran dan penelusuran hati merupakan perkara yang paling utama untuk diseriusi oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah. Demikian pula dalam mengkaji penyakit-penyakit hati dan metode mengobatinya merupakan bentuk ibadah yang utama bagi seorang yang ahli ibadah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim senantiasa beribadah kepada Allah harus mengetahui macam-macam ataupun kondisi-kondisi yang terjadi pada hati kita. Nah, ini kondisi hati kita bagaimana? Macam-macam kondisi hati dibagi, kalau kita bagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Apa sih hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang selamat. Barang siapa yang menghadap kepada Allah tanpa membawa hati yang sehat, maka ia akan tercela. Sebutkan dalam surat Asy-Syura, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Intinya hati yang selamat diartikan sebagai hati yang terbebas dari syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah, dari perkara-perkara yang subhat. Perkara subhat itu apa? Perkara yang tidak jelas, yang menyelewengkan dari kebenaran. Hati yang tidak pernah beribadah kepada selain Allah dan berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia mencintai, memberi dan menahan diri, semuanya dilakukan karena Allah. Jika ia menerima nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, ia akan langsung menerima dengan lapang dada. Yang keduanya yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit adalah kondisi hati yang hidup namun mengandung penyakit. Nah, ia akan mengikuti unsur yang kuat. Unsur yang kuat terkadang ia cenderung kepada kebaikan dan terkadang ia cenderung kepada juga kepada keburukan. Ini padanya terdapat keimanan, kecintaan dan keikhlasan tawakal kepada Allah yang merupakan sumber kehidupan pada hatinya. Padanya juga terdapat pula kecintaan dan ketamakan terhadap syahwatnya. Ini yang namanya yang paling berat adalah syahwatnya. Dengki, sombong, sifat ujub, riya merupakan sumber bencana yang akan menghancurkannya. Terkadang dia berada pada menyeru kepada Allah, Rasul dan hari akhir. Terkadang dia sebagai penyeru kepada keduniawian, duniawi. Jika ia diberi nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, terkadang ia menerima dengan lapang dada. Terkadang dia juga menolak nasihat-nasihat tersebut. Ini namanya karena hati penyakit, dalam kondisi sakit. Nah, ini makanya perlu kita obatin. Makanya kita ngikutin majelis taklim. Majelis taklim, dibentak-bentak wong alim. Ini artinya apa? Kita belajar menambah ilmu. Cuman sekarang kadang-kadang misalkan di sekolahan ini ada seorang murid yang ditegur gurunya, kadang-kadang laporannya lain, orang tua langsung emosi, melapor ke polisi. Kalau ada masalah, saya mengajak kepada para orang tua, manakala ada masalah di sekolah, klarifikasi terlebih dahulu, cross-check terlebih dahulu, apakah anak saya yang salah atau bagaimana, tanya. Ada namanya guru wali kelasnya, tanyakan bagaimana. Jangan kita memberikan anak ke sekolah bur-bur kabur tanpa ada komunikasi sama sekali. Ini tolonglah. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita pinter, anak-anak kita yang soleh dan soleha, yuk dalam sholat sekali-kalilah kita konsultasi kepada gurunya. Bagaimana sih anak-anak kita ini, sekolahnya bagaimana, nyampe ke sekolah apa enggak. Jangan pas ke sekolah ada masalah sedikit padahal dengan temannya, terus ada masalah langsung dilaporkan, belum tahu duduk masalahnya langsung ribut. Ini jangan. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, para orang tua, manakala ada anak-anaknya di sekolah, terus ada laporan yang sekiranya kurang baik atau bagaimana, kita cross-check terlebih dahulu atau tabayun kepada guru-gurunya. Bagaimana sih yang sebenarnya? Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu hati yang mati. Hati yang mati yang bagaimana sih? Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal akan Allah. Ia tidak beribadah kepadanya, enggan menjalankan perintahnya, atau menghadirkan sesuatu yang dicintai dan menghadirkan ridho-Nya. Ini hal ini selalu berjalan bersama hawa nafsu dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Walaupun ia dibenci, walaupun itu dibenci atau dimurkai oleh Allah, jika ia mencintai, membenci, memberi dan menahan diri, semuanya karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Nafsu yang innan nafsa la'ammaratu bisu, yang namanya nafsu itu jalan yang tidak baik. Nah, ini hawa nafsu juga telah menjadi pemimpin dan mengendalikan baginya. Kebodohan adalah sopirnya dan kelalaian adalah kendaraan baginya. Jika ia diberikan nasihat tentang kebaikan dan ketakwaan, maka akan ditolak secara mentah-mentah. Ini karena apa? Unsur hatinya yang mati. Bergaul dengan hati, bergaul dengan orang yang hatinya mati adalah penyakit. Berteman dengannya adalah racun, dan bermajelis dengannya adalah suatu bencana. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui bermacam-macam kondisi hati pada manusia, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi hati kita? Kondisi hati kita, apakah hati kita sehat? Apakah hati kita sakit? Ataukah bahkan hati kita mati? Mari kita senantiasa mensucikan hati dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala maksiat yang Allah larang, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya atau jiwanya, sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Ini yang berkaitan dengan hati. Yang berkaitan dengan yang keduanya adalah apa? Kan ada tiga keindahan jiwa utama manusia. Yang pertama hati. Kalau kita membahas hati sampai detail mungkin butuh waktu yang cukup panjang. Hanya tadi yang saya sampaikan sekilas itu inti-intinya. Yang berikutnya yaitu akhlakul karimah, atau mempunyai perilaku yang terbaik. Perilaku yang baik itu yang bagaimana? Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah sangat populer, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini global namanya akhlak. Bagaimana yang namanya akhlak kita? Nah, kita ingat, kita tahu bahwa yang namanya dalam hal ibadah, dalam hal mau sholat, innal sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini melaksanakan, makanya orang mau menjalankan sholat. Orang mau menjalankan sholat apa? Harus suci badan, pakaiannya, menutup auratnya. Nah, kenapa orang mau menjalankan sholat harus menutup auratnya? Nah, kita sendiri kalau yang namanya beli makanan yang terbuka dengan yang tertutup, bagaimana harganya? Menutup aurat dengan tidak, bagaimana? Kembali pada diri kita. Kita istilahkan sajalah yang namanya beli makanan, taruhnya di luar tanpa ditutup. Nah, pegang gak kita makannya? Tapi kalau dalam dimasuk di etalase, dalam posisi ditata dengan rapi, dengan baik, kelihatannya menarik. Nah, ini itu dari pandangan saja sudah berbeda, sudah dilihatnya mantap. Nah, ini sama dalam, misalkan dalam rumah tangga, kita menyuguhin antara suami dengan istri, istri atau suami, itu saling kebutuhan adalah akhlakul karimah. Nah, ini misalkan kita memberikan minum, disuguhin itu dengan kata-kata ataupun dengan mangga, dengan atau yang kita enak, sama dengan makan. Kalau kita makan dengan dihidangkan dengan sama-sama dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, nikmat sekali. Jadi makanan itu bukan karena mahal dan murahnya, tapi apa, bagaimana kita menyuguhin. Coba kita lihat aja lah. Kadang-kadang kita di sini yang namanya warung. Coba kita di warung terus atau di toko disuguhin dengan para pelayan-pelayannya dengan ramah. Kadang-kadang barangnya sama, tapi dengan pelayanan yang baik, disambut dengan baik, rasanya tuh udah lain. Tapi tadinya mau belinya satu, akhirnya apa? Iya ya, pelayannya itu ramah-ramah. Padahal sama, misalnya kita sama-sama makan Indomie lah, tapi disuguhin dengan baik nikmatnya. Lah, ini sama dengan kita juga akhlakul karimah. Jadi sekali lagi, jadi akhlakul karimah atau perilaku itu mencerminkan kepada kita. Jadi yang namanya perilaku dimulai dari mana? Paling utama yaitu dari rumah tangga, dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan masyarakat yang kecil apa ya? Rumah tangga, bapak, ibu, anak. Rumah tangga, kalau dengan rumah tangga yang baik, tentrem, insya Allah ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. terciptanya negara itu baik manakala dimulai dari lima, dari kejujuran, dari amanah. Nah ini kejujuran yang diutamakan. Kalau memang katakan itu benar, katakan benar. Apabila itu barang itu salah, katakan salah. Jangan ngeyel-ngeyelan. Akhirnya biayanya cukup besar, tapi kenyataannya apa? Tetap saksi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu salah. Yang terakhir yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau kita membahas masalah perilaku atau akhlak juga panjang. Ini intinya bagaimana dalam akhlak itu sendiri, yuk kita terapkan. Dimulai dari yang terdekat, yaitu dari rumah tangga kita sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, dari keindahan jiwa utama manusia, yang ketiga adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Menerima ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kita sebagai seorang muslim? Oleh karena itu, dalam hal ibadah, karena seringkali mungkin diingatkan para ustadz atau para kiai atau ajengan atau romo itu mah enggak diingatkan bahwa yang namanya amal yang pertama kali akan ditanyakan ila yaumil qiyamah yaitu sholatnya. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Nah ini amal yang pertama kali akan ditanyakan ila yaumil qiyamah adalah sholat. Fa in sholahat sholat jasal kulluhu wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Nah ini kalau yang namanya amal sholatnya baik, insyaallah amal-amal yang lainnya juga akan baik. Kalau sholatnya rusak-rusu, tidak mengikuti tuntunannya, maka terjadilah yang namanya sekar dewek. Jadi sekali lagi, karena waktunya sangat terbatas, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan pendengar RRI dimanapun berada, ayolah ketiga keindahan jiwa utama manusia ini kita usahakan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia, sebagai warga negara yang baik, jadilah warga negara yang terbaik, jadilah umat yang terbaik. Ingatlah contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mengingat waktunya sangat terbatas, mungkin bisa dilanjut pada minggu-minggu berikutnya. Ayolah tetap kita mengikuti mimbar agama Islam bersama RRI Kota Cirebon. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Andes Sulhan Khairi yang malam hari ini sudah bersama kita di mimbar agama Islam. Dan tentu saja mimbar agama Islam akan selalu hadir menemani Anda pendengar setiap Kamis malam pukul 19.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: Turun-turun sintren. Sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
8: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
7: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,8 FM Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di program Macapat untuk edisi hari Kamis ini, 9 Juli 2026. Saya Rian hadir menemani Anda. Dan tentu saja seperti biasa di program Macapat kita akan berbincang dengan Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon. Assalamualaikum Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam Kang Rian.
0: Iya, sehat kabarnya ya Kang Akbar ya?
1: Alhamdulillah agak mendingan, bindeng-bindeng sedikit.
0: Mungkin karena cuacanya memang sedang seperti ini ya Kang Akbar ya.
1: Oke, iya.
0: Baik, Macapat malam hari ini temanya demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon, betul ya Kang Akbar?
1: Betul sekali Kang Rian.
0: Nah, bagaimana nih penjelasannya demonstrasi jika konteksnya dilihat dari sejarah dan budaya Cirebon? Silakan Kang Akbar.
1: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu. Kang Yogi dan Tan Mawon, saudara pendengar, tang pun di Mawon wontene di mana bae. Semoga semuanya sehat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, Kang Rian. Malam hari ini saya ingin mengajak ngobrol kembali saudara pendengar, mungkin dengan judul-judul yang bikin tanda tanya ini ya, bikin tanda tanya. Dan malam hari ini kita akan mencoba meninjau kembali tentang yang sekarang ini kita kenal dengan istilah demo. Wah, demonstrasi ya, demonstrasi. Dan kemudian itu menjadi debatable ya, menjadi perdebatan, apalagi kemudian nyerempet ke isu-isu demo bayaran dan sebagainya, pasti tentunya bikin tanda tanya seluruh warga bangsa. Nah, sementara dalam sejarah peradaban kita, artinya kita tahu bahwa perjalanan bangsa ini juga sebelum lahir menjadi negara merdeka tentunya juga mengalami perjalanan yang tidak sebentar ya, apakah itu pra kemerdekaan atau di beberapa periode yang lebih lampau gitu. Nah, tentunya kalau menyebut hasanah yang itu ada di sekitar kita, Cirebon yang notabene merupakan peninggalan ataupun jejak waris dari sebuah masa di mana Cirebon pun juga pernah punya pengalaman menjadi negara ya, dengan sistem monarkinya, apakah itu kesultanan, apakah itu kemudian Panembahan atau bahkan kesunanan sekalipun, maka riwayat-riwayat pemimpinnya Mas Krisya itu bisa didekati dengan istilah yang sama, bahwa mungkin saja di masa lalu Cirebon itu sosok pucuk pimpinannya adalah seorang raja, seorang ratu atau pemimpin. Dan tentunya ketika bicara konteks ini, kita pun akan bertanya-tanya di masa lalu yang namanya aspirasi masyarakat atau aspirasi dari warga negara ataupun negara kerajaan dan sebagainya misalnya, itu seperti apa penerjemahan dalam artian ketika aspirasi itu harus disampaikan kepada para penguasa. Nah, ini yang menarik panggilannya. Di era-era kesultanan ataupun di era kerajaan di kita di Nusantara ini, itu punya tradisi yang mirip-mirip yang tradisi yang sama sebetulnya. Nah, kita tahu bahwa perjalanan Cirebon itu merupakan titik temu dari peradaban-peradaban masa lalu di lintasan sejarah, apakah itu di Jawanya ataupun Sundanya. Nah, di era masa lalu ketika bicara pola atau teknik ataupun model dari bagaimana warga menyampaikan aspirasinya, nah, tentunya kalau pakai kacamata sekarang ya, kalau pakai kasarnya sekarang atau misalnya dengan pendekatan ilmu politik kan gitu ya, kita tahu bahwa yang namanya aspirasi itu kan merupakan hak yang memang harus disampaikan oleh setiap warga negara guna pemenuhan apa yang menjadi haknya. Artinya dalam konteks penyampaian aspirasi ini, kalau secara logika ilmu politik itu ada yang terlembagakan dan tidak terlembagakan. Nah, kalau yang terlembagakan itu biasanya yang kita kenal dengan makanya kalau dia setiap demo itu ada beberapa perwakilan yang diundang masuk ke tempat yang didemo. Nah, itu dalam rangka agar aspirasinya itu terlembagakan. Nah, secara teori aspirasi yang terlembagakan ini adalah misalnya dalam bentuk diskusi, seminar, ya. Pokoknya dengan pendapat dan sebagainya, hal-hal yang bersifat langsung dengan para penentu kebijakan atau pihak-pihak yang berkepentingan, itu adalah aspirasi yang terlembagakan. Nah, di luar itu berarti aspirasinya tidak terlembagakan. Nah, yang tidak terlembagakan ini dalam logika teori politik sekarang itu kita mengenalnya dengan demonstrasi. Jadi demonstrasi ini akhirnya kenapa menjadi sesuatu yang dipilih? Mungkin terjadi kebuntuan komunikasi atau akhirnya menjadi pilihan sehingga akhirnya uslah demo baik seperti itu. Nah, lantas yang kemudian jadi pertanyaan ketika bicaranya menyalurkan aspirasi, apakah dahulu juga ada pola-pola seperti itu ya? Nah, itu ternyata saya menemukan misalnya di riwayat-riwayat dari mulai Majapahit ya, sampai kemudian lanjut ke era kerajaan-kerajaan sesudahnya, termasuk di Cirebon misalnya. Nah, itu ada yang disebut dengan laku PP kalian. Nah, laku PP ini adalah sebuah aktivitas di mana warga negara ataupun warga di sebuah wilayah bermaksud menyatakan komplain ataupun protes terhadap layanan yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan apa yang itu menjadi haknya, yang juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahnya misalnya. Nah, laku PP ini adalah di mana ketika seseorang atau beberapa orang atau masyarakat yang komplain itu berkumpul di alun-alun, Kang Rian, ya. Berkumpul di alun-alun sambil bertelanjang dada. Jadi melepaskan pakaiannya yang mereka kenakan. Terus di lapangannya ini ngapain? Mereka kayak orang berjemur saja gitu kan ya. Makanya disebut laku PP. Tanpa bicara, tanpa teriak-teriak, tanpa memaki-maki, tanpa mengumbar sumpah serapah ataupun pidato yang heroik dan sebagainya, tidak. Laku PP ini seperti orang berjemur pada saat berusaha mendapatkan asupan vitamin D langsung dari matahari kalau pagi itu ya. Namanya juga PP, berjemur ya kan gitu ya. Nah, laku PP ini dengan harapan semoga pemerintah menyaksikan sekelompok masyarakat atau warga yang sedang melakukan laku PP ini untuk kemudian mendatangi apakah lurahnya atau demangnya atau temenggungnya, bahkan mungkin adipatinya hingga rajanya, itu berharap mereka didekati oleh pemerintahnya itu untuk kemudian terjadi dialog, ada apa seperti itu. Nah, inilah yang ada dalam catatan yang saya temukannya, termasuk berangkat dari diskusi-diskusi sejarah dengan para sepuh, sejarawan-sejarawan nasional maupun lokal yang ada di Cirebon ini, tentang bagaimana, ya awalnya itu berangkat dari pelayanan, bagaimana cara menyampaikan aspirasi warga negara ini kepada pemerintah yang saat itu sedang berkuasa, dalam hal ini pihak kerajaan. Nah itu Kang Rian yang ingin saya sampaikan kepada saudara pendengar, bahwa ternyata dahulu pun ada sebuah aktivitas yang sekarang itu disebut dengan demonstrasi. Nah cuma cara demonya itu dengan laku PP, dan dengan berretorika, pidato, bahkan kemudian akhirnya over dan sebagainya. Dan laku PP ini tulus, berangkat dari hati nurani, hanya demi sekedar menyampaikan aspirasi untuk kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara, artinya masyarakat juga yang menikmatinya. Jadi itu Kang Rian, catatan awalnya, bahwa kita sebagai bangsa sebenarnya punya pengalaman yang luar biasa tentang cara berdemonstrasi. Itu Kang Rian.
0: Baik. Laku PP. Nah, ini Rian temukan juga narasinya atau teksnya ini di buku Nyai Roro Kidul dan Legitimasi Politik Jawa yang ditulis Dr. Purwadi. Pada saat itu lokasinya di Mataram, ya Kang Akbar. Kalau misalkan dari penjelasan Kang Akbar tadi, apakah artinya ketika sebuah daerah dipimpin oleh seorang raja, pola demonstrasi itu akan sama, Kang Akbar? Laku PP ini ternyata ada di Cirebon dan juga di Mataram. Apakah jangan-jangan semua daerah yang dipimpin raja pada saat zaman dulu itu memang jenis demonstrasinya seperti laku PP? Seperti itu kah, Kang Akbar?
1: Jadi bukan bermaksud mengeneralisir atau menganggap bahwa diduga mungkin ada kesamaan gitu ya. Tapi ketika bicara sistem atau model kekuasaan kita dengan sistem monarki kekuasaan itu kan pola komunikasi atau cara berrelasinya itu kan kaulo gusti ya.
0: Feodal ya, Kang Akbar ya.
1: Raja. Semua itu milik raja. Jadi masyarakat hanya sebatas subordinat saja kan gitu tuh ya. Nah cuma memang kembali pas kalau di era Majapahit itu kan menjalankan roda pemerintahan itu kan Perdana Menteri. Makanya Mahapati Gajah Mada ya, itu dengan sumpah palapanya, Amukti palapanya itu berani menyatakan bahwa beliau akan mengambil sikap atau aspirasi seperti apa kan gitu ya, untuk menyatukan Nusantara pada masa itu. Nah artinya roda pemerintahan itu ada di tangan Perdana Menteri kan gitu ya. Nah cuma kemudian artinya begini, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu ya kalau pakai bahasa sekarang itu sebetulnya aparatur pemerintahannya. Kalau dulu kan yang ada sambungannya dengan sistem kerajaan, apakah melalui Perdana Menteri dan terus ke bawah misalnya kan gitu ya. Nah dari pihak-pihak inilah yang kemudian ketika melihat di lapangan, apakah termasuk ini juga terjadi di era Mataraman seperti kata Pak Purwadi gitu kan ya, Mas Rian. Nah ketika di alun-alun tiba-tiba ada sekelompok orang lagi PP. Lantas dari perwakilan pemerintahannya, apakah lurahnya ataupun demangnya atau temungan siapa yang kemudian nanti melaporkan kepada raja, itu bertanya langsung, anak apa sih?

0: sikap tentang kekecewaan dan sebagainya. Seperti itu, Mas Rian.
1: Ya, tentunya kalau hal seperti ini ditarik di konteks sekarang, Kang Akbar, akan sangat tidak relevan ya, karena kepemilikan artinya di Indonesia sendiri kan bukan monarki, negara berkuasa. Artinya ketika laku PP ini dilakukan, justru malah akan tidak tidak menyampaikan aspirasi yang sebenarnya, karena masih takut-takut gitu ya, Kang Akbar ya.
0: Kalau sebetulnya secara pola ya.
1: Yeah.
0: Kita kan juga ada demonstrasi yang sudah artinya mereka merasa harus artinya kata-kata pun sudah buntu ya. Kata-kata pun sudah buntu, retorika yang mereka lakukan pun ternyata sudah sampai pada titik jenuh, sehingga akhirnya apa? Cara demonya mogok makan, kan gitu ya.
1: Hmm, ya.
0: Yeah. Mogok makan, ada lagi mulutnya yang dijahit, kan gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi angger-anggernya beli ngomong, tapi dengan menunjukkan sikap yang perlawanan. Nah, itu sebetulnya yang terjadi.
1: Yeah.
0: Dan bagi saya ya, ketika kita sekarang masuk era demokrasi gitu ya,
1: yeah,
0: dan demokrasi yang menjadi pilihan kita misalnya dari demokrasi Pancasila, tentunya ketika bicara demokrasi Pancasila, muara akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaannya yang adil dan beradab kan, ruang lingkupnya kan itu, Kang Rian.
1: Yeah.
0: Jadi wajar saja kalau kemudian ketika bicara demonstrasi yang dilakukan apakah oleh kelompok masyarakat termasuk teman-teman mahasiswa dan sebagainya, di era sekarang ini ya bagi saya itu unik-unik ya.
1: Yeah.
0: Ya, unik-unik. Kalaupun kemudian ada rumor, wah ini aja demo bayaran gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang namanya menyalurkan aspirasi itu kan milik semua kalangan.
1: Hmm.
0: Baik warga negara, masyarakatnya pun juga beragam. Ada masyarakat desa, masyarakat nelayan, macam-macam kan ya. Ada juga pengusaha, teman-teman pengusaha, pebisnis pun termasuk juga masyarakat.
1: Yeah.
0: Makanya kadang-kadang kalau sebuah demo yang kenceng dan itu akhirnya menimbulkan pertanyaan banyak pihak, maka klaim-klaim itu kemudian muncul, masyarakat dia yang dibela.
1: Hmm.
0: Seperti itu, Kang Rian.
1: Yeah, yeah.
0: Ini sekedar pelawaannya ya kan gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Memang artinya sebenarnya istilah demo yang ditunggang itu seharusnya tidak ada ya, Kang Akbar ya.
0: Tidak ada.
1: Karena demo milik semua lapisan masyarakat sebenarnya yang merasa dirugikan. Ya. Yeah. Nah,
0: jadi ya.
1: Nah, kalau kalau berbicara kritik sosial di zaman dulu, adakah catatan sejarah dan budayanya di Cirebon soal kritik sosial ini, Kang Akbar? Karena tentu beda ya antara Mataraman dengan Kesultanan Cirebon. Betul. Pasti sangat berbeda gitu. Secara geografis pun berbeda. Nah, apakah kritik sosial ini sejak zaman dulu juga sudah ada catatan sejarahnya di Cirebon, Kang Akbar?
0: Jadi kalau bicara kritik sosial, kita tahu bahwa founding father Cirebon itu kan sosok spiritualis ya, pemangku agama kan gitu, Kang Rian. Sunan Gunung Jati itu ya raja ya pandita. Jadi artinya segala policy, kebijakan maupun pertimbangan hukum yang diberikan oleh beliau pasti juga merujuk pada pertimbangan-pertimbangan agama kan gitu ya. Nah, pada sisi ini kalau kita kemudian meninjau apa yang ada dalam petatah petitih Sunan Gunung Jati ya, maka sebetulnya yang diharapkan itu harus terwujud adalah konsep berkeadilan kan gitu ya. Makanya yang dituntut oleh seorang pemimpin itu kan kesanggupannya untuk berlaku adil. Nah, ini memang kalau bicara tinjauan sederhana, ini boleh dikata sangat teoritik kan gitu ya. Karena implementasinya di era sekarang itu ya abot sanggane jadi wong Cirebon ya. Mudah sekali untuk diucapkan, tapi prakteknya minta ampun kan gitu ya. Jadi kalau melihat dan merujuk pada misalnya hampir semua petatah petitih Sunan Gunung Jati

0: berlakunya universal, Kang Rian. Artinya tidak hanya untuk internal para putra wayahnya atau keluarganya gitu. Jadi semacam koridor hukum atau kepakem atau undang-undang dalam bahasa lainnya misalnya, yang itu mengatur tatanan, mengatur cara berrelasi dan sebagainya yang ada di Cirebon, sehingga demo-demo yang muncul di era Sunan Gunung Jati justru itu malah kemudian dikesankannya ekstrim, dikesankannya sangat over kan gitu ya. Bahkan tetapi ketika itu didekati secara hukum pada era itu, ternyata persoalannya kan ketika di zoom gitu kan ya, itu akhirnya menjadi terlihat. Contoh ketika ini terjadi di era Sunan Gunung Jati, kita tahu bahwa di era Sunan Gunung Jati termasuk dalam apa, kalau kita menjauh dari sejarah Islam di Nusantara termasuk di Pulau Jawa, kan kita mengenal tokoh yang dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar ya, apa Arian. Nah, dalam bahasa saya, dalam perspektif saya misalnya, Syekh Siti Jenar ketika berusaha menguji kapasitas para muridnya itu dalam tanda kutip jadi kongkong demo bahasa saya sih. Di apa? Di cekoki gitu kan, cekoki. Nah, tetapi demo-demo yang itu ada dalam pantauan Syekh Siti Jenar itu demo-demo yang cerdas. Demo-demo yang kemudian memicu dialog gitu kan ya. Ketika beliau bertanya kepada Pangeran Cirebon ya, kok kenapa Cung ya, yang jadi pengganti ayah kamu, ayah kamu kan ke Pangeran Walangsungsang ya, ke Mbahku Cirebon gitu, yang menjadi pengganti ayah kamu kok jatuhnya ke Syarif Hidayatullah kan gitu tuh, apa Kang Rian. Nah, lunggunya sifat Syarif Hidayatullah dengan apa, dengan Mbahku itu kan ponakan, Kang Rian. Bukan garis langsung anak kandung gitu kan ya. Nah, sementara dalam tradisi Jawa atau tradisi Nusantara ketika bicara sistem pewarisannya, suksesi kepemimpinannya, itu kan mengenal apa yang disebut dengan putra mahkota, kan gitu ya. Putra mahkota. Nah, putra mahkotanya Mbahku itu tiada lain dan tiada bukannya Pangeran Cirebon. Nah, tapi kok kenapa pengganti apakah Ramaku atau pengganti Mbahku gitu kan jatuhnya ke Syarif Hidayatullah. Nah, dilalahnya ya kalau ibarat pola kaderisasi atau transformasi keilmuan dan sebagainya yang terjadi pada Pangeran Cirebonnya itu enggak tergoda. Akhirnya tidak terjebak pada apa pertanyaan-pertanyaan teskisnya Syekh Siti Jenar gitu tuh. Kalau terjebak kita sudah perang saudara di era itu tuh Kang Rian. Jadi ini apa malah kemudian memicu dialog. Oh, ternyata sebetulnya yang diharapkan oleh Mbahku sekalipun misalnya figur yang bisa melanjutkan beliau itu misalnya sosok pemuda yang cakap ilmuannya ya, mengetahui betul tentang dialektika kebudayaan lokal dan juga punya wawasan global gitu kan ya. Nah, artinya Sunan Gunung Jati kan ilmunya kan tidak hanya ilmu Cirebon, Kang Rian. Karena beliau juga seorang apa petualang ya, pergi ke Baghdad, pergi ke India, pergi ke Cina gitu. Jadi wawasannya universal. Artinya semangat untuk bahwa generasi yang kemudian itu harus lahir itu juga harus punya wawasan lokal dan wawasan global. Di Cirebon juga melalui batu uji yang luar biasa yang kalau boleh dibahasakan sekarang ya rada-rada mendekati demo gitu. Begitu pula dengan bagaimana ketika di era Gusti Panembahan Ratu Awal, ketika sosok para senior yang namanya Raden Arya Kemuning itu satu listing dengan artinya lunggunya itu kan beliau posisi anak walaupun anak angkatnya dari Sunan Gunung Jati, Sementara Panembahan Ratu itu generasi keempat, cicitnya. Jadi kalau ibarat di sekolah ataupun di kesatuan dan sebagainya, lungguhnya itu perwira tinggi gitu tuh, Rian.
1: Yeah.
0: Tetapi kemudian yang jadi pemimpinnya kok justru dari kalangan-kalangan perwira rendah gitu kan ya, yang lebih junior gitu tuh. Nah, tapi ya ini pun kemudian juga melalui proses uji yang kalau dalam bahasa sekarang bagi saya itu mirip-mirip demo.
1: Yeah.
0: Lawong datang ke alun-alun Cirebon sambil bawa pasukan Jala Sutra, lalu bertanya kenapa kamu jadi pemimpin? Sebenarnya aku, kan gitu ya. Nah, seperti itu, Kang.
1: Yeah. Ya, saya juga membayangkan ya Kang Akbar, ketika kita hidup di zaman monarki di mana wilayah dan segala macamnya adalah milik raja, sedangkan kita ingin memberikan kritik sosial ataupun juga aspirasi, akan sangat ewuh pakewuh gitu ya Kang. Karena bagaimana caranya untuk menunjukkan bahwa ada sisi keadilan yang tidak diwujudkan gitu. Bisa jadi memang konsep keadilan sendiri adalah konsep yang dipaksakan oleh raja gitu kan ya Kang Akbar. Yeah. Ya. Ya. Baik. Nah, dalam tradisi tadi disebutkan dalam tradisi sesi Tijenar yang menuntut muridnya untuk berdemo kata Kang Akbar tadi. Di situ kan tradisi diskusi itu dikemukakan. Artinya yeah, yang menentang ataupun yang menyanggah ataupun yang memberikan aspirasi berdiskusi pada akhirnya dengan si pihak yang digugat gitu. Nah, akan repot ketika kita tarik di konteks sekarang, justru yang didemo tidak ingin berdiskusi, itu loh Kang masalahnya, sehingga ada pandangan bahwa demo anarkis ya karena memang itu sudah titik kulminasi ataupun juga akumulasi kekesalan dari warga. Nah, bagaimana Kang Akbar melihat demo yang anarkis yang tidak diskusional lah gitu ya dengan pemerintah ini tiba-tiba terjadi di wilayah-wilayah di luar istana negara lah, misalkan di Cirebon atau di daerah-daerah kecil. Bagaimana Kang Akbar melihat demo yang sekarang terkesan anarkis seperti ini, Kang Akbar?
0: Baik, terima kasih Kang Aryan. Jadi kalau saya melihat itu memang semuanya bermuara dari problem komunikasi kita ya. Apakah pola ataupun cara berkomunikasi yang selama ini terbangun kan gitu ya. Jadi demo-demo yang anarkis itu bagi saya itu memang demo-demo yang harus dipertanyakan. Demo-demo yang harus dipertanyakan. Kenapa saya berani bertanya demikian? Sejak kapan yang namanya bakar ban ya itu jadi aksesoris demo kan gitu ya? Jadi properti demo kan gitu ya. Apakah kepulan asap dari ban yang terbakar ini itu menjadi sesuatu yang bisa melahirkan perubahan? Kan tidak. Demo-demo anarkis itu kalau kemudian akhirnya muara akhirnya itu kan ketika beberapa perwakilan para demonstrannya itu kan diajak berdialog kan gitu tuh ya.
1: Betul.
0: Dialog. Nah, bagi saya memang selama ini makanya dalam agama adalah istilah tabayun gitu ya. Klarifikasi ya, kalau bahasa atau kata orang Cirebonnya nyalar gitu kan ya. Masa satu kota saja komunikasinya macet ya kan ya. Enggak beda mohon maaf kalau saya sedikit ikut meninjau ya tentang polemik ijazah ya gitu kan ya. Polemik ijazah kan itu antara yang dituntut dan yang menuntut itu kan satu kota kan ya. Kotanya sama kan. Mungkin saudara pendengar pasti tahulah dari mana kotanya kan. namanya orang yang tinggal satu kota itu solusinya itu cuma asalkan dia berani belok kanan atau belok kiri atau jalan lurus. Maksudnya kemana? Ke tempat para pihak yang harus diklarifikasi kan gitu. Jadi dalam ranah undang-undang keterbukaan informasi publik saja misalnya, betul yang namanya hak atas informasi itu merupakan hak seluruh warga negara ya. Tapi kita kan juga harus meninjau tentang itikad baik dari bertanya itu kan gitu. Itikad baik adakah itikad baiknya kan gitu ya. Kepentingan apa? Nah, selama ini kan akhirnya menjadi problem karena berlalu-lalu dan sebagainya. Para pakar kemudian akhirnya berkomentar A dan B, A, B dan C gitu ya. Dan itu tuh akhirnya memicu kelelahan yang panjang kan akhirnya. Padahal awalnya cuma takon ijazahnya itu asli atau bukan gitu ya.
1: Sesimpel itu ya, sesederhana itu.
0: Pertanyaannya kan, Pak, Bapak tuh mohon maaf ya, Bapak dulu waktu kerja tuh, Pak, ijazahnya asli atau bukan.
1: Iya.
0: Bagi saya, untuk orang yang tinggal satu kota, entah kalau luar pulau atau luar negara sih, menegel lah gitu. Ini just kota. Satu kota tinggal belok kiri, atau belok kanan atau lurusan gitu kan ya. Paling-paling dalam tambah pandang rumit misalnya masuk gang atau apa kan lurung atau apa ya. Tinggal itu saja sabar. Artinya bahwa ketika kita kemudian terganggu orientasinya ya. Orientasinya ataupun nawaitunya kan. Dalam pepatah Cina saja, yang namanya ranting yang bengkok, ya, ya bayangannya pun akan bengkok, kan, Rian? Jadi ranting yang bengkok itu bayangannya pun akan bengkok. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Kenapa sampai dengan sekarang tidak selesai-selesai? Kalau berangkat dari masa lalu, ya, karena itikad baiknya saja sudah tanda tanya. Itikad baiknya jadi tanda tanya, orientasinya tanda tanya, maka aksinya pun akan menjadi tanda tanya. Nah, ketika ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa demonstrasi, ya demonstrasi yang sulit untuk dideteksi substansi kebenarannya misalnya ya. Karena balik laginya kalau sudah melibatkan massa ya, itu hukum yang berlaku ya. Kejahatan, kezaliman yang bersinergi ya, Kang Rian ya, yang terkoordinasi dengan baik itu bisa mengalahkan kebenaran yang tercerai-berai. Seperti itu. Jadi apalagi di era medsos sekarang ya.
1: Di mana informasi itu lebih cepat.
0: Kalau kita melihat bagaimana masa lalu juga terjadi demo.
1: Baik. Balik lagi ke tema kita di demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon. Dalam catatan sejarahnya Cirebon nih, Kang, apakah Kesultanan Cirebon termasuk pemerintahan yang memberikan keadilan yang cukup baikkah atau justru sebaliknya, dan bagaimana frekuensi demonstrasi seperti laku PP ini terjadi di Cirebon? Apakah lebih sering dibandingkan daerah lain ataupun seperti apa? Dalam catatan sejarahnya, Kang Akbar.
0: Jadi kalau meninjau bagaimana Cirebon di era Sunan Gunung Jati, yang pertama di era Sunan Gunung Jati kan nggak ada pajak, Rian.
1: Tidak ada pajak buat rakyat.
0: Tidak ada pajak. Ya.
1: Bahkan untuk rakyat yang ekonominya menengah ke atas.
0: Tidak ada.
1: Oh, semua kalangan tidak ada pajak.
0: Tidak ada pajak. Jadi yang namanya berita kenaikan pajak itu tidak pernah ada di era Sunan Gunung Jati. Tapi ada tapinya ya, saluran untuk mendukung, menyokong kebijakan negara dan sebagainya, apakah pembangunan dan lain-lainnya, pembangunan manusia dan juga fisiknya ya, itu istilah-istilahnya itu rata-rata didukung dengan istilah-istilah yang ada di agama, kewajiban bersedekah ya, berderma. Nah, itunya memang digelorakan, Kang Rian.
1: Jangan-jangan sedekahnya wajib nih, Kang Akbar.
0: Apa?
1: Jangan-jangan sedekahnya sifatnya wajib lagi.
0: Bukan, tapi wajibnya itu kan ada koridor hukumnya, ada fakihnya kan gitu.
1: Oke.
0: Jadi enggak sembarang gitu. Sampai kemudian di era Mbah Kuwu saja ketika peralihan ke memasuki, dan sekarang kita sudah sampai pada bulannya sebetulnya, bulan Sapar. Mbah Kuwu itu termasuk yang melatih, mentraining orang-orang yang kelak tugasnya itu mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, dengan apa yang kita kenal dengan sekarang dengan sebutan tawurji. Jadi kalau kalau kita di beberapa daerah suka ada anak-anak sarungan gitu ya.
1: Iya.
0: Lalu di depan setelah uluk salam dia nembang ya. Tawur selamat dawa umur tawur jiha. Silahkan mulai dengar ya. Nah itu tuh artefak atau sisa-sisa peninggalan masa lalu Cirebon ketika Mbah Kuwu kemudian melibatkan para generasi muda, anak-anak generasi muda yang sudah cukup umur gitu ya, sudah mulai akil balik ya, untuk juga mengingatkan wur tawur ji tawur ya selama, sambil mendoakan kan gitu tuh ya, sambil mendoakan. Dan itulah yang kemudian bisa kita lihat sampai dengan sekarang, walaupun ketika bicara motif tawurji sekarang itu kan berbeda. Nah, awalnya untuk membantu menyokong negara itu ibaratnya tuh apa, Rian?
1: Ya, artinya pemicu untuk berdemonstrasi pun di Cirebon itu tidak ada ya, Kang Akbar?
0: Tidak ada, ya, jika demo yang kontraproduktif itu ya, tidak ada.
1: Karena kalau misalkan ternyata salah satu sumber demonstrasinya masyarakat adalah kenaikan pajak, ya jangankan pajak naik, pajaknya pun tidak ada gitu ya, Kang ya.
0: Betul.
1: Nah, tapi dalam dalam catatan sejarahnya Cirebon, apakah bentuk keadilan, bentuk ketidakadilan seperti apa yang mengakibatkan beberapa warga masyarakat misalkan melakukan laku PP nih, Kang Akbar?
0: Jadi kalau kemudian ada masyarakat atau sekelompok orang yang melakukan laku PP, itu kan kembali bahwa ketika bicara infrastruktur tata negara ya, itu kan kalau bicara infrastruktur itu kan sebenarnya tidak hanya sektor fisik, Kang Rian ya, tapi juga bangunan dari sistem tata kelola negaranya ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau dulu kan ada apa, ketika raja itu kan ada bawah-bawahnya.
1: Yeah.
0: Nah kalau di Cirebon kan misalnya ada juga, mohon maaf, misalnya gelar yang tertinggi di sultannya itu kan sebutkan Pangeran Raja Adipati
1: dan
0: Nah, pangeran kayak di Kesepuhan ataupun kalau Kanoman juga sebenarnya pernah Pangeran Raja Adipati.
1: Yeah.
0: Tapi karena sosok Pangeran Rajanya itu tidak didudukan sebagai sultan, maka gelar ini tidak dipakai kalau di Kanoman. Makanya kalau Kanoman lebih ke Sultan Anom Raja kan gitu ya.
1: Yeah.
0: Pangeran Patih Raja kan langsung gitu kan ya kalau di Kanoman. Tapi kalau Kesepuhan kan sosok sultannya ya Pangeran Raja Adipati kan gitu tuh. Nah, jadi ketika bicara di wilayah ini ya, apakah misalnya dulu warga Cirebon pernah ada yang melakukan laku PP dan sebagainya tentang ketidakadilan ketika melihat, ketika menemukannya hal-hal yang membuat tidak nyaman atau dirasa telah terjadi ketidakadilan. Balik laginya, istilah adil di sini kan itu ditangkap secara berbeda kalau sudah bicara perspektif keadilan. Seperti itu, Kang. Jadi, bagi masyarakat tertentu, kalau pakai bahasa sekarang, adil itu kan sama rata ya.
1: Iya.
0: Sering ditafsirkannya sama rata, yeah, bukan proporsionalitas.
1: Iya, yeah, betul-betul.
0: Makanya uang saku anak SMA dengan uang saku adiknya yang masih PAUD itu kan berbeda.
1: Iya.
0: Tapi kalau adilnya adil apa, sama rata, tetangganya dapat beras ya.
1: Iya.
0: Yeah. Komplain, masa kita beli di pai kan itu. Tetangganya dapat bansos ya.
1: Iya.
0: Komplain, kok tetangga saya dapat, tetangganya dapat ruti lahu ya.
1: Yeah.
0: rumah apa bantuan pembangunan rumah gratis ya.
1: Iya.
0: Dari pemerintah ke Syria ya. Ketika komplain menuding telunjuknya itu menuding ke pemerintah seolah tidak adil kan gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi karena sekarang kan adilnya itu kan rasa apa harus sama rata. Beras untuk rakyat miskin itu jadi rasta. Beras untuk rakyat semesta.
1: Iya, iya.
0: Tidak boleh ada satupun yang dilewat. Pokoknya semuanya rata. Nah, jadi ya balik lagi itu tadi bahwa ujian kita sekarang ini kalau berkaca pada masa lalu Cirebon, kalaupun kemudian ada demo-demo yang dalam bentuk laku PP itu misalnya, itu lebih kepada hal-hal yang akhirnya bersifat personal. Artinya perilaku ya gitu tuh Mas Haro. Perilaku para pangerannya, perilaku para putra rajanya, yo lawong namanya juga manusia gitu tuh Mas Haro ya. Ibaratnya tuh apa Asrian.
1: Ya.
0: Namanya juga manusia pasti ada salah dan ada lupa. Dan kalau berdasarkan cerita tutur dari para sepuh yang pernah saya dengar langsung ya, contoh perilaku beberapa putra raja yang ada di Cirebon itu kebiasaan hobinya tuh unik-unik, ya, Rian. Ada yang hobi nyepi kan gitu ya,
1: yeah.
0: Ataupun tafakur yang kemudian menyisakan balong di sumber gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Balong sumber itu tempat nyepi gitu. Nah, tetapi jangan salah, misalnya kita pun juga punya riwayat sosok putra rajanya itu yang hobi ngedu orang. di ranah sejarah Jawa juga ada kan Rian.
1: Yeah.
0: Hobi mengadu orang. Kayak apa gladiator gitu ya. Yeah.
1: Kayak pertandingan kayak tinju gladiator. Mungkin atau gulat gitu ya.
0: Iya. Nah, yang luar biasa mengadu orangnya itu dengan apa? Dengan macan, dengan harimau.
1: Oh iya.
0: Dengan harimau. Jadi apa? Tapi kemudian hobi sang putra raja ini akhirnya alhamdulillah terhenti ketika yang menjadi pemenangnya itu Ki Gede Kerangkeng.
1: Hmm.
0: Jadi Ki Gede Kerangkeng ini berhasil mengalahkan harimau-nya sang pangeran.
1: Yeah.
0: Akhirnya hobinya ini tidak diteruskan. Nah itu, komplain ataupun protes dalam bentuk laku PP ini, sepanjang yang saya lihat atau saya pahami konteksnya ya, itu lebih ke perilaku.
1: Yeah. Nah.
0: Makanya kemudian muncul juga cerita-cerita yang antara benar dan tidaknya itu jadi pertanyaan.
1: Yeah.
0: Kayak bicara misteri buaya putih gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Itu nanti ujung-ujungnya ke perilaku kontraproduktif dari sosok anak raja.
1: Yeah.
0: Nah, seperti itu yang Rian.
1: Baik. Nah, kalau berbicara di masa sekarang ya Kang Akbar, ini mudah-mudahan bukan doa tapi mungkin hanya prediksi tipis-tipis lah. Bisa jadi ke depan, hari ini dan ke depan demonstrasi akan terjadi gitu. Ketika kondisi negara dirasa oleh masyarakatnya tidak memberikan keadilan, tidak memberikan kenyamanan, tidak membuat hidup rakyat lebih sejahtera misalkan. Nah, di Cirebon sendiri bagaimana sebenarnya pemerintah daerah menyikapi demo-demo yang dilakukan oleh anak muda ya, ya mahasiswa lah semester-semester awal ataupun mungkin akhirnya tapi nggak selesai-selesai yang gelora ataupun semangatnya pasti berbeda dengan golongan tua yang lebih suka diplomasi ataupun ngobrol atau diskusi. Bagaimana sebenarnya pemerintah kita, pemerintah Kota Cirebon khususnya menyikapi demonstrasi-demonstrasi ke depan ini, Kang Akbar?
0: Jadi kalau saya sih sederhananya kan begini, siapapun yang jadi pemerintahnya ya, kalau bicara wilayah lokal Cirebon ya, pertama teman-teman yang ada di pemerintahan ini semuanya ya, ketika bicara apa baik supra maupun infrastrukturnya misalnya gitu ya, itu ya harus memiliki kesadaran sejarah dan kesadaran budaya. Jadi Kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena kembali bahwa tahun depan ini kan usia kota itu kan 600 tahun ya, yeah. Kalau berdasarkan teori menghitung harinya.
1: Yeah.
0: 600 tahun 6 abad kan gitu ya.
1: Yeah.
0: 6 abad itu bukan waktu yang sebentar apa Rian?
1: Betul.
0: Apalagi sudah sampai 500. Jakarta yang 500 sekian saja sudah jadi metropolitan.
1: Yeah.
0: Masa Cirebon Kanggawe kalah.
1: Apa?
0: Iya. Yeah. Ya Jakarta itu kan yang bikin kan apa Fathahillah ya, misalnya Palitehan. Kemudian yang meneruskan misalnya Pangeran Jayakarta, putranya beliau. Dalam perjalanannya Jakarta aja sekarang sudah sampai kondisinya seperti itu kan gitu ya. Nah, sementara Cirebon kan dari bapak lu ya 600 tahun kan. Lebih tua kan.
1: Yeah.
0: Masjidnya lebih tua dari Masjid Istiqlal ya kan gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Masjid Istiqlal tahun berapa kan, tapi Sang Cipta Rasa ataupun Tajuk Agung-Agungnya sendiri ataupun yang lainnya ya, yeah. Itu lebih tua. Jadi kita yang ada di Cirebon tuh aja gagah tua hebae kan gitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan, yeah. Tapi tua juga harus cerdas, harus pinter. Makanya kalau bicara konteks tadi yang tanya oleh Kang Rian, mm-hmm. Ya, mari kita berusaha untuk mentafakuri bahwa yang namanya pemimpin itu tuntutannya adalah kesanggupannya untuk berlaku adil. Hmm. Terlepas yang jadi pemimpin kita itu jenderal ataupun kiai ya, ataupun pendeta ataupun insinyur ataupun siapalah gitu tuh. Kalau dalam hatinya atau dalam kebiasaan hidupnya tidak pernah diajar tentang bagaimana berlaku adil, ya dia akan gagal.
1: Yeah.
0: Ya kan, akan gagal dalam melakukan kerja-kerja kepemimpinannya gitu tuh.
1: Yeah.
0: Nah, lantas kemudian bagaimana aja ketika masyarakatnya pun akhirnya, ya mohon maaf kalau bicara konteks yang lebih luas ya.
1: Yeah.
0: Saya sendiri termasuk bingung, dulu di era 98 ketika rupiah sampai 17.000,
1: yeah.
0: Itu kan demonstrasinya kan minta ampun ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang wis 18.000 masih tio-tio bae, berarti kan ada apa? Kan?
1: Yeah.
0: Apakah ada hal yang ditutupi?
1: Yeah.
0: Apakah para pemimpin kita sangat berlaku arif dan bijaksana?
1: Yeah.
0: Atau karena negara ini misalnya menuju kebangkrutan, yeah. Nah, gitu dia.
1: Atau pandai berretorika misalkan ya.
0: Pandai berretorika atau apa gitu.
1: Yeah.
0: Jadi ini yang sebetulnya harus direnungi, harus disadari semuanya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang kan rata-rata yang terjadi kemudian dalam rangkanya kan demi viral.
1: Hmm.
0: Panglimanya itu apa viral di media kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Apa? Sementara setiap sikap ataupun polisi dan sebagainya tidak ada atau tidak menuju pada mula akhirnya sehingga lahirnya keadilan kan gitu ya. Jadi inilah yang memang sebetulnya berat karena balik laginya pengalaman yang pernah saya lihat langsung di dalam demo-demo yang dulu pernah terjadi yang namanya keberhasilan demonstrasi itu bukan dengan membakar ban ya,
1: yeah.
0: Ataupun membakar infrastruktur, merusak fasilitas negara, bukan. Tapi terbangunnya tatanan baru kan gitu, kesanggupan untuk melakukan perubahan. Nah kalau misalnya ini tidak terjadi, jare wong Cirebon ngosok gitu ya. Kang kini diomong angel, kang diomongnya beli gelem berubah ya. Ya tabrakan. Nah kalau tabrakan kan balik laginya dari dua sudut pandang yang berbeda ketika dipaksakan untuk bertemu persis akhirnya yang terjadi ketika misalnya kita memakai baju yang ukurannya bukan ukuran kita kan?
1: Yeah.
0: Kegedeannya bladra bledre kan gitu ya. Terlalu sempit ya betat.
1: Nggak enak ya.
0: Nggak enak.
1: Yeah.
0: Nah apakah kita akan menuju ke sana ya tinggal direnungi bareng-bareng. Nah, malam hari ini ketika saya mengajak untuk dulu kira-kira demonya kayak apa sih kan gitu ya.
1: Yeah, yeah.
0: Ya semoga saja itu jadi hikmah.
1: Baik, baik. Baik, singkat saja Kang Akbar, apa konklusi kita terhadap tema ini malam hari ini, demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon. Silakan Kang Akbar.
0: Baik, kembali bahwa terlepas pada model atau sistem tata kelola pemerintahnya, apakah monarki ya, ataupun demokrasi sekarang ini, yang namanya aspirasi ya, itu kan perlu disampaikan kalian. Nah, cuma ketika aspirasi ini akan disampaikan, semoga terlembagakan. Nah, terlembagakan ini artinya memenuhi koridor saluran informasi yang ada, sehingga antara yang menerima aspirasi ataupun yang menyampaikan aspirasi itu sama-sama kondusif ya. Jadi kalau dalam falsafah Sunda mengenal caina herang laukna benang gitu tuh. Yeah. Nah, cara demonya pun cantik kan gitu ya. Cara demonya cantik, cara demonya menarik. Jangan sampai kemudian bakal menganggapnya itu demo masak baiklah gitu. Jadi itulah yang sebetulnya harus menjadi solusi, bahwa kalaupun kemudian demonstrasi menjadi pilihan akhir ya kalian ya, ketika ngomong wis apa dan semua wis tapi angger beleger baik sih misalnya pemandar, mangga mari misalnya demonya pun demo-demo yang tertib, terstruktur, terpola, komunikasinya asik dan tidak merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para sepuh kita dahulu yang bermartabat. Nah, seperti itu Kang Rian.
1: Baik. Baik, terima kasih Kang Akbar malam hari ini. Tema kita menarik sekali, demonstrasi dalam lintasan sejarah dan budaya Cirebon. Dan tentu saja episode yang lainnya kita akan membicarakan hal yang sama menariknya. Terima kasih Kang Akbar.
0: Ya, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pendengar Macapat untuk edisi malam hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tentu saja Macapat akan kembali hadir menemani Anda dengan tema lainnya yang lebih menarik. Terima kasih, Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi hari Kamis 9 Juli 2026 dengan sajian musik-musik khas Cirebon. Dan informasi yang Rian sajikan juga tidak jauh-jauh dari kota Cirebon ya. Nah, ini ada informasi tentang Jakarara 2026 yang disiapkan menjadi generasi muda penggerak kota Cirebon. Ya, pendengar program Satu RRI Cirebon, pemerintah kota Cirebon mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan pada malam preliminary show ya, malam preliminary show pemilihan Jakarara Kota Cirebon tahun 2026 di Baraja Amphitheater pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 kemarin. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati mengatakan ajang Jakarara memiliki peran strategis dalam menyiapkan duta muda yang mempunyai wawasan luas dan kepedulian terhadap perkembangan Kota Cirebon. Menurutnya, proses seleksi tidak hanya menilai kemampuan tampil tapi juga kapasitas intelektual dan komunikasi para finalis. Ia juga menjelaskan generasi muda perlu memahami berbagai isu yang dihadapi daerah, mulai dari pelestarian budaya, penataan lingkungan, pengembangan tata ruang, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Bekal pengetahuan tersebut dinilai penting agar para finalis mampu menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita masih di Cirebon malam ini, pendengar, hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kota Cirebon terus memperkuat upaya pengendalian banjir melalui pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah yang selama ini rawan tergenang. Salah satu pekerjaan yang tengah berlangsung adalah pembangunan senderan Sungai Suba di RW 9 Kelurahan Derajat. Pembangunan tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pada hari Rabu kemarin, 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus melihat kondisi di lokasi pembangunan. Menurut Effendi Edo, pembangunan senderan di Sungai Suba merupakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai BBWS. Infrastruktur tersebut memiliki panjang sekitar 90 meter dengan tinggi antara 1,8 hingga 2 meter untuk memperkuat pengendalian luapan sungai. Selain pembangunan di RW 09, pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan senderan di RT 1 RW 1 Kelurahan Derajat. Kawasan ini sekarang dilengkapi pintu air dan perbaikan saluran drainase guna meningkatkan kelancaran aliran air saat hujan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, saatnya kita dengarkan mini drama berjudul Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi dari RRI Tual.
1: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
2: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
1: Mari uangnya.
3: Saya mau kamu mampus.
2: Jerry, anakku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.

Kadang hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro, udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro, ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro, kita bicarakan baik-baik dulu bro, santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kebiasaan sehari-hari bisa berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung, termasuk yang dilakukan di malam hari. Nah, apa saja kebiasaan malam yang meningkatkan risiko penyakit jantung? Ini dilansir dari Harvard Health Publishing dan juga dari CNN. Kebiasaan malam yang meningkatkan risiko penyakit jantung, yang pertama adalah sering terpapar cahaya pada malam hari. Nah, paparan cahaya pada malam hari ini ternyata tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan jantung. Sebuah penelitian yang dimuat dalam JAMA Network Open menemukan bahwa orang yang lebih sering terpapar cahaya pada rentang waktu 00.30 hingga 6 waktu Indonesia Barat, ya, ataupun 6 pagi maksudnya, ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami penyakit arteri koroner, stroke, fibrilasi atrium, serangan jantung, hingga gagal jantung. Para peneliti menduga bahwa cahaya pada malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Akibatnya kualitas tidur menurun dan tubuh menjadi lebih rentan mengalami gangguan pada sistem kardiovaskular. Karena itu, pendengar, sebaiknya kurangi paparan cahaya dari lampu yang terlalu terang, termasuk penggunaan gawai menjelang waktu.

waktu tidur agar tubuh dapat beristirahat dengan lebih optimal. Yang kedua, tidur terlalu larut atau sering begadang. Nah, pendengar, tidur larut atau begadang juga termasuk kebiasaan yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Orang dengan kebiasaan tidur seperti ini, ya, tidur larut ataupun begadang, dikenal sebagai night owl, cenderung memiliki kesehatan jantung yang lebih buruk ketimbang mereka yang tidak memiliki kecenderungan tidur terlalu malam. Penyebabnya karena jam biologis tubuh yang tidak selaras dengan jadwal aktivitas sehari-hari, dan kondisi ini dapat mempengaruhi berbagai proses metabolisme yang berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Ketiga, kebiasaan malam hari yang sering dilakukan tapi bisa merusak jantung adalah jadwal tidur yang tidak teratur. Selain waktu tidur yang terlalu malam, jadwal tidur yang berubah-ubah pun bisa berakibat buruk buat jantung. Ritme sirkadiannya akan terganggu, dan dalam jangka panjang kondisi ini menekankan ataupun mempengaruhi tekanan darah, metabolisme tubuh, hingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kebiasaan makan larut malam. Nah, kebiasaan makan larut malam atau mengonsumsi makanan yang kurang sehat juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain mempengaruhi berat badan, pola makan seperti ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah, kolesterol, dan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Nah, jadi kebiasaan tadi, empat kebiasaan yang tadi Ren sebutkan, mudah-mudahan saja tidak kita lakukan, tidak rutin kita lakukan ya di malam hari, karena ternyata dampaknya sangat merugikan bagi jantung kita.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Hahaha.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

94,8 FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda di gelaran Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan pertandingan Piala Dunia juga akan berlangsung pukul 3 dini hari nanti. Babak perempat final antara Prancis versus Maroko yang akan digelar di Stadion Los Angeles. Kami Pro 3 ataupun RRI melalui Pro 3 juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan tersebut pukul 3 dini hari. Anda bisa mendengarkannya juga lewat RRI Cirebon. Jadi pastikan Anda bisa mengikutinya pukul 3 dini hari nanti. Dan segera saja kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung tersebut. Saya pamit, saya dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama siaran langsung Piala Dunia 2026 babak perempat final ya, Prancis versus Maroko yang dilaksanakan di Stadion Los Angeles. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Bandung guna mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Ya, hari ini akan mengetengahkan tema 7 pesan Rasulullah ya. Dan nanti akan diisi oleh narasumber, ada Ustadz Yoga Suara SPDI. Dan nanti juga akan dipandu oleh Widya Perdani. Baik, pendengar, kita jelang dan kita nantikan hubungan kami bersama RRI Bandung yang akan menghadirkan Mutiara Pagi berjaringan. Tetaplah bersama RRI Cirebon, dan bagi Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: Baik pendengar, kini saatnya kita menuju ke RRI Bandung guna mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 12.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dimanapun berada, yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Senang sekali pagi hari ini saya Alan Albana membersamai Anda di Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik 7 pesan Rasulullah, yang tentunya juga kami akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah hadir Ustadz Yogaswara SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Kang Alan, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Dingin.
1: Di Bandung nih sedang dingin-dinginnya gitu.
2: Berapa derajat di Bandung ini, luar biasa dingin.
1: Luar biasa sekali. Dan tentunya untuk nanti Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor ataupun juga Cirebon, Anda boleh WhatsApp-kan pertanyaannya ke kami. Ya, bisa di WhatsApp di 0811220 9760, atau Anda juga boleh sekali nanti pendengar bisa juga berinteraksi bersama kami di 0227275551 atau di 7200996. Ya, bangga Pak Ustadz, sebelum nanti sesi dialog dipaparkan terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung yang sekarang berjaringan dengan Bogor dan Cirebon. Alhamdulillah, tentunya hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga kita tetap istiqomah untuk mengikuti atau melaksanakan segala kewajiban kita dalam kehidupan ini. Sebaik-baiknya tentu kehidupan kita yang menjadi bekal adalah takwa, yang senantiasa takwa akan menyertai, menjadi teman terbaik untuk kita bisa membuka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 berjaringan untuk hari ini, ingin kami sampaikan tentunya berkaitan dengan tema yang pernah Rasulullah sampaikan atau pesan, 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat dan juga menantu, juga sepupu dari Rasulullah. Kalau tentunya kita bicara tentang Rasulullah, bagaimana seorang sosok figur yang menjadi suri tauladan untuk kita dari zaman dulu sampai dengan tentu akhir zaman.

0: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa sungguh pada diri Rasulullah ini mempunyai suri teladan yang baik. Tidak ada lagi contoh tentu untuk kita di alam dunia ini, dalam kehidupan, bagaimana kita bisa mencontoh sunah-sunah beliau dalam kehidupan ini, sepanjang kita mampu untuk melakukannya. Ada 7 pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada tadi Sayyidina Ali. Kalau kita melihat Sayyidina Ali ini seorang tokoh pemuda, seorang suami dari putri Rasulullah, dan juga seorang kesananya adalah Khulafaur Rasyidin yang menjadi pengganti Rasulullah, melanjutkan estafet kepemimpinan setelah beliau wafat. Tentunya setelah juga menggantikan para tokoh Khulafaur Rasyidin yang lainnya, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sayyidina Ali pernah mendapatkan pesan ini, pemirsa, dari Rasulullah. Apa yang dipesankan? Tentu ini juga mewakili untuk kita sebagai umat Rasulullah, bahwa pesan ini secara umum tidak hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali. Untuk kita saat ini tentu pesan ini menjadi relevan dalam kehidupan, terutama kalau misalkan posisi kita sebagai seorang orang tua, seorang tokoh pemuda, seorang manusia yang, atau dikatakan apa ya, secara umum lah kita memiliki keturunan dan sebagainya, maka pesan ini bisa menjadi estafet dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali saat itu? Yang pertama, as-salatu jama'ah mal imam. Nah, ini saya kira pesan yang sangat dalam, bahwa bagaimana Rasulullah menekankan kepada Sayyidina Ali untuk mengajarkan khususnya kepada anaknya Hasan dan Husain, agar senantiasa melaksanakan, mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini kan perintah sholat ini bukan untuk kalangan tertentu. Artinya sholat yang Rasulullah perintahkan adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Artinya seutama-utama kita bisa melakukan sholat berjamaah. Kan pahalanya lebih besar ya, sholatul jamaati abdul ming sholati padi bisab iwa isrina dorojah. Makanya Rasulullah pesankan, Ali, didik anak-anakmu termasuk dirimu untuk bisa sholat berjamaah. Makanya pemirsa nih ya, terutama ibu-ibu yang di rumah juga sama ya, didiklah atau suruhlah suami ibu, anak-anak ibu, kan begitu ya. Misalkan pak nih sarungnya, nih pecinya, sok sholat berjamaah kasihkan. Dan kita juga sebagai orang tua, terutama seorang ayah, seorang pemimpin, bagaimana juga mengajarkan anaknya untuk bisa mengikuti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ulah nungguan kolot ke masjid mah, ya, dan masjid mah lain komunitas aki-aki hungkul. Jadi orang yang cerdas itu kan orang yang dari muda sampai tua di masjid ya, Kang Lan. Jadi lain nungguan kolot orang ke masjid gitu kan, bukan ini orang cerdas itu orang yang dari awal tuh di masjid gitu, dari muda, dari kecil lah kita belajar. Ya namanya anak-anak ya, Kang Lan, terus terang nih kadang-kadang saya sering bukan dialog lah, artinya pernah disampaikan oleh Prof. Iftah Farid bahwa masjid ini harus ramah anak. Artinya bagaimana seorang tua atau orang tua ya, kita mengarahkan, mendidik, mengajarkan biar anaknya bisa sholat berjamaah di masjid. Perkara main-main mah ada budak gitunya, ngarana ge budak gitu kan, da urangnya budak heula baheula sholatnya heureuy gitu. Tapi kan ini mendidik, bagaimana membiasakan anak ini bisa sholat berjamaah di masjid. Kan budak mah heureuy asa ulah bapana budak we nu heureuy di masjid teh kan. Para saya ulah kan we budak mah sina. Karena kita kan produk masjid ya dari dulu. Artinya bahwa kita belajar mengaji dengan ustaz di sana itu di masjid. Pembiasanya seperti itu. Kadang-kadang saya sampaikan ini ada kontribusi juga, kontroversi gitu kan. Saya pernah mendengar begini, ada anak-anak tuh main di atas gitu kan, mau sholat berjamaah. Ada bapak-bapak udah tua ya, ya udah tua lah. Anak-anak ribut lah biasa. Dia marahin kan. Dia begini nih pemirsa. Oh di masjid tuh harus ya baru dokter. Kan itu ulah kamar cina. Ini bahasa sih gak benar tapi salah gitu ya. Artinya bahwa kunaon bet ngalarang budak ke masjid. Kalaupun anak-anak itu membiasakan diri untuk sholat berjamaah, ya kita arahkan, kita didik. Artinya biar ada pembiasaan itu. lain dilarang kan gak bijak begitunya. Karena yang wae di masjid, kan itulah ulah ka masjid. Kan sarua aja ngalarang budak cicing di masjid begitu.
1: Jadi malas.
0: Jadi malas artinya iya, kan. Iya. Saya juga bertanya apa iya bapak-bapak kakak-kakak ka masjid gitu. Keretingnya tanti masjid gitu kan. Saya jujur aja ya ketika sholat dulu pembiasaannya. Nah ini kan yang dibesarkan Rasulullah tuh sok diajar gitu kan. Orang tua untuk anak-anaknya termasuk generasi muda siapapun. Tadilah tong nungguan ka masjid. Apa tong nungguan di bawah ka masjid urang teh. Mun urang di bawah ka masjid berarti sholat pangharepna kan gitu. Di tukangna imam. Urang sholat pangharepna berarti geus maot urang teh kan gitu. Nah, sebelum itu maka manfaatkan masjid ini sebagai tempat sujud. Artinya hayu. Nah, karena Rasulullah pesankan ini kan dalam ya buat kita. As-shalatul jamaah ma'al imam. Sabisa-bisa mah sholat teh berjamaah di masjid. Lamun tiasa kalau kita melihat pahalanya yang luar biasa besar ya 27 derajat kebaikan. Walaupun itu hitungnya kita seperti apa enggak tahu, tapi ada hikmah di balik itu semua. Itu pesan Rasulullah yang pertama. As-shalatul jamaah ma'al imam. Untuk kita semua saya kira umat Islam bagaimana kita memanfaatkan masjid sebagai sarana untuk ibadah dan kesananya untuk silaturahmi, tholabul ilmi dan lain sebagainya. Yang kedua Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Ali al-mujalasatul ulama. Artinya kita mendidik termasuk diri kita sendiri dan anak-anak kita jangan jauh dari ulama. Duduklah bersama para asatiz gitu kan. Kalau di kamu ada kiai, ada ajengan mama. Kenapa? Biar ada terpancar ilmu hikmah gitu ya. Karena kita ngeri ya untuk apalagi untuk zaman ayeuna nya Kang Alan, orang ini akan dekat atau anak-anak kita ini akan dekat dengan yang namanya hiburan. Apakah itu gadget, HP. Kalau mereka tidak dekat dengan para ulama, artinya dengan para ilmu, para ustadz ini akan ngeri. Makanya saya sering juga menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau dulu ketika saya masih kecil, mungkin sama Kang Alan juga mengalami tahun 80-an atau 90-an lah. Ya bagaimana anak-anak ini memang di masjid itu ngaji, kita kan belajar berorganisasi, ada muhadoro kayak begitu. Nah sekarang anak-anak ini kan jarang ya. Makanya salah satu program dulu di pemerintahan Kota Bandung juga ada yang namanya gerakan Maghrib Mengaji. Jadi lanjutkan sebenarnya sampai sekarang ya. Artinya biar anak-anak ini tidak jauh dengan para ustadz, para ulama lah katakanlah, biar mereka dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama sehingga hidupnya akan terarah. Juga melalui ini apa media Mutiara Pagi pada ibu-ibu sok anak-anaknya itu biarkan mereka dekat dengan Pak Ustadz, minimal mengaji lah, belajar membaca Al-Quran. Sekarang banyak metode lah, beda dengan ketika kami tahun 80-an tahun 90 kan mengajinya juga beda. Artinya dulu masih zaman di Eja ya, tahun 90-an kita mengenal adanya metode Iqra dan sebagainya. Jadi ulah ditebihkan nih para pemirsa, ibu-ibu, orang tua, terutama kita semua, anak-anak kita dekatkanlah dengan para ulama. Ya paling minimal mereka dekat dengan orang-orang yang berilmu agama di masjid, agar bisa diarahkan hidupnya. Yang ketiga Rasulullah pesankan ke Sayyidina Ali dan untuk kita semua tentunya wa iyadatul marid, kepekaan sosial ini hikmahnya. Artinya ketika ada orang yang sakit, ajarkan juga anak kita ini untuk punya kepekaan, untuk bisa ada rasa sosial. Ya minimal dengan menengok, mendoakannya. Nah ini pembelajaran akhlak, bagaimana kita punya rasa sosial yang tinggi dalam masyarakat, dalam kehidupan ini. Apabila saudara kita, tetangga kita atau siapapun yang sakit, maka ajarkan anak untuk menengok dan tentu di sana ada doa-doa yang terbaik. Bahkan orang yang sakit ini doanya istajab. Lain cekerin nama ibu-ibu atau bapak semua yang ingin doanya dijabah, datanginlah orang yang sakit. Selain kita mendoakan kepada yang sakit, kita juga minta doanya kepada orang yang sakit. Ini yang dijabah ya untuk orang yang sakit ini. Yang keempat, watas niatul janazah. Didiklah atau termasuk kita sendiri untuk bisa mengurus, memulasara bahasa Sunda nama. Memulasara janazah atau saudara kita siapapun orang yang wafat. Ini profesi ini mungkin bukan profesi tapi sulit ya. Di masyarakat ini Kang Alan saya kira orang yang biasa bahasa Sundanya lain apa ngawaradonan begitu ya. Memulasara janazah itu sulit ini. Artinya jarang ya. Jarang-jarang ada dalam satu wilayah ini banyak begitu. Kan kalau misalnya profesi ini mah banyaklah satu RT, satu RW yang bisa, termasuk juga yang di masjid lah, termasuk ustaz atau marbot dan sebagainya. Tapi yang memang betul-betul bisa memulasara jenazah dengan syariat Islam itu sulit. Dan ini juga apa orang teh ya? entah takut atau seperti apa ya. Kalau saya ngobrol dengan para senior ya, yang dulu mereka biasa, Kang Alan, saya di Buah Batu, karena alhamdulillah saya juga beberapa kali dan sering.

0: wafat atau meninggal dan belum di masjidnya belum ada katakanlah tadilah ada marbotnya, ada ustaznya itu, kadang-kadang bahasanya itu kita mendatangkan orang yang biasa memulai cara jenazah. Ini kan penting ya, sekalipun ini fardu kifayah kalau tidak ada diurusin kan berarti dosa. Dan mayit neng-neng misalkan kan satu hari dua hari tidak diurus karena tidak ada. Ini kan berarti akan satu dosa walaupun ini fardu kifayah ya untuk memulai cara jenazah. Makanya Rasulullah menyampaikan ayo belajar juga untuk bisa kita memulai cara jenazah. Karena kan kewajiban tadi fardu kifayah. Ya mari kita didik diri kita, anak-anak kita juga untuk bisa memulai cara jenazah. Dan cek bahasa sunnah maksudnya jilijipan tidak semuanya sih. Ya, kadang-kadang saya juga ketika memandikan jenazah tidak memakai apa namanya itu sarung tangan. Tapi kalau sudah terbiasa sih tidak jadi masalah. Sampai kita turun ke kuburannya. Ya, tapi tidak ikut, kita turun aja untuk apa menguburkan jenazah. Yang kelima itu wasakil ma'a. Menghidangkan air atau membeli air. Ini juga sama erat kaitannya bagaimana seorang anak atau kita semua punya rasa peduli, punya rasa memberi kepada siapapun orang yang memerlukan bantuan. Ketika ada orang bertamu kepada kita, minimal kita memberi seteguk atau segelas air saja dalam kehidupan ini sudah cukup ya. Artinya bagaimana juga membiasakan anak-anak agar punya rasa peduli memberi, kan tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah ya. Al-yadul ulya khairum min al-yadi sufla. Yang keenam, wasulhu bainal ikhnil, mendamaikan dua orang yang berselisih nih Kang. Sekarang juga zaman ini sulitnya. Bahkan orang mah jadi kompor sebenarnya mah. Ketika ada saudara kita berselisih pendapat ya, apalagi masa-masa mohon maaf masa-masa kritis politik kayak seperti itu, pilihan dan sebagainya kan orang mah resep ngomporan gitu. Ketika ada dua orang yang rame teh bukan diredam gitu. Ya, malah diageng-agengkan. Bahkan salah satu dusta yang boleh dilakukan dalam Islam ini adalah dusta mendamaikan dua orang yang berselisih gitu ya. Misalkan dulu kalau saya masih kecil lebih sekarangnya di RT ini kan 17 Agustus nanti ramai Kang. Ya, ada lomba-lomba termasuk olahraga, ada yang dulu sensitif prosedur itu kan poli, ini gengsinya luar biasa nih. Poli antar RT itu kan. Kadang-kadang kan jadi pas ya itu saya. Oh, si tamu lain pemain dia sudah cabut itu ramai. Ya libut gitu ya RT 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah ketika ada yang bersilih seperti ini, kita bukan menjadi seorang tadi mengomporkan nambah deui bahan bakar bukan, tapi yang mana meredam dua orang bersilih sini agar berdamai. Tidak salah kita berbohong. Ah entu udah siapa mau alus itu. Nah dua-duanya itu didamaikan ya. Nah, makanya wasulhu bainal ihnil ini bagaimana kita punya karakter meredam, bagaimana konflik yang ada ini tidak meluas. Enam kan orang jadi provokator lah begitu kan dan sebagainya ya. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah wa ikromul jar wal yatim. Bagaimana kita mendidik diri kita sendiri anak-anak untuk bisa menghormati tetangga dan anak-anak yatim. Ya, ini kaitan dengan kehidupan sosial. Bagaimana kita menghormati, menghargai dengan segala hiruk pikuk kehidupan termasuk juga bagaimana kita mencintai anak-anak yatim yang ada di kehidupan kita. Saya kira itu dulu ya narasi awal berkaitan dengan 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dan tentunya pesan ini juga bukan untuk Sayyidina Ali aja secara khusus, umumnya untuk kita yang menjadi umat Rasulullah, bagaimana kita bisa menjalankan beberapa pesan ini bahkan semuanya dalam kehidupan ini sehingga Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah tentu dapat kita ikuti dalam hidup kita di alam dunia ini. Dan salah satu atau satu-satunya manusia yang menjadi tolak ukur bagaimana berakhlak dalam ucapan, tingkah laku, perbuatan segalanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekira Kang Alan untuk awal mengenai 7 pesan Rasulullah ini untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Ini ada WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Alan, Pak Ustadz hadir menyimak ya, Teh Tiawati di Sumedang. Ingin bertanya, ada seorang istri yang selalu mengingatkan kepada suaminya untuk beribadah, kan, tetapi suaminya itu tidak mau mengikuti apa kata istrinya, karena dia merasa perintah suamilah yang harus dituruti istri. Yang saya ingin tanyakan adalah apa hukum seorang istri mengingatkan kepada suaminya, terutama dalam hal kebaikan, Pak Ustadz?
0: Hukumnya bagus ya, baik dan wajib ya. Memang kadang-kadang begini ya, suami ini

0: memberikan perintah atau istri harus taat kepada suami selama perintahnya tidak maksiat. Tapi bagaimana ketika seorang istri mengingatkan atau bukan memerintahkan berarti ya, mengingatkan suaminya untuk tadi misalkan menyuruh salat berjamaah, pokoknya hukumnya kalau mengingatkan ya bagus dan baik. Kita katakan wajib kalau misalkan kita membaca surat Al-Hasyr, tawasau bil haq wa tawasau bisab. Bagiannya kita mengingatkan kepada yang baik-baik gitu ya, mengingatkan. Dan kan nyamannya hidup gini, Kang. Ulah nyaman ke urang sorangan gitu dalam rumah tangga teh. Misalkan begini, suami istri, suaminya kan hese gitu nya beribadah teh. Kita nyaman istri salat, kan istri di rumah salat, bagaimana beribadah. Terus kita tidak mengingatkan suami, ini juga salah. Karena kan kewajiban menyampaikan, katakanlah ini dakwah misalkan ya, kan bukan kewajiban kiai saja, ulama saja, ustaz, bukan. Ya termasuk kita, apalagi kepada suami, suami yang menjadi katakanlah imam buat kita. Makanya imam misalkan tersolat misalkan ya, imamnya pemimpin kita, arijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin baiknya kaum wanita. Tapi bagaimana laki-lakinya tidak menjadi contoh yang baik? Nah, istri boleh, dan ini sangat dianjurkan dalam agama. Kita saling menasehati. Sekali lagi, dakwah bukan kewajiban kiai dan ustaz saja. Istri boleh berdakwah kepada suami sekedar mengingatkan, tapi catatannya adalah bagaimana mengingatkannya dengan cara yang baik, bil hasanah ya. Kalau misalkan di kandali mah kita tuh mengingatkan nanti bil hasanah dengan baik, nyaulah oke kokorokan atau kangalan misalkan salat atau mana teh mending rakeun jadi salah kita nyamureun pasehari kitu mah nya dengan bahasa yang baik berarti ya teteh ya, mengingatkan suaminya aa tos waktosna adan maghrib asok atau gerak ke masjid, itu kan dengan bahasa yang halus sehingga ini kan menyentuh. Kadang-kadang bahasanya gini juga, jangan kita bahasa sakralnya ya, Kang Alam, bahasa radikal misalkan, jangan kita ini membasmi kemungkaran dengan mendirikan kemungkaran yang baru. Artinya ya sholat kewajiban kita, ya mengingatkan juga kewajiban kita. Tapi ulah oke orang teh gogorowokan gitu. Kurang ngarariung urang mah ka masjid, ka masjid atuh maneh teh ngarariung we garapleh wae misalkan catur wae. Betul mengajaknya, tapi di sana kan ada caranya tidak baik ya, bukan jadi alus bareng gitu tanya. Jadi amek kumaha maneh we cenah kumaha urang di dieu mah. Bareto kan urang jeung maneh gapleh bareng. Nah, akhirnya kan jadi ribut ya. Seorang istri bagus dan itu wajib kewajiban kita untuk mengingatkan apalagi kepada suami. Ingat rumah tangga ini kan ibadah terpanjang ya. Masa istri nyaman sendiri ibadah suami tidak? Diingatkan saja terus teh. Tong bosen lah. Bagaimana dulu juga beberapa riwayat seorang istri yang senantiasa mengingatkan suaminya untuk menjadi yang baik. Perkara hidayah mah itu mah hak Allah, tapi tidak ada salah dan memang kewajiban kita untuk minimal berdakwah di rumah tangga teh ya, begitu ya. Itu teh enggak apa-apa hukumnya ya, wajib lah artinya karena itu berkaitan dengan nilai ibadah kita kepada Allah. Selama ya perintah kita atau penasihat kita adalah kebaikan, bukan kemunkaran ya, nitah sholat mah. Cuman tadi caranya adalah cara yang baik, yang bisa menyentuh hati, bukan malah jadi pipaseaeun.
1: Begitu ya. Ada kemudian Kang Ahmad Irwan ya yang sudah masuk di line telepon kami. Assalamualaikum Kang Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pengalaman dua hal yang saya tanyakan yang berusaha dibahas, terutama tentang tadi anak-anak kan. Siapa mesti banyak pak orang tua yang tidak gimana ya, kalau anak-anak yang belum disurat yang belum masjid, emang anak-anak yang belum disurat dianggap anak yang najis kan, seperti itu kan. Ya mesti banyak kan orang tua itu kan yang tidak tahu ilmu, ternyata orang yang anak kecil yang belum disunat tidak boleh, bahkan pernah juga di Cianjur Selatan tuh sampai diusir, kamu gak disunat. Nah bagaimana kalau itu termasuk memperlihatkan kebodohannya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau saya memperlihatkan ada tanpa ilmu memberi kebodohan, itu yang pertama. Ini satu lagi Pak, tadi tentang berselisih, memang tentang beri tadi kita mendamaikan, mengamankan itu satu hal yang sangat bagus sekali kan, daripada dikomporin. Nah sekarang begini Pak, kalau memang misalkan berselisih antar urusan politik, saya pernah terjun Pak di jadi pengusaha satu partai politik kan, di mana kalau debat rasanya kalau kalah itu kan gengsi rasanya. Makanya kalau hidup di aktif partai politik, maunya terdebat, pingin menang, kalau kalah itu kan rasanya gengsi kan, seperti itu. Di ini pernah saya alami Pak, seperti itu. Jadi ego nggak tinggi, aku juga tinggi. Nah setelah saya tidak lagi jadi aktif. Wah, seperti begini justru lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Justru ngomporin Pak itu seperti itu. Tidak ada yang bersih di politik, ada yang mendamaikan, tetap Pak dikomporin, dipanas-panasin, karena rasanya gengsi kalau misalkan kalah debat di sesama lawan politik. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu juga ada Ibu Indra di Cirebon. Pose kita akan angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Indra. Wah, nampaknya terputus ya.
0: Terputus ya.
1: Jadi kita coba hubungi kembali ya. Tapi sebelum itu dijawab dulu mangga Pak Ustadz ya. Banyak orang tuh menganggap anak teh itu belum sunat,
0: tongkat macis
1: gitu ya. Ini gimana pandangan seperti itu, Pak Ustadz?
0: Ini ada salah memaknai ya ketika anak belum dikhitan. Islam ini kan mengajarkan hitan ya. Artinya hitan ini kalau dari segi medis juga untuk kesehatan. Jelas kalau kita bicara tentang Islam adalah bagaimana kesucian seseorang pada saat telah dihitan. Tapi kan ini ada batasan kalau misalkan sebelum balig. Kalau kita bicara anak-anak. Anak-anak ini kan belum balig misalkan. Jadi kalau dibilang kebodohan orang dengan memaknai sebelum dihitan jangan ke masjid, mungkin bisa masuk sana ya. Artinya orang yang mana itu budak candi sunatan, tong wakak ka masjid najis. Nah, ini tadi yang saya katakan, orang itu kan salah memaknai, jadi tidak paham bahwa secara hukum memang orang yang belum dihitan mungkin ketika apa ya pipis atau kencing ya tidak bersih misalkan begitu. Tapi ini kategorinya anak ya, anak yang memang usianya masih belum balig. Kalau dalam buku saya masih ingat-ingat nih, dalam buku Tarbiyatul Aulan fil Islam, bahwa anak yang dihitan ini kan minimal kalau bagus dia masih usia kecil ya, sehingga mereka tadilah sudah bersih ya Pak Ahmad Irwan. Kalau misalkan masih pun balita sudah kuat, biasanya ada juga yang memang langsung dihitan begitu kan. Tapi tetap kalau dokter biasanya melihat segi kesehatan dan kekuatan fisik dari anak itu sendiri. Tapi minimal bagaimana Islam ini sebelum anak ini menginjak dewasa atau balig sudah dihitan dengan usia di bawah 12 tahun lah mereka itu. Karena kan kultur ini mah berbeda ya setiap wilayah. Kadang-kadang ada yang anak kelas 1 SMP kakara disunatan gitu kan. Kalau saya mah dulu masih kecil kan, 4 tahun sudah dihitan gitu ya. Kang lanjut sama kayaknya. Nah itu untuk antisipasi orang tua bahwa saya ini harus bersih. Apalagi kalau laki-laki kan jadi imam gitu ya. So ayo bahasa anak ya. Teu bisa mana jadi imam lamun candi sunatan ketika sholat ya. Tidak boleh, artinya memang kalau misalkan ini segi hukum harus bersih. Ketika kita sudah buang kencing lah katakan harus bersih gitu kan, sudah tidak ada kulufnya itu sudah dibersihkan. Nah bagaimana yang belum, saya kira dalam pembelajaran anak-anak tidak mesti juga harus diperiksa ke masjid koko masjid main sunatan acan teu menang ke masjid ini salah saya kira ya. Kan ini kembali lagi ini dalam rangka pembelajaran. Jadi orang memang ketidaktahuan, jadi artinya kebodohan pada diri kita melarang anak untuk di masjid usia yang belum dihitan. Saya kira tidak akan mengganggu najis untuk sekarang ya. Ini najis seperti itu, anak-anak tidak seperti itu. Ini mungkin kebodohan kepada kita sajalah memahami bahwa sebelum dihitan tidak boleh ke masjid. Enggak juga lah kalau menurut pendapat saya sendiri ya. Selama itu anak-anak, termasuk mungkin orang yang belum paham. Karena kan ketika kita bicara sejarah hitan juga Nabi Ibrahim ya dengan usia yang 80 tahun gitu kan baru dihitan. Nanti kita juga ada kan orang yang dewasa. Kalau Islam saya kira sudah paham semua. Bahkan tadi kalau misalkan dalam buku itu ada yang memang ketika beberapa hari dari kelahiran sudah dihitan. Tapi tetap kalau segi medis melihat kondisi kesehatan anak ya tidak serta-merta. Ini perintah seperti ini tidak ada kaitan juga dengan kesehatan higienis juga untuk anaknya dan lain sebagainya. Itu saya yang pertamanya. Yang kedua berkaitan ya selisih dalam mendamaikan berpolitik. Memang ini saya kira politik ini kan ranahnya luar biasa ya kan. Kontestasinya, persaingannya seperti ini. Tadi gengsi, orang eleh dalam mungkin pencalonan legislatif ataupun di eksekutif menjadi pimpinan daerah, wali kota, bupati, gubernur bahkan dengan sampai presiden. Memang Pak Ahmad Irwan, kami pun ya di masyarakat tidak memungkiri bahwa persaingan, perdebatan bahkan perselisihan di bidang politik itu sangat konflik sekali ya. Lamun urangna teu sabar-sabar teuing mah danya beda pilihan ini kan mendekatkan diri kita kepada perpecahan. Makanya kalau agama bilang misalnya asulhu khair bahwa damai itu lebih baik lahnya orang teh akur gitunya. Perbedaan itu kan pada saat kompetisi saja. Setelah selesai mah ya sudah gitu. Nah sekarang juga dengan ini kehidupan sekarang ketika katakan Piala Dunia ya, mm-hmm. ini kan persaingan di lapangan sebenarnya mah ya. Ketika sudah mah tetap saja mereka harus ada contoh sih yang baik kalau saya lihat dari beberapa kali permainan ya, mm-hmm. ketika mereka saling menerima, berarti hanya bersaing pada saat kompetisi berjalan. Setelah selesai itu di luar lapangan terus bertambah mereka tetap bersahabat. Nah baiknya sih sebenarnya kita juga seperti itu ya ketika memasuki masa-masa tahun politik. Bagaimana dengan syarat perbedaan, kepentingan dan sebagainya. Bolehlah berselisih mah begitunya. Bolehlah kita berbeda pandangan, pendapat pada saat memang kita sedang tadi memasuki dunia seperti itu. Tapi setelah itu ya lebih baik tadi asulul khair. Ya orang memening damai lah. Dan Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara muslim. Ya perbedaan mah biarkan, apalagi hanya politik ya. Nah. Ini kepentingannya kepentingan dunia. Artinya bahwa jangan sampai kepentingan itu bahkan kita menjadi putus silaturahmi ya. Kan itu tidak boleh. Kayak dulu janata koti rohim. Ulah orang mutuskan silaturahmi mual asub ke surga. Kan begitu kata hadis Rasul ya. Itu ya Pak Ahmad Iman, semoga manfaat lah. Walaupun tidak sempurna begitu.
1: Oke, ada Ibu Indra di Cirebon, kita akan coba kembali. Assalamualaikum Indra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alan, Mbak Rika, dan Ustadz Yoga Suara. Lebih dari 15 menit Ibu mendengarkan dari telepon ini Bung Alan.
1: Betul, tadi sempat tidak tersambung, sempat tutup-tutup, tapi ternyata sambung lagi.
3: Ibu dengarkan suara Pak Ahmad. Bung Alan menyapa Ibu, Ibu jawab, tapi lalu malah mati.
1: Itu tadi. Tapi alhamdulillah bisa tersambung kembali ya Bu Indra.
3: Iya, masya Allah. Terima kasih. Iya, banyak hal yang bisa tidak kita sangka-sangka ya Bung Alan.
1: Betul.
3: Begitupun Ustadz Yoga Suara.
1: Iya Bu.
3: Ibu berpikir tentang kenapa Nabi memberikan 7 nasihat itu kepada Ali bin Abu Thalib. Tadi malam Ibu baru lihat video masjid-masjid di tanah suci sana, di mana banyak sekali burung merpati, dan merpati-merpati itu hinggap di masjid Abu Bakar dan lainnya, di atap-atapnya mengotori. Tapi masjid Ali bin Abu Thalib itu bersih, tidak ada seekor burung merpati pun yang hinggap di atasnya. Nah, jadi saya sedang berpikir apa keistimewaan beliau. Dan pagi ini Ustadz Yogas juga memberikan judul yang sesuai dengan yang saya pikirkan. Saya pernah mendengar kata bijak bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ibarat lemari yang terkunci, ilmu di dalam lemari yang terkunci, maka Ali bin Abu Thalib lah kunci untuk pembuka lemari itu. Mohon penjelasan dari Ustadz Yogas. Terima kasih. Terima kasih Bung Alan dan Barika.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya saksikan langsung juga ya Ustadz deh, ketika di Madinah melihat ya, iya, itu masjid Ali itu putih sekali tapi tidak ada
0: burungnya.
1: Merpati hinggap di sana.
0: Masjid-masjid lain ada ya. Termasuk di Mekah juga kan banyak merpati.
1: Banyak merpati betul.
0: Tapi mungkin ada keistimewaan kelebihan di sana ya. Saya kira kotorannya juga nggak lihat, tidak ada ya,
1: tidak ada.
0: Bagi mereka yang pernah ke sana ya, ke Mekah atau ke Madinah ya, di masjid yang memang ada di sana. Segeralah burung di orang Majapati merenya. Tapi emang itu. Saya juga tidak pernah melihat bahwa dari burung-burung ini ada kotorannya. Wallahu alam lah, itu mah atau memang ada petugas kebersihan, tapi kan mun bahasa Sunda mah pabalatak gitu nya. Burung tuh tapi bersih memang di atas-atas masjid kayak begitu tidak ada. Dan di masjid saya belum ini, kalau ke masjid Sayyidina Ali ya, secara pribadi belum pernah ke sana. Baru dengar dari Ibu bahwa di sana bersih, dan intinya bahwa kenapa Rasulullah menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali, dan tadi disampaikan bahwa ilmu itu ada di lemari banyak, dan kuncinya itu ada di Ali begitu ya. secara kedekatan saya bilang bahwa Rasulullah ini dengan Sayyidina Ali itu begitu dekat. Makanya dikatakan bahwa Sayyidina adalah kunci dari pembuka ilmu itu banyak. Tadi Ibu sampaikan ya. Saya juga pernah dengar dari ceramah, dari pemaparan orang-orang yang katakanlah kita anggap guru, bahwa untuk membuka ilmu ini Ali ini kuncinya. Saya memahaminya bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Pertama, beliau ini adalah sepupu ya, sepupu mun urang mah berarti saudara dekat begini ya. Karena paman bapaknya Ali gitu kan adalah paman Rasulullah. Jadi sepupu itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kemana-mana Ali bareng. Selain itu juga Ali ini adalah menantu yang menikahi anak Rasulullah ya. Siti atau saya, jadi ini Fatimah. Siti Fatimah. Jadi menikah dari anak Rasulullah. Jadi mun urang mah nya sepupu meureunnya nya mitoha ka Rasulullah orang yang paling dekat lah. Saya memahami bahwa Ali ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemana-mana mungkin beliau. Makanya ketika ilmu ini banyak diibaratkan Ali ini sebagai kunci. Tidak mungkin kedekatan Ali dengan Rasulullah ini semasa hidup ada jeda, mungkin tidak ada ya, sehingga dikatakan Rasulullah seperti itu. Saya ini memahaminya begitu Kang Alan ya, Ibu, bahwa kenapa dikatakan Ali ini punya keistimewaan atau kata tadi sebagai kunci, karena saking dekatnya Ali. Bahkan kan Ali salah satu juga tadi tokoh Khulafaur Rasyidin, khalifah yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah atau pengganti Rasulullah, khalifatu Rasulullah dalam bahasa tarikh Islamnya. Nah, ini mungkin keistimewaannya di sana. Nah, untuk masalah masjid saya takut salah ya Kang Alan, jujur kan saya belum pernah ke masjid Sayyidina Ali, tapi pasti betul kalau misalkan di sana itu bersih, tidak ada japati mungkin ya di sana. Entah mungkin memang populasi japatinya tidak ada, mungkin yang lain ada. Tapi kalau di masjid-masjid lain ya, termasuk di Mekah dan Madinah, saya menyaksikan sendiri bahwa memang manuk teh pabeuli seueur, tapi saya tidak lihat ada kotoran di sana. Wallahu a'lam bisawab, itu apa ada keistimewaan apa masjidnya. Tapi saya kira kesuciannya ini yang terjaga. Ya, jadi seueurna japati teh sanes punten di urang mah mun seueur japati teh Pak Kang Alanya seureun atuh ditanya ka urang teh. Babalata kayak geuleuh adi teh mah tidak bersih. Ya kalau tadi Bu Bu sapa teh Bu dari Cirebon?
1: Bu Indra.
0: Bu Indra ya bahwa keistimewaan Sayyidina Ali, saya lebih memahami bahwa Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari awal gitu ya. Orang yang paling dekat, dan salah satu juga ashabikun al-awalun ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi mungkin ada keistimewaan lebih tanpa menafikan Abu Bakar sebagai mertua juga Rasulullah, misalkan Umar bin Khattab ya, sahabat Rasulullah yang tadinya memusuhi, dan juga Utsman bin Affan, tanpa menafikan. Ali mungkin keistimewaan orang yang paling dekat babarengan mungkin karena memang saudara dengan Rasulullah. Sehingga Ali punya keistimewaan di sana, diibaratkan ilmu itu banyak, Ali ini adalah kunci untuk membuka ilmu bagaimana yang Rasulullah sampaikan. Itu Bu ya, semoga ini menjadi bahan pemahaman insya Allah sempurna, mungkin kita bisa mencari referensi yang lain. Terima kasih Bu Indra.
1: Baik ya. Wah, ini mungkin ada satu lagi mungkin terakhir proses ya, sekaligus kesimpulan ya. Soalnya ini yang bertanya banyak sekali, ada Aki Gazi, ada Ibu Yeti, ada Ibu Yaya, ada Aki Daun ya. Aki Letik di Cidaun, Abang Sutariat, ada Ibu Mai di Jalan Ancol, ada Teh Tiawati di Sumedang, ada Ibu Titin juga yang pada menyimak gitu ya. Nah, ini tuh ada Ibu Ibu Yaya. Ya, assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya mengenai keluarga, masalah-masalah anak-anak. Kita kalau udah berusaha membimbing, dia membimbingnya dari kecil sampai dewasa dengan keimanan, dengan perbuatan yang soleh dan soleha, tapi pergaulan di luar tuh terbawa arus zaman. Tuh mohon pencerahannya seperti apa, sekaligus langsung kesimpulan Pak Ustaz
0: ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Ibu, sebenarnya kalau membahas anak sekarang memang lebih berat ya Kang Alan ya. Makanya saya dengan di majelis kami punya kajian khusus dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Jadi konsep pendidikan anak dalam Islam. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya di rumah, ketika sudah di luar di lingkungan, anak-anak akan menghadapi perang batin yang luar biasa ya. Hmm. Baik dari kebiasaan masyarakat dengan sekarang arus informasi digitalisasi yang memang sudah apa namanya tuh sudah mendunia lah. Artinya anak ini benar-benar sekarang ini di luar ini harus apa ya, Kang Alan, mun bisa kata orang tua dulu teh seperti ikan di laut lah ya. Da cai nama asin laut ari lauk nama henteu. Nah, bagaimana kita mewujud itu tuh memang butuh perjuangan yang ekstra. Saya sampaikan lagi ibu-ibu yang sekarang yang senior dari saya, ketika saya kecil mah orang tua tidak terlalu berat karena anak-anak tidak dihadapkan dengan satu hiburan yang panjang dengan gadget dengan segalanya, juga dengan dekadensi moral, dengan apa arus globalisasi dan sebagainya. Berbeda mungkin dengan sekarang. Makanya penguatan akidah yang saya sampaikan Bu, penguatan akidah bagaimana ibu ini mengarahkan dan menanamkan anak untuk paham ad-din agama ya. Jadi dari tiga landasan pokok ad-din ini ma'rifatuddin, bagaimana ibu memaparkan atau mengajarkan anak untuk paham agama sehingga agama ini kan menjadi pondasi akidah. Dimanapun mereka bergaul tentu akan menjadi filter dan barometer sehingga hal-hal yang negatif tidak masuk kepada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena lebar ya, saya juga sama ibu sebagai orang tua, bagaimana mengajarkan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan kepada anak. Ketika sudah di luar di lapangan kita juga tidak tahu karena akan masuk pengaruh-pengaruh yang bukan saja positif, bahkan yang negatifnya banyak. Tidak dari dirinya saja atau faktor individu, tapi juga faktor eksteren ya, dari temannya, apalagi lingkungan itu bisa membentuk suatu karakter. Ya salah seperti ini sajalah, ibu sedikit ya apa intinya bahwa ketika kita punya satu bibit pohon yang kita tanam, maka kita harus ekstra menjaga dari mulai tanahnya harus cocok, bagaimana juga kita menyiram, bagaimana kita motong daunnya yang penting dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya ikhtiar kita agar anak kita tidak terbawa terjerumus kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Terakhir yang saya sampaikan kepada orang tua ini berkaitan dengan anak ini secara umum, jaga apa anak-anak dari 3F itu yang sudah populer ya, dari fun, food dan fashion. Bagaimana agama harus menjadi filter dari itu semua. Pan, anak butuh hiburan, ya, tapi hiburannya tetap harus tidak hiburan yang mengandung dan mengundang kemaksiatan bahkan kemunkaran. Bagaimana food juga makanan, kita hati-hati, selain makanan juga kaitannya dengan minuman-minuman ini ya, Kang Alan, bagaimana anak dihadapkan kepada hal-hal yang berbau apa keharaman dalam agama. Begitu minuman keras, apa narkotika dan sebagainya. Dan fashion adalah bagaimana juga kita mengarahkan anak-anak biar bajunya ini sesuai dengan syariat Islam. Tekudu mahal, tekudu halus, yang terpenting bisa menutup aurat. 3F ini menjadi pokok untuk orang tua bagaimana agama ini tadi saya ma'rifatuddin harus benar-benar ditanamkan kepada anak sehingga kemanapun anak kita berada atau dimanapun mereka beraktivitas dengan segala kegiatannya tetap balutannya agama sebagai pondasi yang luhur. Agama sebagai filter dari seluruh yang anak-anak kita terima. Itu saja, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata dan bahasa yang tidak berkenan. Tentu kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berusaha agar hidup ini jauh lebih baik daripada hari yang telah kita lewati dan ke depan senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan dan tentu Allah limpahkan rahmat dan berkah dalam kehidupan ini. Ujungnya dalam kehidupan kita akan mendapatkan surga Allah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan juga keabadian. Itu saja Kang Alan dan Pemirsa Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz juga Suara SPDI dan juga untuk Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Terima kasih juga untuk Ibu Reni di Plumbon Cirebon ya. Kemudian juga terima kasih untuk Aki Gazi. Terima kasih juga untuk Ibu Yaya Supriyati, Abah Sutaryat, Bu Mai, Teh Tiawati, Ibu Titin dan juga untuk Anda pendengar tadi ada Kang Ahmad Irwan, Ibu Indra juga. Mohon maaf ya situasi kondisi waktunya tadi sempat terpotong gitu ya, di Piala Dunia. Piala jadi dunia. Situasi waktunya ini sempit sekali gitu.
0: Kita
1: ya.
0: Berbagi pokoknya.
1: Kita berbagi, tapi Allah ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian Anda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Itulah pendengar Mutiara Pagi berjaringan Bandung, Bogor dan Cirebon. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
4: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita kembali di Pro 1 RRI Cirebon setelah tadi kita simak bersama Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 ya, RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Kini saatnya akan kami sampaikan berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Selain dari alam kura-kura itu sendiri, sebetulnya di sini ada yang disajikan tiap hari. Jadi artinya tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu itu fasilitas itu tetap ada. Ya, lalu apa aja yang ada di sini? Salah satunya di sini ditunjang dengan
2: mungkin 2 atau 3 minggu lagi harga cabai, harga telur, harga pasar tanaman, jaga satu akan kembali meningkat. Dan apa yang terjadi dengan publik ini? Mungkin harga minyak, Pertamina, BBM yang teman-teman setiap hari untuk beli bensin gitu ya.
0: Sari berita. Masyarakat diimbau memilih wisata edukatif sebagai sarana belajar sambil berlibur. OJK Cirebon ingatkan UMKM waspadai dampak gejolak ekonomi global. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Masyarakat diajak memilih wisata edukatif di Cirebon sebagai sarana belajar sambil berlibur.
3: Ada beberapa yang menjadi bagian dari pembelajaran, banyak hal yang memang kita bisa disampaikan oleh guide yang ada di sana.
4: Libur sekolah menjadi momentum bagi keluarga untuk mengajak anak berwisata sekaligus menambah pengetahuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai destinasi wisata edukatif yang tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga pengalaman belajar melalui sejarah, budaya, hingga berbagai kegiatan interaktif. Kepala Bidang Kepariwisataan Disbudpar Kota Cirebon, Nopan Maradona Isyara mengatakan sejumlah destinasi wisata telah dilengkapi aktivitas edukatif seperti workshop dan pendampingan pemandu wisata yang memberikan pengetahuan kepada para pengunjung.
3: Di tempat-tempat yang destinasi itu tidak hanya kita melihat keindahan alam ataupun wisata sejarahnya, tapi juga mungkin ada workshop. Selain memang ada beberapa yang menjadi bagian dari pembelajaran, banyak hal yang memang kita bisa disampaikan oleh guide yang ada di sana.
4: Selain di Kota Cirebon, wisata edukatif juga dapat ditemukan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya wisata edukasi Cikuya Belawa yang tidak hanya memperkenalkan kura-kura khas Belawa, tetapi juga mengajak pengunjung mengenal tanaman, produk UMKM, hingga fasilitas permainan anak. Ketua Kelompok Sadar Wisata Bela Asih Desa Belawa, Eman Suherman mengatakan berbagai fasilitas tersebut tersedia setiap hari sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman belajar yang beragam selama masa liburan.
1: Selain dari alam kura-kura itu sendiri, sebetulnya di sini ada yang disajikan tiap hari. Jadi artinya tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu itu fasilitas itu tetap ada. Ya, lalu apa aja yang ada di sini? Salah satunya di sini ditunjang dengan wisata alam lainnya. Di sini kita punya greenhouse-nya PKK untuk mengenali berbagai tanaman yang ditanam di sana di PKK, baik berupa tanaman obat ataupun tanaman produktif lainnya.
4: Eman menambahkan melalui konsep belajar sambil bermain, wisata edukatif diharapkan menjadi alternatif kegiatan libur sekolah yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak tanpa harus berpergian jauh ke luar daerah. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat terkait seberapa penting mengisi libur sekolah dengan mengunjungi tempat wisata edukatif di Cirebon yang dihimpun reporter Scar.
5: Nama saya Sabila Nurul Fadilah dari Lemah Abang. Jadi menurut saya, seberapa penting destinasi wisata edukatif bagi para pelajar ketika libur itu? Sangat penting menurut saya, karena ketika libur itu kebanyakan yang saya lihat gitu ya, secara langsung anak-anak tuh cenderung memanfaatkan waktu liburnya tuh dengan main gadget gitu. Main gadget, main-main yang tidak jelas lah. Sehingga hal itu menyebabkan pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari yang lalu-lalu itu terdistraksi oleh paparan dopamin berlebih selama liburan. Sehingga daripada menggunakan waktu liburan dengan hal-hal yang terlalu membuang-buang waktu dengan terpapar gadget gitu, screen time, lebih baik menggunakan waktu tersebut dengan berlibur ke wisata-wisata edukatif. Kalau menurut saya, wisata di Cirebon yang bersifat edukatif tuh kurang ya, karena Mungkin kalau dari saya, sarannya biar ada wisata edukatif di Cirebon itu pertama-tama pastinya dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakatnya dulu. Soalnya pemerintah mengadakan tempat wisata edukatif, kalau masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran betapa pentingnya edukasi bagi anak-anak, percuma tidak akan datang, contohnya di desa saya sendiri gitu.
6: Halo, nama saya Malik dari Pleret. Menurut saya tempat wisata yang edukatif itu sangat penting buat anak muda, apalagi itu anak-anak muda zaman sekarang yang jarang keluar rumah, itu sangat penting, dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak muda zaman sekarang yang sangat jarang keluar dan lebih sering ke media sosial. Seharusnya ada banyak lagi sih, karena Cirebon itu kan termasuk daerah penjajahan juga ya, masuk ada bekas-bekas peninggalan Belanda. Seharusnya sih ada, cuma mungkin belum dibangun atau apa ya, saya kurang tahu, tapi harusnya banyak sih, Cirebon itu banyak sejarahnya dari Cirebon.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait perspektif psikologi mengenai libur sekolah semester genap, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama psikolog yakni Srini Priyanti SPSI.
7: Terkait ini kan sedang masa libur sekolah ya Bu ya, kalau dari segi psikologis nih Bu, seberapa penting sih Bu liburan bagi kesehatan mental anak setelah satu semester mereka belajar gitu Bu?
8: Yang pertama tentu penting, namun konteksnya liburan dalam ini kan tidak selalu yang harus pergi keluar, tapi lebih ke arah keluar dari rutinitas. Jadi tema yang diusung tuh adalah keluar dari rutinitas sehari-hari sebagai pelajar yang biasanya dengan tugas-tugas harian, kemudian masuk sekolah pagi, pulang sore, ada les dan sebagainya. Maka di fase liburan ini anak-anak harus memberikan ruang pada dirinya untuk rileks. Jadi temanya tuh seperti itu. Jadi ada yang bisa diisinya dengan kegiatan-kegiatan fisik, hanya di rumah saja pun tidak apa-apa. Ada yang bisa keluar kota, tergantung kesanggupan dari masing-masing keluarga mungkin. Itu.
7: Kalau untuk manfaat konsep fun learning melalui wisata edukatif bagi perkembangan anak itu seperti apa ya Bu ya?
8: Sangat besar, karena pada prinsipnya tema belajar itu kan harus menyenangkan, terutama buat anak-anak yang memang kebutuhan bergeraknya besar. Di anak-anak yang hiperkinetik yang banyak sekali keinginan bergeraknya, tema yang diusung seperti tadi itu sangat memberikan apa ya, ruang untuk dia belajar tapi tidak tertekan. Ada kalanya anak dalam situasi formal kan biasanya belajarnya monoton ya, untuk anak-anak seperti ini monoton tidak bisa. Jadi tentu daya ungkitnya besar sekali terhadap regulasi emosinya juga. Jadi karena kalau mereka jenuh, tidak senang dan sebagainya tuh biasanya munculnya ke arah emosi. Emosi tergantung anaknya. Ada yang bisa melalui tantrum, ada yang kemudian rewel tidak bisa dikendalikan, ada yang mungkin hanya uring-uringan biasa, tergantung keadaan anak.
7: Baik. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bu wisata edukatif dapat membantu mengurangi ya Bu ya, mengurangi kejenuhan atau burnout bagi pelajar gitu?
8: Konsepnya itu yang seperti yang sekarang dikembangkan itu kan tujuannya memang apa ya? Anak tidak sadar bahwa dia sedang memberikan apa ya, pengetahuan pada dirinya. Jadi di settingnya kan seperti itu, jadi tidak merasa terpaksa.
7: Jadi menjalannya dengan enjoy gitu ya.
8: Betul. Nah sekarang mulai banyak, karena banyak sekali apa ya, kreativitas anak tidak tersalurkan karena cara pembelajarannya barangkali monoton. Sementara anak-anak sekarang kan sudah banyak terpapar media yang sangat apa ya, beragam ya, sehingga untuk memunculkan kreativitas yang lainnya butuh bagaimana upaya kita lingkungan sebagai orang dewasa memfasilitasi keinginan tahuannya dalam konsep yang lebih menyenangkan.
7: Kalau seberapa besar sih Bu pengaruh liburan terhadap family bonding antara orang tua dan anak Bu?
8: Sangat besar apabila diisinya sesuai dengan baterai kasih sayangnya anak, tuh kan beda-beda ya. Buat anak yang tipe-tipenya senangnya quality time, maka besar sekali. Karena di situ bisa saling bondingnya dapat, kemudian perhatiannya dapat, merasa dilayaninya dapat. Karena apa? Ketika momen liburan itu orang tua hadir sepenuhnya di dalam menemani rutinitas mereka tanpa guru yang selama ini kan semuanya konsepnya terstruktur dengan figur otoritas pengganti, dalam hal ini guru.
7: Baik, berarti itu juga kembali ke pribadi masing-masing ya Bu ya, untuk seberapa pengaruh liburan itu terhadap diri pelajar itu ya Bu ya.
8: Iya, jadi konsepnya secara keseluruhan sangat pengaruh positif buat anak-anak karena tadi keluar dari rutinitas itu tadi. Namun bagaimana kemudian kebermanfaatan buat dirinya, mungkin presentasinya beda-beda. Ada yang hanya di rumah aja lah sambil nonton TV, yang penting mah sama ibunya disiapkan makanan ini itu dan sebagainya. Ada juga berarti anak ini hanya butuh baterainya tuh hanya dilayani, yang penting ibunya ada. Ada yang inginnya tadi adanya iming-iming atau hadiah, pergi ke tempat yang dia suka sebagai reward dari selama ini menjalankan tugasnya sebagai pelajar gitu, sesuai dengan ekspektasi misalnya. Jadi itu yang membedakan mungkin itunya saja, tapi konsep bagaimana keluar dari rutinitasnya semua anak sama.
7: Baik, Bu Yanti, apa sih Bu peran orang tua agar wisata edukatif benar-benar menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, Bu?
8: Yang pertama, orang tua harus memanfaatkan momen liburan untuk edukasi itu, karena dalam kesehariannya para orang tua juga kan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi di situ daya ungkitnya besar, terutama buat anak-anak yang sangat butuh quality time. Jadi perannya besar sekali. Jadi kalau ada orang tua, terutama orang tua yang bekerja, di momen liburan itu meluangkan waktu barang beberapa hari untuk cuti, itu tujuannya adalah memberikan ruang buat anak merasa berharga karena ditemani oleh orang tuanya dalam konteks pengisian baterai kasih sayang itu tadi.
7: Bu Yanti, terakhir nih Bu, pesan Bu bagi orang tua dalam memilih aktivitas liburan yang tetap mendukung tumbuh kembang anak seperti apa?
8: Yang pertama, konsep bermain itu pada prinsipnya adalah yang sesuai dengan keadaan, baik keadaan kita sebagai orang tua, jadi tidak boleh memaksakan, karena nanti setelah pulang liburan jangan sampai orang tua kemudian jadi stres gitu kan, karena tema liburannya menguras terlalu banyak misalnya secara finansial, sementara kesanggupannya tidak ada, itu pun jadi tidak ada manfaatnya kalau begitu mah, karena ada PR baru yang tujuannya untuk happy dan rilis emosi atau tadi healing, menjadi ada tekanan baru. Jadi prinsipnya tiap orang mengemas itu sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya, dipilih yang disukai anak. Jadi tipe misalnya anak yang sukanya ke area mainan edukatifnya, mungkin disesuaikan dengan keadaan anak dan kesanggupan kita di dalam memfasilitasinya.
0: OJK Cirebon mengangkat 22 finalis Jakarara Kota Cirebon 2026 sebagai Duta Literasi Keuangan usai mengikuti Training of Trainers, TOT Literasi Keuangan di kantor OJK Cirebon. Program hasil kolaborasi OJK dan Disbudpar Kota Cirebon bertujuan memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat khususnya generasi muda. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan peningkatan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh OJK, tetapi membutuhkan sinergi dengan Pemda, komunitas, dunia pendidikan, media, dan generasi muda. Menurutnya, finalis Jakarara memiliki kapasitas dan jejaring yang kuat untuk menjadi penyambung edukasi keuangan kepada warga. Melalui pelatihan, finalis meraih materi terkait pengelolaan dan perencanaan keuangan, pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang legal, serta kewaspadaan terhadap investasi ilegal, pinjol ilegal, dan penipuan keuangan digital. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Agus mengatakan, literasi keuangan menjadi kebutuhan yang semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi sektor keuangan. Masyarakat harus mampu memahami manfaat dan resiko setiap produk keuangan, memastikan seluruh aktivitas keuangan dilakukan melalui lembaga yang berizin dan diawasi OJK. OJK Cirebon ingatkan UMKM waspadai dampak gejolak ekonomi global.
9: Ini realita yang memang apapun yang terjadi di luar negeri, itu ternyata dampaknya
10: nggak secara langsung, tetapi efek domino.
11: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diminta meningkatkan kesiapan menghadapi dinamika ekonomi global yang berdampak pada iklim usaha, investasi, hingga akses pembiayaan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, Agus Muntolib, menyampaikan bahwa konflik geopolitik dan pergerakan nilai tukar rupiah memiliki efek domino terhadap perekonomian nasional maupun daerah.
9: Mungkin 2 atau 3 minggu lagi harga cabai, harga telur, harga pasar tanaman, harga satu akan kembali meningkat. Dan apa yang terjadi dengan publik ini, mungkin harga minyak, Pertamina, BBM, yang teman-teman setiap hari untuk beli
2: bensin gitu ya, itu akan kembali meningkat. Ini realita yang memang apapun yang terjadi di luar sana, di luar negeri, itu ternyata dampaknya
10: nggak secara langsung, tetapi efek domino.
11: Menurut Agus, stabilitas ekonomi nasional turut dipengaruhi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah agar tetap menarik bagi investor. Karena investasi yang terjaga akan membuka lapangan kerja dan pergerakan ekonomi daerah. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon masih menunjukkan tren positif sehingga pelaku usaha diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut sembari meningkatkan daya saing usahanya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Disdukcapil Kota Cirebon perkuat layanan admin duk cepat dan transparan.
12: Transparan misalkan, seluruh persyaratan alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka.
13: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, merata, dan bebas pungutan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pihaknya kini berorientasi pada dampak nyata pelayanan bagi masyarakat, bukan hanya mengejar target administratif. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
12: Jadi kami bukan lagi berpikir hari ini bekerja untuk output, tetapi outcome. Bagaimana kami bekerja, efeknya itu untuk masyarakat harus jelas. Ini dulu, sehingga kami bisa menghadirkan, menularkan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan SKPD pun akan berbuat sama. Jadi pada saat kita bergerak, janganlah gugur kewajiban, ataupun janganlah bekerja secara rutinitas. Itu kita hindari yang gitu-gitu. Jadi kita bekerja bagaimana efek itu kepada masyarakat itu jelas. Seperti kami lakukan hal yang terkecil lah, transparan misalkan, seluruh persyaratan alur waktu pelayanan disampaikan secara terbuka. Ini kita sudah sampaikan. Kemudian bagaimana masyarakat memantau proses pelayanan dengan jelas. Kita juga sudah lakukan itu. Bahkan setelah masyarakat menerima pelayanan adminduk, administrasi kependudukan, kita lakukan juga survei indeks kepuasan masyarakat. Kita nggak main-main, kita lakukan.
13: Menurut Andi, komitmen menjaga pelayanan yang bersih juga diwujudkan dengan mencegah praktik percaloan maupun pungutan liar. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi yang telah diraih di Sdukcapil Kota Cirebon. Ia menambahkan pemanfaatan teknologi digital terus diperluas melalui pengembangan identitas kependudukan digital atau IKD. Program tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai layanan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK, termasuk pelayanan publik lainnya di masa mendatang. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kota Cirebon memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di ruang publik. Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat umum RDPU Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, dan Yayasan Pancaran Kasih Grage Cirebon kemarin. Selain membahas pemenuhan hak disabilitas, rapat juga mencari langkah strategis memperkuat sinergi antara Pemda, dunia pendidikan, dunia usaha, dan yayasan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Yusuf, mengatakan rapat membahas seputar pelaksanaan pendidikan inklusif yang belum optimal, kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah luar biasa, kebutuhan juru bahasa isyarat, hingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas pasca pendidikan. Rapat dengar pendapat juga menyoroti pentingnya implementasi Perda penyandang disabilitas melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Menurutnya, salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti yakni penyusunan juklak dan juknis Perda tersebut agar pelaksanaannya profesional. Kepedulian warga dinilai penting membantu anak-anak panti asuhan tumbuh berkembang dengan baik.
14: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama.
15: Anak yang tinggal di panti asuhan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan sekitar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, mengajak masyarakat untuk turut menghadirkan kehangatan keluarga bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, anak-anak di panti asuhan merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya mereka tidak memilih untuk lahir ataupun tumbuh tanpa kehadiran ayah maupun ibu, sehingga membutuhkan kepedulian dari masyarakat.
14: Anak-anak yang tinggal di panti asuhan itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Nah, mereka itu bukan keinginan. Dia lahir nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Bukan berarti nggak punya ibu dan bapak, artinya bahwa ibu dan bapaknya tidak hadir di tengah-tengah mereka. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua.
15: Dia menjelaskan, meski orang tua kandung tidak hadir dalam kehidupan mereka, bukan berarti anak-anak tersebut kehilangan sosok ayah dan ibu. Pengurus panti asuhan memang berperan sebagai orang tua pengganti, namun masyarakat juga dapat menjadi bagian dari lingkungan yang memberikan kasih sayang dan perhatian. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak bersikap acuh terhadap anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kepedulian dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana seperti mengunjungi panti, berbagi kebahagiaan, memberikan perhatian, hingga menghadirkan rasa kekeluargaan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam memberikan dukungan moral kepada anak-anak panti asuhan. Menurutnya, kehadiran orang-orang yang peduli dapat membantu mereka tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depan. Aura Aulia melaporkan.
0: Disdukcapil Kota Cirebon perluas layanan administrasi kependudukan lewat kolaborasi profesional.
16: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disdukcapil.
4: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi Disdukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
16: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang ke Disdukcapil, tetapi Disdukcapil yang ke Baperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat masyarakat senang karena bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Disdukcapil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
4: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Sekda Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan.
17: Ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasannya ini A, B, C, D, dan disitulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
18: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
17: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan lain sebagainya. Di sini dituntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon, harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di medsos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan. Misalkan alasannya ini A, B, C, D. Dan situlah yang katakanlah bagaimana kita selektif.
18: Lebih lanjut, menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: PPh final 0,5% jadi dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM.
19: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
13: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakdo, mengatakan kebijakan PPh final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
19: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra. Namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha. Makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 0,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
13: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Ririn Rifanto divonis pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman, Indramayu. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim

0: Hakim juga menetapkan pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung apabila selama menjalani masa percobaan terdakwa menunjukkan perbuatan baik. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa menimbulkan dampak psikologis yang luas di tengah masyarakat, memicu rasa takut dan keresahan serta merusak rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan terdakwa telah menimbulkan degradasi moral karena menghilangkan nyawa satu keluarga, termasuk balita dan lansia, sehingga melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar serta memicu kemarahan publik. Juru bicara Pengadilan Negeri Indramayu, Bayu Adi Pratama, membenarkan amar putusan tersebut dan terdakwa menyatakan siap menempuh upaya hukum banding sehingga perkara akan dilanjutkan ke tingkat pengadilan tinggi. Pendengar berita tadi mengakhiri berita pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain. Selamat pagi.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatan,

0: dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate story kan?
2: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
7: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
7: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
7: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon di pagi hari ini di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan saya Iskandar Zulkarnain ini akan terus temani Anda hingga pukul 10 nanti ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Persiapkan dari mulai sekarang juga untuk Anda yang mungkin sekarang masih sedang mempersiapkan segala sesuatunya yang akan Anda bawa ke ruang aktivitas Anda ya. Oke, untuk Anda yang sekarang ini sudah berada di perjalanan, hati-hati di jalan, taatilah peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib ya. Jangan sekali-kali Anda melanggarnya. Baik pendengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya untuk memberikan semangat kepada kita yang akan melakukan aktivitas di hari Jumat ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

Pendengar, kini saatnya kita bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
4: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
5: Informasi dan ngasih juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.